0: Papa nggak khawatir.
1: Khawatir apa sih, Bu?
0: Papa kan punya riwayat diabetes. Kan diabetes juga faktor keturunan. Tuh, almarhum kakeknya anak-anak kan punya keluhan diabetes juga.
1: Ya khawatir sih tetap, Bu. Namanya juga penyakit. Diabetes itu kan penyakit berbahaya dan bisa juga membahayakan nyawa.
0: Nah, makanya ingat ya, Pak, jaga pola hidup sehat. Jangan jajan atau makan sembarangan.
1: Iya, Ibu. Bapak juga selalu kontrol pola makan Bapak. Kan sekarang ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oh, iya ya, Pak. Ada Habutop. Ini vertigo Ibu juga udah membaik bekal Habutop. Habutop memang banyak khasiatnya sih, Pak.
1: Iya dong. Selain alami, juga aman karena sudah berBepom. Halal dan pastinya aman tanpa efek samping. Bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen makanan tambahan. Aman kok dikonsumsi setiap hari meski sedang tidak ada keluhan kesehatan apapun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Move it, make it, shake it, never lose it, fix it, fix it.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa, bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar, tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: Apotik Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 01 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry ben, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak ben, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Ini Habutop yang isi 200 kapsul, harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul, harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul, itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo pagi
0: Setara. Selamat Paramon. Pagi
1: Saporete
0: nemen aa
1: welak buka kicomani anak
0: kakak digawean ayo ora patah puter
1: eh
0: ora. Hore hore hore anak ayo ora tap ora patah puter ya ora bisa di gambarkan sendiri lah ya.
1: Lagu ini apa ya?
0: Apa? Dor. Lotek. Alah dalam. Mama Yunita pagi, Mama Yunita.
1: Mama Yunita.
0: Iya.
1: Ayo ting ting wis mulai kan dalam.
0: Iya, Bu Rini pagi Bu Rini. Ayo ting ting.
1: Bulan dalam kolam.
0: Bulan dalam kolam ya. Aki, bulan dalam kolam.
1: Tang Aki ya. Rani juga. Robi.
0: Yuk.
1: Buat Bunda Ati. Buat Eka Lonjong, Eka
0: Anja. Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis.
0: Sarapan eh.
1: Iya.
0: Sarapan AA. Sarapan AA. Iya.
1: Bubur.
0: Iya Kang. Ji, Kang Jenal Jahit. Sarapan sarapan sarapannya bubur loh.
1: Iya kan enggak ini kan enggak di TikTok. Oh. Terus.
0: Pak DP kalau jasak racun berarti ya.
1: Jasak racun.
0: Iya Mama Dea pagi Mama Dea.
1: Mama Dea selamat pagi. Ratu juga selamat
0: ya.
1: Pagi. Terus buat Mama Alisa juga. Terus buat Mama Neng bersama.
0: Ya gue. Kayak cari Budi ngonong bisa lewong Pak dinawani ini sarapan tapi orang pada nawani nginung ya.
1: Iyo, ya menunya sangane sarapan.
0: Iya, coba kan pasangane dong ana sarapan iku doan nang endunge ble.
1: Biasane namane ngopi, Mbak, ngopi.
0: Iya, masa sarapan karo kopi orang masuk lah. Engko dong maam sret, engko
1: bertanya lo.
0: Engko dong maam sret pipen. Ada.
1: Gue Mbak para lelaki, Mbak. Sarapan katang karo ngopi.
0: Cuma ya ora pas lah dong sarapan karo ngopi lah.
1: Ya wis lanjut ya. Buat kue siapa ya Kang Parjo, Mama Lani, Kang Mustar, Kang Barat, Neng bersama Kang Bange,
0: Amin
1: Pakar Madu,
0: Iya Wartiem AAUON, Wartiem AAUON, Mama Lani Tio Pesek A,
1: Mama Lani,
0: Iya. Ibu
1: Kang Mukhtar ya.
0: Iya, Ibu Rauni Bapak Asikin.
1: Ibu Rauni bersama Pak Asikin. Makan madu.
0: Iya. Di sarapannya bubur rong mangkok, Ak. Madem Rengganis.
1: Pak ngomong kayak kawar kepen.
0: Bu Sri mie ayam cakra, aku beli lagi sarapan bubur Mbak Ria. Iya, kita.
1: Iya, lagi sarapannya bubur murah. Ini segelaan panggul larang, Mbak. Larang Bang Ewu, saya bubur kan paling rong Ewu, telung Ewu, Lio.
0: Di masa.
1: Oh, ini Mbak, rong Ewu, telung Ewu,
0: Lio. Tapi
1: nyobi ya.
0: Yo.
1: Pengennya si Oli rong ewe.
0: Iya. Nyobi dong bulan kuaruh be si Oli. Cuma dong nengkene suara Oli lah.
1: Iya pokoknya saya gak dilarang sih ya.
0: Dong desa memang murah ya, Ak.
1: Apa-apa nemes larang.
0: Iya. Terus. Nah, cari budi, cari siapa murah sih? A ayam tuku bubur be pitung ewu, iya.
1: Bubur ayam deh, no.
0: Bubur ayam.
1: Bubur sing biasa.
0: Bubur, ya bubur desa lah. Iya.
1: Murah nong ewu bulak.
0: Aduh, mulanya dong urip nang desa orang suki bunggan, A.
1: Tapi pengeluarannya juga banyak ya.
0: Cuma kan mending regane murah, A. Dibandingkan karo nang kota kan aduh wis. Ya.
1: Terus
0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Iya, kayak jare budhe nang getas kerep kan 5000 udah ditenduk idilah.
1: Iya, kalau mau katang pisang layan ya bisa ngono.
0: 5000 ge diteluk.
1: Alah
0: dalat toblek
1: gue nyeluk kayak murah ngake enak
0: ya gue kayak wis mur nyeluk kayak murah ngake enak aduh pancen on aduh Om Tono pagi Om Tono iya Bu Sri ki be 4000 bar ya Oli ya 4000 ya padahal sebenarnya kota ya Bu Sri ya Furkon umen nang ngendi nang getas kerep pimen si Kang Jenal pan tuku bubur nang kono mentrong ewu Oli mamalane 2000 asrepan lah ka sayure halo pagi balane Stara Paramon
2: halo
0: halo. Aduh, suara neng ngungung. Masih.
2: Makasih ya, Protol.
0: Masih nganging.
2: Masih. Wis aja. Mending.
0: Yo.
2: Botak cilik maning.
0: Secuil maning gua sih kerong ngungung ai.
2: Ya, yuk. Oh iya. Lagu nendingin buat di Pratal.
0: Lagunya apa?
2: Kanggo Riko. Nela Karisma.
0: Kanggo Riko ne kudu Nela ya.
2: Iya wis singan.
0: Sing penting Kanggo Riko judulnya ya.
2: Iya.
0: Kanggo Riko.
2: Singan wis enggak usah. Pokoknya videonya siapa paham nih?
0: Iya, Vita Alvia sama Niken Salindia apa yang saya bahasa Ufa?
2: Niken Salindri ya kena.
0: Iya, Niken Salindri ya. Ki.
2: Iya. Masalahnya yang lagi ngapal nak.
0: Oh, cita panggon nembang.
2: Iya. Ada request.
0: Jasa keracun.
2: Jasa keracun.
0: Mama Lani
2: sempurna.
0: Jari Mama Lani sempurna nemen Oon Protol tanpa ni.

0: Puria.
1: Iya, rong ewo le jare kon apa?
0: Orang ning kene ora kecuali bubur.
1: Rong ewo lo.
0: Beras ebe wis larang.
1: Bisa ya aja rong ewo nemen no alam langsung sing dodol
0: ya. Ora ewo tanggo gawe bayi siti.
1: Lho, rong ewo.
0: Lah ya. Oh. Anak 2000 cuman bubur tok nggawe ndulang bocah cilik.
1: Iya, ndulang bayi ya.
0: Iya.
1: Itu iya. Bayi tua apa
0: bayi? Bayi tua kan jatah.
1: Aduh. Wartiem. Tabok ya. Tabok, radionya tabok. Ha. Iya.
0: Ibu Suha, Ibu Rini bareng Pak Pramudiono.
1: Iya,
0: Ibu Rini nggih. Mama dia aku Spoila.
1: Ongkas Nuri
0: bareng Mama Wiwi.
1: Mama Renggani.
0: Mama Renggani barengnya siapa ya? Pilotnya apa kau?
1: Pilot Vivialot ya.
0: Terus Bang Alvin.
1: Mama Gendis.
0: Mama Gendis bareng Om Bambang.
1: Tuh, cari Mama Gendis AA Uon ketahuan pelite ya. Tukurung ayu perak ya kayak. Di mama Nadia
0: doyan bubur.
1: Di jare mama Nadia ngomong ono ning nyong bese wae si olih kok mbaria mbu secuil mboran tapi ya tuku lah 1000 nemen lah yang senajan oli aja tuku 1000 senajan oli aja tuku 2000 kayak yang
0: Mama Nadia.
1: Ya,
0: Mama Nono.
1: Ya.
0: Trio pesek ya.
1: Trio pesek, iya.
0: Iya.
1: Iya mulai.
0: Iya dikirimi gambare ya trio pesek.
1: Trio pesek. Iya, sebenarnya kari-kari sing tuku ya. Mbak Rina ya. Iya nyiratu. Kari-kari sing tumbas misalnya 2000 oli ayo aja 2000 lah ayo.
0: Minimal 5000 bubur ayam ngene.
1: Asli dong, melas lho, melas sing dodol ngono ya.
0: Inter bensinnya wis larang.
1: Loh, tumbas 2000. Miraton, das manyung.
0: Das manyung siapa?
1: Warti, iya mau kue, itu das manyung.
0: Das manyung larang
1: lah. Ya, kue, mantap. Iya, wah. Malah sewu mlebune murah, ana sing 20, ana sing 30. Iya, Mama Anjeli pagi, Mama Anjeli.
0: Mama Anjeli pagi.
1: Mbak Rojana.
0: Mbak Rojana pagi juga.
1: Iya.
0: Mbak Im, Mbak Atun.
1: Iya, kini ratu oh, duduk budek moto Buraoni.
0: Buraoni Pak Asikin pagi.
1: Iya.
0: Terus.
1: Kang Jenal Jait.
0: Kang Jenal Jait.
1: Iya.
0: Iyan Jait apa kue?
1: Iyan Jait. Jolong Jait apa? Aduh.
0: Terus Kang Iton ya, Kang Iton.
1: Kang Iton. Iya, Kang Doli. Terus. Pagi Kang Doli.
0: Kang Doli.
1: Kang ya. Ruri Jati Bogor.
0: Iya. Kang Doli wonge gagah nemen. Ya Kang Doli wong gagah.
1: Iya.
0: Lanang
1: sing lanang ya. Lanang ya gagah. Iya dong lanang ayu oh tas teri Kang Doli ya. Iya Bu Sri mi ayam cakra.
0: Bu Sri mi ayam cakra.
1: Iya Mama Ikma.
0: Mama Ikma.
1: Mama Anjeli.
0: Mama Anjeli Mbak Nia. Ireng.
1: Lambu lah Mama Anjeli mbuh lah. Mbuh.
0: Mama Anjeli.
1: Mbuh.
0: India rane.
1: Lah iya kok. Memang mau India iya.
0: Terus Mak Uti.
1: Ya.
0: Karo adine sing gawe mirang. Mam arane Ibu Iti.
1: Iya.
0: Selalu monitor para terus yang malam
1: iya, karo goreng mirong ya.
0: Iya. Wes. Oh, geser jarene.
1: Aja digeser-geser. Wes ya.
0: Iya dari awit esuk sampai bengi ngobatin gawe mirong karo baru-baru jarene.
1: Iya, Mama Gendis.
0: Ha, Mama Gendis apa, Mama Gendis?
1: Oh, nang tempatnya aku tuli apa? Lambu lah. Oh maksudnya iya. Tuku rong ayo perak kok disamplong ayo gue.
0: Orang yang gini rong ewe sentuk cuman gue kayak bocah cilik.
1: Iya Mama Yunita pagi.

0: Iya, nak masalah sih mbak di tombreng tombreng ke. Tanggal 4 berikut rasa kelalen. Tanggal 4 berikut kiye kok. Apa berikut
1: kiye? Ulang aja puru.
0: Ya urung ya. Beda aja tanggal 7 likur ya. Berarti sedurung ibadah haji. Ya.
1: Terus buat Iya.
0: Iya.
1: Semua kabeh
0: wis. Wis enggak kabeh bae ya.
1: Eh, sinan dhuwur Kang Ibni.
0: Ya
1: wis semua kabeh wis.
0: Iya. Iya, Ami bakar madu Umi Lela.
1: Ami bakar madu bareng Umi Lela. Wis mau kayane wis kepala Mimi.
0: Yo.
1: Sehat selalu ya Mi, yang punya 8 sendok ya Mi.
0: Oh, 8 sendok.
1: Iya, awak kon 8 sendok sebotol digelek ke kafe ya kayak warna-warna ya. Iya,
0: overdosis gue.
1: Overdosis.
0: Ya iyalah.

0: Ya,
1: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Ya. Cus, terima kasih Nyi Ratu yang ada di Bantar Bolang ya. Iya lagunya Kanggo Riko. Nang lebeteng PS sih oli bubur 2000. Alah. Ya oli yo, nggo bocah bayi kaya jam Mama Nadia. Ya padahal nggo dewek bae alasane mbes 2000 nggo bayi.

Pimen kie, pimen langsung tuh pimen, pimen penyari pimen, penyari pimen, penyari terus na, terus na, penyari pimen, penyak penyaknya. Wis ketemu ya, wis ketemu ya, iya, wis ketemu, iya, wis oh aja ngarani, iya, penyari kayak ngangelman gondolan, wis ketemu sedelat buat apa ya, iya. Ngobain jaluknya sambeli lah kowe. Dune ya apa enggak bener-bener ngobai aku dune aja sambeli mama Nadia. Ayo ting-ting ya.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang.

0: saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotik Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotik Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporet ya. Buat balane Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata gatal, mata pedih, terus mata merah, mata iritasi, penglihatan kabur, rabu dekat, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Jih, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
2: Halo,
1: halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saporete,
1: teman-teman, sehat, teman-teman.
2: Ya, anak-anak CEO yang menyamar.
1: Oh, laka. Laka. Wis ringo kena dewek ben ngono ya. Ya wis ana ya kono ya wis total dewek bolak-balik sakarepe yo. Marem. Apa lagune Mama Lani pagi budhe demit.
2: Iya. Mama demit.
1: Iya.
2: Pengen bulan separo lah.
1: Bulan separo.
2: Iya.
1: Bulan separo. Oke. Ya. Monggo Bu Ida.
2: Monggo Mama Ima ya. Terus Mama Renggani, Mama Iman, Mama Winda Kalilingi ya.
1: Iya.
2: Mama
1: Nunung Kali Nyamat. Iya, Bu Hodijah sahab 2 kapsul. Bu Hodijah.
2: Iya, salam 2 kapsul.
1: Iya, Mama Romi Gonyel.
2: Mama Romi Gonyel, selamat pagi.
1: Iya.
2: Mama Neng karo Om Bambange ya.
1: Nggih.
2: Terus Mbak A.
1: Iya.
2: Ini kita semangat ini saya mau suara.
1: Jengat ini memang laka suarane. Emang pernah online? Dah kuas sih bener lo laka suara kan memang laka suara nih mau kartu online.
2: Iya.
1: Anci. Iya Om Omat. Pagi Om Omat.
2: Omat selamat pagi.
1: Selamat pagi Om Omat.
2: Biasal.
1: Mama Ikmah bareng tiga darah manis Bu Ida. Sarapan kupat kayak Om Omat sarapan kupat karo wadang. Wah, sarapan kupat sayur. So, kupat sayur karo wadang.
2: Enak, Maria.
1: Eh?
2: Enak.
1: Ya tak kon Om Omat enak Om Omat.
2: Mama Agila ya.
1: Ya, Bu Roni Bapak Asikin. Isya.
2: Selamat pagi. Lima
1: Sri Kandi. Kelalen. Pernah ngomong lima Sri Kandi, lima Doro ya. Mulane. Cari Mama Ikmah, sentimen men dasar Bu Ida. Mulane iki keliru kecetut, mun ini lima Doro manis. Mulane kualat kowe Bu Ida ya.
2: Iya.
1: Heeh, iya. Iya,
2: heeh.
1: Uwer salam kenal uwer aku mah uwer. Uwer salam kenal.
2: Oh iya, uwer salam kenal.
1: Iya. Jasak rajum. Kayak jare jasak rajum tanggung nemen separo, separone nggo sapa? Nggo demite Bu Ida.
2: Terus disanta yang tahu ya.
1: Om Ajet.
2: Om Ajet, selamat pagi Om Ajet.
1: Bu Ida kowe ayu jare ayupan takon sampean nang nyawar duit lempeng-lempeng di setrika.
2: Ora, deleng sore kasur.
1: Kok di sore kasur yo. Iya memang Bu Ida sale sih Bu, lempeng-lempeng nemen lho. Lah kaplitut-plitut secuil-cuil lah ya, lempeng.
2: Ayo poso ya.
1: Iya, yeah,
2: heeh. Mm. Demo tes sampean.
1: Budhe durung. Heeh. Mbak Nia. Iya Mbak Nia, iya bener. Jare Mbak Nia, iya Mama Ikma wis pamitan Mbak karo wong kae. Iya, iya.
2: Pamitan ana apa ya? Jam 4 malam. Mbak Nia.
1: Kang Slamet Priadi pagi, Kang Slamet Priadi.
2: Slamet
1: Bundo, Bundo.
2: Mama Ikma Mbak Nia.
1: Ya Bundo Santi Purbowo.
2: Bunda Santi Purbowo.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Jare Bu Demut engko maling ya, Bu. Martiem. Yen doyan. Yen doyannya enak ya Bu Ida.
2: Enak kok nemen.
1: Iya, apa ya Miki ya? Apa ya?
2: Apa
1: yen enak ya doyannya Bu Ida apa ya Miki ya? Sing enak.
2: Kupat bongkok.
1: Oh iya. Oh, kupat karo wadang. Iya.
2: Kupat bongkok apa kupat ya?
1: Kupat sayur biasa. Ya kan cuma Mama Wartiem ngomong iyan doyannya enak Bu Ida, KB-KB dong en, doyannya enak kayak gue.
2: Doyannya enak.
1: Yai, Kang Halimi pagi Kang Halimi.
2: Kang Halimi selamat pagi.
1: Ngira besok Kang ya. Halimi lah yang oh, ya. Iya aku kayak cari budinya doyan men enak kok enak men kok kayak.
2: Iya apa gue melepuh. Lumbangan
1: sih ya Bude. Si. Bude pada ngomongnya lumbang. Aduh seruduk baik Bu Ida Bu Ida ya, iya.
2: Lumbangan apa kok
1: melepuh. Iya. Kang Teh di Bapak Dewi Kunti. Iya iya. Bisa kayak cari Bude bisa blumbang loh. Ya aku. Aduh, ya Allah, ya Allah, tolong dulu. Allah wis ya. Bu Sri mie ayam cakra, Bu Sri. Bu Sri mie ayam cakra.
2: Mantul Bu Sri.
1: Iya, jare Lima Sri Kandine, Lima Sri Kandine ya. Wis kok Halimi sampean wis salah.
2: Ada karo Uma Wang ya.
1: Iya, wis wis. Iya,
2: karo Mama Yuyunya ya. Bakar matu karo minerane ya. Karo busu hade. Mama dia karo Kang Agus Bolere ya.
1: Yo.
2: Karo Kang Agus. Mama Alisa yang kabare Mama Alisa.
1: Yo. Terus
2: karo Pate Gondronge ya. Mama dia karo Pakan Apine.
1: Yo.
2: Mama Hari karo Bapane Hari.
1: Iya, Mama Winda pagi Mama Winda.
2: Selamat pagi Mama Winda kali.
1: Cere Bunda Eko Santi, Bu Ida wingi dengaren lambene abang. Aji. Aduh. Aduh. Bisa nyawang, nyawang Bu. Bunda nyawang. Nyomal ora nyawang Bu, Bu Ida agar wingi lambene abang.
2: Semangat mengkrek.
1: Aduh. Ya. Om Kasnuri. Jare ya jare sing sing disawer mungkur Bu Demu tok Bu Ida ah ya gua.
2: Om Kasnuri kayane embu. Lagi ora kaya biasane.
1: Iya, lagi ora enak awak. Iya. Iya. Heeh.
2: Sawah.
1: Ya jare jare Bu De saiki Bu Ida ketuluran nyong lambene ap. Bang.
2: Abang
1: ngene
2: abang
1: mlebu. Ya Budi mabange senemen kok kok lho. Lo lo lo lo lo lo lo lo. Iya. Mama dia. Cere Mama dia kayak Agus Beler blumbange nyong karo Kela. Are ora anteng ya sinapa ni Agus Beler blumbang.
2: Blumbang atung
1: to. Aduh. Oke, ngajung siapa yo?
2: Oh.
1: Iya, kabeh baik ya. Iya. Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinteng. Jojo, terima kasih Bu Ida si Cimaniyo 614577. Halo pagi Balani Stara Paramun.
3: Halo Stara Paramun.
1: Dan dite saporete
3: nama-nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Dalam
3: sehat.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Aku lagune nang.
1: Apa?
3: Mabuk dan judi ya, Nak.
1: Mabuk dan judi.
3: Iya, cucu
1: ya.
3: Cahyati.
1: Cucu Cahyati. Mabuk dan judi.
3: Malu
1: baik. Jam kasore, Bu. Apa? Jam kasore Mak Wartiem bisa dewek dempes bae si Wartiem. Bisa nih nemen main nyiwat nyiam nemes
3: banget sih ya apa sih gerak
1: singkatan aku mikir lagu ini mah bukti dia
3: anak sih gerak singkatan
1: iya cesak ya cesak racun mama Wartiem
3: iya yang
1: iya
3: ayang cesak nih pan bonceng nah aku gagal
1: bisa aneh sih.
3: Iya, aku mbojan karo bapaknya Karisma, tapi untuk alhamdulillah orang dijagu-jagu kena orang yang jasak.
1: Wah, jasak mah kesempatan jagu. Jare telung tahun nembe online.
3: Saha?
1: Tono. Mama Lani. Mama Lani Wartiem wis mentas kupakane Wartiem.
3: Ki lagi pan busur kayak kipas angin.
1: Kang Redi Ansor, pagi Kang Redi Ansor.
3: Iya. Bareng Mama Sini Bonek ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin. Ami bakar madu sama Umi Lela.
3: Iya. Oh, salah pro Ami. Ami ini langsung nembang sih ya.
1: Langsung nembang.
3: Aku langsung mana mojo kono.
1: Wala.
3: Ngarepe kue.
1: Siapa?
3: Laut ya.
1: Ngarepe laut. Iya.
3: Alah mojo wis lah. Ini judulnya apa, Nak?
1: Jadi mabuk dan judi. Iya kan? Mabuk dan judi kan?
3: Iya.
1: Iya. Gue ngetes penyare. Lalalala, dites anapa lah. Dalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
3: aku ketemu karo Bu Rauni waktu kayak Bu Rauni lagi maca selawatan sih, nak.
1: Iya, iya.
3: Aku kan ngilang, nak. Wong aku jagongnya karo Mama Nunung sih, nak.
1: Oh iya, Mama Nunung, je.
3: Iya, jagong karo Mama Nunung. Mama Nunungnya udah doros mana, Bu Mojok karo siapa?
1: Walah, dalah. Kayak Bu Sri malahan aku batiri Mama Gilang.
3: Oh begitu ya.
1: Mama Lani juga ya nyong batiri Mama Gilang.
3: Iya. Iya waktu pinggir lautan.
1: Mama Ikma, Warti.
3: Iya sayang Mama Ikma.
1: Iya.
3: Aku pesen jemblem memang ini kau dong ketemu ya.
1: Nah kau jemblem, jemblem.
3: Tapi aku ya lu jemblem masih geseng loh.
1: Anak
3: sih. Sing geseng, sing gede.
1: Walah.
3: Harusnya kau yang kurang gede.
1: Walah. Gede-gede lah anak enak sih aja gede nen aku bener cinti kan bayar aja sih gede-gede ya
3: oh. Tapi anakku anak kasih gede sih
1: nak oh ya kue
3: iya gamol
1: bunda
3: pokoknya
1: bunda Eko Santi bunda Eko Santi
3: ya bunda Eko Santi
1: cara ke cara bude mut bisa nih ngarep laut sih orang gelem nang burine laut baik
3: lah kan aku di laut dia mana nyebrang kalau aku jalukan numpak perahu ya no
1: oh iya
3: terus boleh onong ke mama aku enak mama nunung ya
1: bisa aneh sih Budi wih
3: oh, iya tapi kan aku harmoni numpaknya dan matanya tak tutup
1: oh ala dalam lalalalalalala salam
3: ke
1: KB Banji mama
3: dari kata pencetak pada kecuali sekitarnya ngobari ya para keluarga
1: Amin. Duitnya kumpul. Amin ya Allah.

0: jejak racu, Miss.
1: Dasar kak.
0: Sing olen
1: jasa kapiran.
0: Sing olen worthy. Bisa ndadakan lutak lutik boy.
1: Gagal maning
0: son. Do. Jadi sami-sami mama kira.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
1: Jajah.
0: Terima kasih mama Gilang neng pagi. Jangan brebes. Bulannya separo eh nengendi asak ya. Takoni separo nengendi ya.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prele.
7: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
8: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung. Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih di Pagoda Paramon Koyang Dangdut ya. Yuk disapa lagi yang mau gabung di 352-888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Halo.
0: Dangdute Saporete
1: nemen. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat
0: dong.
1: Nemen,
0: iya, alhamdulillah ya, sehat. Amin ya. Artinya iya.
1: Terus anak Kang Doli. Terus anak Kang Aki. Terus
0: siapa maning Kang?
1: Afur, oh no.
0: Kak, iya Afurkon ya.
1: Iya,
0: Wong ireng.

0: Ur ya Bunda Siti pagi Bunda Siti pagi Bunda Siti Wartiem om wis mudun aku wis manjat wo manjat maning terus buat siapa lagi ya iya Bude mudun oh mudun.
1: Mudun.
0: Mudun.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belakang dinding. Jos men matur nuwun ya Om Kas nyublak ya nurute porah ya. Halo. Pagi Balani Stara Parahmon.
2: Halo pagi.
0: Halo wis kecewa kalah wis oli protolane budhe mati puas ladas wis protol ya mbak am pagi mbak am aduh melas nemen aduh iya wah
2: paling wis kayu
0: iya napa ni sing sakit no kayu napa ni sing sakit aduh duh nangis mbak Nia aduh makanya dinang-nang nganggo kaya permen ya permen kojek iya permen kojek iya ya permen sikil ora apa-apa iya puas pesek ya.
2: Umar selamat pagi.
0: Berdarah-darah di lendar island. Cari wawa berdarah-darah Mbak Nia. Iya. Godres. Kayak lagu apa Mbak Nia? Lagu Wartiem.
2: Bunga Dalia.
0: Iya Wartiem.
2: Wartiem selamat pagi Wartiem.
0: Iya Om Kas Nuri mau jinak ya Om Kas. Iya.
2: Uang
0: ireng.
2: Iya. Selamat pagi.
0: Jasa kerajum. Tapiran, puas, ladas. Terus apa
2: Kang Aki, Kang Rani, Kak Uon, Kang An, terus Kang Doli, terus Pak Bu Ida,
0: Inok
2: Mitong, Purani, Bapak Asiki. Terus Kak Tengah Sini,
0: Mama Lani,

0: Empat, Mbak Eka Mas Andas, Mbak Eka Tonjo,
1: Mama Hasna.
0: Hasna ya, selamat pagi Mama.
1: Iya, ayang keluarga ya. Lawas suara ketemu Mama Hasna. Iya.
0: Iya, lebih.
1: Lawas nemen ya Mama Hasna ya. Iya, masih bunder kah? Iya, masih bunder kah dirimu?
0: Tambah. Tambah bunder.
1: Tambah bunder ya. Iya ya.
0: Heeh. Ya, Nesmono ya.
1: Iya, Abah Sahrul.
0: Abah Sahrul ya, karena Mama di sana ya.
1: Nggih.
0: Terus paten mesti alok pindah.
1: Iya. Iya. Iya.
0: Abdillah, Mama Abdillah, Mama Neng, Umbang-bang.
1: Kayu Mania. Yuh Mania, kowe budemut yuh Mania.
0: Iya.
1: Iya. Embu kok yuh ya, yuh yuh.
0: Joget ya, yo yo Pak.
1: Oh, budhe sok ora ayuh mah. Yang joget mah budhe kayak ora ayuh. Iya.
0: Dikasih nyanyi
1: ya. Iya, iya. Nyanyi ya, nyanyi sing jagete sing ati kenyo krekelan joget ya. Iya.
0: Terus Pak Ami bakar madu ya Umi Lela.
1: Ami. Ami kapiran Mi, Ami kapiran.
0: Aduh,
1: buas.
0: Iya. Pumira para keluarga. Tidak ada. Iya.
1: Terus
0: Siapa Bumi,
1: siapa
0: sih? Datang Pak Bumira ya.
1: Iya, Bumira.

0: di Dados, Kang Tarlayu Marti,
1: ya,
0: Mama Ani, Sandoko, Mama
1: ya, Bu Bo, jare Budi pengen ngeroget keh, Bu Bo.
0: Budi ya, demo terus karo Mbak Ayu ya, terus Mama Kiwi karo Kang Sawut,
1: ya.
0: Terus Mak kayak apa?
1: Iya,
0: Pak.
1: Ora jare pisane Mbu sih. Heran ya sih aku jare. Iya.
0: Terus buat Manur Kanti Mbak Mumat Putri Kade.
1: Mamat dia kapiran-kapiran.
0: Kapiran
1: kabeh wis.
0: Manurul.
1: Iya.
0: Bapak Mang Wandra ya.
1: Iya.
0: Anak Marcelo yang tadi komplain-komplain.
1: Iya kok caklan tanggal pas belikur Mbak Nia.
0: Iya aku lihat itu po.
1: Loh, mau katanya macan yang ucul mana?
0: Orang.
1: Loh.
0: Ya wis dong, wis dong boleh wis balik.
1: Loh. Ya gue ucul mana?
0: Iya.
1: Iya deh.
0: Dari Uya ya. Nen Uya kudus. Iya Putri ayam cakra, makan ayam ceker. Mama dia Mbak Mampang. Mama Isdam Febi, terus
1: yeah.
0: Bu Santo yang tahu, Mama Frida, Bu Yabi, Bapak Tekondrong, apa HM, Mbak Imas,
1: Mbak Am,
0: ya,
1: Mbak Am,
0: si Mama Uli,
1: Mbak Am,
0: bikinnya udah perut kembang.
1: Mbak Am ini orang makan. Jadi Mbak Am, emang budemu lagi di bedong, pengen ngeroget. Nah, aku lagi di bedong, Mbak Ati ya Mbak Am.
0: Cuma bengi ya Mbak Febi ya. Terus bunda Santi Purbowo ya.
1: Nje.
0: Terus buat Broni Bapak Siki.
1: Jare lagi di bedong aku.
0: War. Ini aja orang-orang war.
1: Ora lah kau war.
0: Oh lah. Roto mangkat ya.
1: Ora wani war.
0: Orang-orang.
1: Piwe jare ya. Sembarangan ya jare budemu sembarangan nyok di bedong uwer ya.
0: Sama Winda ya.
1: Aduh ya.
0: Terus Pak.
1: Bu Ida salam kenal kanggo sing online.
0: Ya salam kenal juga Bu Ida.
1: Iya.
0: Bu Ida ya kali 5 kandinya.
1: Jare basarul budemu perintah gun mudun dheweke ora anjluk pimen dheweke anjluk melasi.
0: Iya.
1: Jare apa salul nyong ngepen karo suarane.
0: Iya suarane apa temen ya?
1: Aduh.
0: Ya.
1: Kayak kowe. Halo. Wala.
0: Ini laut kan gitu
1: ya. Yuh, iya. Tang Teddy Mama Dewi Kunti.
0: Iya, karo Mbak Dewi Kunti.
1: Iya,
0: Sapa maning, Mbak?
1: Alah wis. Kang jinang jahit. Kang jinang jahit.
0: Kayo, Purini urung.
1: Purini
0: ya.
1: Purini.
0: Bapak ge barang keluarga, Mbak Purini. Ina, Mbak membeli dia.
1: Purini ya. Purini.
0: Purini lagi masak, Bu.
1: Purini.
0: Duh, parane yo Purini yo.
1: Iya. Simbania mah perek ya.
0: Perek kok.
1: Meno.
0: Tapi kemana tuh?
1: Iya bisa.
0: Kancane sih.
1: Kancane siapa?
0: Iya kancane.
1: Oh, mesti lah kancane.
0: Oh. Dong kan ya.
1: Ya. Kayak gue biasa. Ngecek ide sa.
0: Ya itu.
1: Iya, engko kata
0: ora gelem ora ora kasih
1: jujukne. Ono kae gede jugro ketok ya. Aduh, kaya
0: ora
1: waninan. Ora waninan mesti dos. Iya, yuk ae jare budemu yuk, Mania.
0: Yuk, kapan yuk?
1: Yuk, Mania, yuk. Ami bakar madu.
0: Bakar madu ya.
1: Jare Ami ngono. Jare Ami ngono imu ya. Budi emut ya, budi imut ora katokan ora mlebu. Sayur sop Mbak Nia sayur sop Maria. Oh ya dulu sayur sop.
0: Halo.
1: Ya pokoknya sayurnya sop. Aduh. Aduh.
0: Oke.
1: Pimen culik apa ya kudune culik ya Mbak Nia. Tapi nyora weruh sekelalen sih yang nyuliknya pimen kayaknya.
0: Bulan. Umbi iya, ya, waktu nemis.
1: Iya. Wis Mumut. Iya. Iya. Wayai wis Mumut. Iya, Mumut. Wayai, wayai, wayai, wayai, wayai. Tiga darah manis.
0: Iya.
1: Oke.
0: Apa nanti bokong tepos bae.
1: Waduh, bokong tepos. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Bokong tepos. Oma Jet, Oma Jet.
0: Oma Jet, Oma Jet ya kelalen ya Kak Doli.
1: Iya lah.
0: Ayo. Apa? Apa ya? Mak-mak bokong tepos.
1: Iya, mak-mak bokong tepos.
0: Iya, kan bokong tepos toh.
1: Bokong gede.
0: Oh, alah.
1: Trio pesek, pesek, pesek, pesek.
0: Trio pesek ya.
1: Iya,
0: iya. Mama Nunung, Mama Alani, terus di sini mana dia ya?
1: Misalnya Bu Ida setuju, ya, setuju.
0: Setuju, ya, enakan ku.
1: Enakan.
0: Soalnya jadwal manusia kesimpan.
1: Ngomong dewek lo ya gue. Padahal dewek personil, padahal dewek personil tiga darah manis, tapi aku dewek muni asing manis.
0: Mama iku aku dijaluke tiga darah manis.
1: Kayak Mama Iqbal diganti caranya, diganti tiga darah tepos ya, ya. Iya, tiga.
0: Mak bokong tepos.
1: Oh, mak bokong tepos. Oh. Cesak rajum pagi sak rajum memang pendaftar sak. Mendaftar, mendaftar tepos, pasukan tepos. Dilarang ya, dilarang masuk ya. Iya, dilarang masuk ya. Iya Mbak Nia.
0: Iya. Nanti apa yang korol lima met morok gelum tuh kanti.
1: Iya. Iya.
0: Nggak ada pengen kanti langsung.
1: Ujung
0: ujung. Ya. Hehehe.
1: Sing super sing jare oma ta sing super gede idos ya.
0: Yo tau nemen kenapa bonceng?
1: Ya gue. Wis mantep. Ki lagune apa ya Mbak Nia iki ya?
0: Apa sih Bunga Dahlia ya?
1: Bunga Dahlia.
0: Wong ireng ya.
1: Mamalani, aku ya tepo so.
0: Orang lah, mamalani tepo.
1: Iya, Kang Udin Beduk pagi Kang Udin.
0: Kang Udin Beduk ya,
1: Udin
0: selamat
1: Beduk.
0: Pagi ya.
1: Iya ya.
0: Terima kasih Maria.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak Tinting.
0: Jajajaj.
1: Kang saya lopo. Ya Mama Elsa ya.
0: Mama Elsa,
1: Mama Elsa. Selamat pagi. Mama Gendis cocok. Iya iya iya Mbak Nia. Mbak Nia. Pimen cocok apa nih Mama Gendis yang cocok tepos maksudnya. Hidup tepos. Aduh, iya Mama Elsa, iya Mama Elsa, Mama dia lah itu baru bener ya. Iya, berarti bener wes. Iya, tiga darah tepos, Mbak ya. Sesak rajum memang sesak rajum cocok we. Okong tepos. Memang sewar lah. Iya, ayu tepos. Ayu orang tepos kok. Iya iya yuk, tunjukkan yuk, tunjukkan. Iya. Tunjukkan. Tapi men cari awar ami bocor ya. Bu Ida, men setuju eh iya tepos baik ya. Iya iya iya iya iya iya iya. Gak cari Bu Demut. Sembarangan masih minyong rapat temennya. Iya dubel-dubel katoknya mi. Wah. Du Pimen Batun. Iya radi bedong tapi diemban ya Bude. Iya. Diemban ya ya ya ya ya ya. Ya, ya wes lah ya. Ya orang tahu Batun. Orang tahu apa ki maksudnya Bude sing jelas dong ngomong. Orang tahu apa? Orang tahu apa? Atau dimban terus atau dimban terus ngemban ya. Atau dimban tapi yowis lah yow.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Selayu ya?
1: Iya, dari Serayu.
0: Ini datang ke studio ada keperluan apa, Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa, Pak, sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop. Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa, Pak?
2: 57.
0: 57. Iya. Tapi kelihatannya kayak masih 67. Muda.
2: Lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

setia, iya seduprak, tetap madem mantep ya nang pagoda paramon goyang dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 99588. Sewer kayak cerita Om Macet, lagi di minggu denteni nganti kebelet ya. Besok rasa denteni war cuma Oma, iya. Udahnya tunggu di daster kan. Udahnya tunggu di daster, gincuni, ya, pakai war lah.

ada Mbak Putri Kasin di Sidang Mulia. Salamnya buat semuanya saja ya. Terus ada Ahmad Kenapin Kali Gayam. Salamnya buat semuanya saja, Balane, Stara, Paramon. Spesial buat bojoku Purwati-wati ya. Makasih buat yang siaran. Terus ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Mat. Pagi Mbak Ria dari Kiki MP absen. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya. Spesialnya buat Putra Krisna sama Dedek Nesya. Untuk Mbak Ria matur nuwun sangat. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat Mama Rengganis. Terus buat Mama Dia, Kang Duli, buat Mama Lani, buat Mama Alisa, buat Mama Hasna, Furkon, buat Juiem, buat Mama Kiwi, Cicak Lajum, ada Mbak Am, buat Kang Kasuri. Buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Terus ada Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya. Selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir ya. Nok Anggun juga selamat pagi ya sudah hadir. Ada Kang Mis bayi kita bareng Mama Hilman juga selamat pagi sudah hadir. Mama Wiwin ya juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Febi Belpas selamat pagi hadir. Salamnya buat Kang Sayulobo. Ada Bu Ida Mataloya, Mama Nunung, buat Mama Kiwi, Mama Alisa, Mama Lani. Ada Mama Ikma, Ibu Roni, Ami Pak Armadu, Cicak Lajum, ada Om Kasturi, buat Kang Doli, Mama Diem, Mama Gendis, buat Om Awang, buat Budi Emut ya, buat Kang Agi, pada Kang Ibni, Kang Parjo, buat Abah Sahrul ya, buat Baria, makasih. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang hadir. Selamat buat Kang Jojo, Kang Kopidin, Kang Aryo, Kang Duli, Kang Boim, ada Mama Lani, Mama Ikmah, Mama Hasna, Mbak Ila Kupat, Mbak Tari, buat Trinil, buat Mbak Febi, Mbak Nia, terus buat channel Jahit ya, buat Mama Risma. Ya buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mama Rengganis ya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Rojana juga selamat pagi sudah hadir. Selamat Kang Gobalane Setara Paramon kabeh ya, sing lagi pada monitor. Salam sehat selalu buat Mbak Ria. Terus ada siapa lagi? Ada Kang Ruri Ceti Bogor ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Anjeli ya, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Gendi sama Om Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Nadia juga selamat pagi ya sudah hadir. Ada Mama Ayah di Arjuna Starok hadir. Selamat buat semuanya saja, Balane Setara Paramon. Spesial buat anak aku, makasih. Terus ada Mama Rafif ya. Iya, dangdutnya saporete nemen. Mama Rafif hadir. Selamat kanggo kabeh bae Balane Setara Paramon FM. Spesial buat pejuang patenku, sehat-sehat ya. Suun Mbak Ria, sehat selalu di Platting Joss ya. Terus ada siapa lagi? Ada Mama Romi Gonyel, selamat pagi ya sudah hadir ya Mama Romi Gonyel ya. Om Omat Diomani juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Nia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Selamat Priyadi juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Halimi di Bumi Jawa juga selamat pagi sudah hadir. Selamat buat semuanya saja ya, spesialnya buat Mama Eko di Brebes. Terus buat yang ada di mana, di Brebes ada Kakak Amri di Sumatera ya. Buat semuanya saja, Balane Setara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mama Winda juga selamat pagi sudah hadir. Ada Om Tono juga selamat pagi sudah hadir. Ada Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikma di Selawetan juga ya, bareng Tiga Darah Manise hadir. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat

Dan Mbak Jenah nang Pacul ya. Iya, hadir. Mbak Ria apa kabar? Sehat selalu ya. Alhamdulillah ya. Selamat buat Balanestara Paramon Kabeh. Terima kasih Dupateting Jos. Terus ada Mama Dia hadir bareng Dede Kayla. Terima kasih. Terus ada Kang Cinal Jahit juga, selamat pagi. Assalamualaikum hadir. Selamat buat Kang Kasnuri, buat Cacak Lajum, buat apa ini Bang Al, buat Pak Iah, buat Mama Lani, Pati Gondrong, buat Kang Doli, buat Om HM, buat Kopi Din, buat Kang Sodik, buat Mama Gendis, buat Trinil, buat semuanya saja. Terus ada lagi, halo Purini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mamah Lani, selamat pagi sudah hadir. Mama Elsa juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir. Mbak Ria, selamat buat Balanestara Paramon FM. Selamatnya buat si kembar Nok Isna, Nok Esa, buat Nok Isna, Nok Anissa, buat Abbas, buat Mbak Ria, makasih. Ada Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Ada Ibu Roni, Papa Asikin di Setu juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Kang Alim, selamat pagi sudah hadir. Terus Pimen Mama Rafif, Mbak Ria kia digolati Mama En. Iya, jadi kangen karo Mbak Ria, gun mampir ning omahe Mama En. Kelalen ya. Kangen dia, kelalen. Ini nyong ketemu Bunda Anggrek, Mama Rafif. Iya. Lamo tak jumpo, wingi ketemu ya. Bunda Anggrek. Iya, punya warung ternyata di depan warungnya Abah Jayeng tuh ternyata Bunda Anggrek ya. Iya. Assalamualaikum Mbak Ria, nyonge wong Tegal Kabupaten hadir. Gimana nih pendatangannya wong Tegal Kabupaten tapi ora di Menaran. Oh, di Menaran no, namanya siapa gitu ya. Terus ada Bunda Siti Bengre juga hadir. Bagus Ari juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Pimen ayo. Kenapa? Kenapa? Wih. Kukut wis. Mandi karungi ya. Aduh, aja dikarungi ya. Aduh, Bude, Pimen Bude. Bude mutnya wong Tegal Kota hadir loh. Salamnya kanggo Balanestara Paramon KB, spesial kanggo sing lagi. Semangat golek cuan ta. Iya. Mimin war laut yuyu lah. Bosen ya kurung lagu apa kata-kataku. Bosen ya yo. Bosen men. Lah kabuktine. Mimim, Mbak Ria, sampe kia, di watch ya, Mbak Ria, kia digolati Mama En. Jare kangen karo Mbak Ria, kangen, men gol mampir ning omahe Mama En. Tapi nyeng kelalen Mama En. Omahe kelalen padahal min sering mono ya di nyong kelalen anem sih. Lawas ya ora mono ya, kayak pirang tahun ya Mama En ya, sehat selalu ya Mama En. Iya, kangen masakan cumine Mama En. Zamannya Bang ya, Bang Kana lagi ya ngoceh Bang Kana kayak ya sering-sering ya sering digaweni masakan cumine nang Mama En. Waduh jan. Alah adalah waduh kode ya jadi Mama En. Ya, min sering ya. Iya. Min sering ning studione ya. Iya. Aduh, iya Mama Percik ya kayak kayak Mama Percik. Iya, Mama Percik ya, min sering ya. Wah, lagi siaran dikirimi serantang ya. Waduh, iya kangen juga karo masakannya Mama Percik ya. Mama cinta mah
wis rasan wingi ya. Iya wis dimasak nang spesial apa kok kayak spesial nggo ndok jeplok.

0: kelima ayahku ya. Wis kangennya terobati ya. Sedolopan bu apa ya? Ya mama enyok lalen mau main mah dong ora kelalen ta ya kelalen lah. Nengendi lah ya gange nengendi lo ya Martoloyo nyong lah ngerti tapi gange nyong sing kelalen.
1: Mimen nembib. Nembe bisa ngomong war maning-maning kaya kue laku boyo kata-katanya aja kaya kue boyo maning-maning yuk laut yuk yuk lah mending kaya kelakon ning laut ya ngecek ning laut ya yuk ora ngomong tok ya cuma sekedar tulisan. Ayo bisa ya ya bisa saya nulis yuk laut yuk yuk ayo coba boyo. Maling-maling kayak gue kayak iya nyubi kayak ngasih ngemacak kayak blenger ya gue ya. Kayak cara ya warung kota kiri mercon korek kok iya sepaskom. oh maksudnya gue nyong aduh aja lah. aja jadi gue disulit kan aja lah. Mama Rafif Ayuh ngemi bayi lah wer kayak yo mau ngejak ayo ngejak ayu ngejak budi yo nih mbak atun kayak gue ya iyo pimen si warom payah mama Rafif iya oh gange sedurunge gerbang puldok mbak anak iya anak cumi anak gesek anak gue gesek karo jangan asem enak aduh ini siapa ini lambula yukapan bye aja tulisan tok war nyong mulah kayak blenger maca tulisannya war. Aduh, maling-maling yahyu, tapi lah kabuktinnya ya, yuk. Or, iya. Cari ayu poso ngonong Mbak Don, tinggal kena. Or, lah kamu model Mbak Don, lah kamu model ya. Ayo, or, ayo, ngomongnya mulai lah kamu model, or. Waduh, or, bukti kena, or, iya. Bukti namun ini laka modele tapi gue yutok darah ini laka modele berarti ya pancen laka modele. Bisa ngerti sih yulah ngerti lah maksudnya pimen bude iya pimen ini ngapa sih bude jelaskan iya pengen mokoknya ini ngapa. Pengen kumo. Aduh, ning batun tulis ning kana dijak sisan wer. Reunian wer aku ya, reunian. Ana nah, sering batun rambutnya tok sing gondrong ya yo. Lah, rambutnya gondrong. Alah, galak.

0: Oh, pokoknya engko kemis nang jajaban ya, Budek. Wah, iya. Rame nemen ora kowe engko dina kemis jajaban? Rame ya tanggal abang ya liburan ya, rame bele ya. Pimen war melu lah, Bu. Ora rame. Oh, biasa baik. Oh, ya wis. Ya. Iya wis pasukan bolang. Bolang kok kemis pan bolang ning jajaban. Ya pan mancing ya. Aduh, apa ki? Ya wis ya. War. Iya. Lah maling-maling melu. Iya. Jen. Biung. Enje. Iya. Orang bales di set ya. Apa? Oh, simpan melu sapa yuk kumpul nang KUA. Padahal gue enggak UA. Iya. Iya, cari oma sing sebineng kuburan ta ya gue. Soalnya bundane tung decak. Wih, nyong ngomong oma, kok kemisarin jajaban ya? Lah ngeramen nemen nyong mulah kayak gue oma. Ya. Ora seneng sing terlalu rame-rame begitu ya. Iya. Iya, kayak nang guci tung dina minggu ya emo terlalu rame soalnya ya. Terlalu rame ya. Pimen war lindur ke wong. Iya, jaluk ketemuan KU awer. Dos ya, alah dalah tembeng lilir ya. Kok tak warai aku budane? Warai apa maksudnya oma? Panji warai apa nek? Memen maksudnya aku ne parkiran nek. Omang nih terus iya sih maksudnya apa sih diwarai lo? Apa nek pan marai budane Nabil apa? Burini, Pimen, iya melu aku baik ngesuk paning sawah. Ngesuk rebo bu, ngesuk rebo kan ya. Ya kemis bu, ngkoning cejebane dina kemis. Ngesuk paning sawah melu, iya. Melu ning sawah ya. Oma Jet maksudnya ben gelem melu. Engko tak warai aku bundane ben gelem melu. Maksudnya engko tak warai men bisa melu kudu diwarai dirayu lah kowe pas diwarai. Ya wes ya balane Stara. Ya sampai di sini saja.
1: Nimen sih om ayo wiso lah akhir nemen kirim up. Alo tutuk lara nemen aduh ceprot ala.
0: Simbekes ayus dasare suara sih wong. Ayu waras budek, wancen bocah waras nemen kok kayak kirim stiker kayak gini nemen lah.

Aduh. Iyo pancen asli budek. Ih. Apa lo ih? Apa aku omah warai gue. Uang jalur diwarai. Ya wes ya. Lagu terakhir menutup jumpa kita untuk pagi hari ini ada Seruni Bahar. Bercanda Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dutek Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumah nabain.
1: Usuli ning Jakarta, Jakarta nih kebanji.
2: Rumah nabain patas, Paramon tarling saporete.
0: Betul, Paramon tarling saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: pasar Minggu. Ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar? Yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu. Yo, satu lagi penumpang berangkat. Hei,
1: tak beres nih, bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Aduh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Hari Selasa ya, tanggalnya 12 Mei 2026. Apa kabar Anda Balanda Paramount? Baik ya, mudah-mudahan sehat, tidak kurang suatu apa. Ya, selamat beraktivitas buat yang lagi makaryo hari ini ya. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Sehat bersama obat herbal dari PT Denatur Indonesia ya, yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya, yang jadi primadonanya, yang jadi jawaranya adalah Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang top markotop. Kalaupun ada obat herbal ramuan Arab yang lain, tetap dong pilih yang kemasannya kuning, sing lawas, sing wis pasti teruji. Makanya aja ganti-ganti.

0: Linggis Saporete, yuk 3528888614547. Mangga simpan jaluk lagu pan kirim-kirim salam. Halo, Wilujeng Siang Balanda Paramon.
1: Wilujeng Siang.
0: Mhm.
1: Linggis Saporete.
0: Ya her.
1: Kabarin, Mbak?
0: Baik, alhamdulillah jasa rajum.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Panas nemen, Mbak?
0: Iya, Nang. Kayong awit wingi ya. Yen awan-awan semerongmong.
1: Kira kayak pan blodok.
0: Cenut-cenut kok pengine sumuk nemen ya. Ucuk-ucuk hujan.
1: Ucuk-ucuk.
0: Iya, kok hujan.
1: Ucuk-ucuk.
0: Ucuk-ucuk bahasa apa, Mbak? Ucuk-ucuk ya bahasa apa sih? Gegen wan ya lagu apa ke?
1: Bune Cinta Ning Lamunan.
0: Cinta Ning Lamunan. Oke.
1: Okay. Iya. Salam.
0: Mhm.
1: Kita kucing, Ibn Abdila, Bang An, Pak Purkon, Bang Parjo, Mama Lani, Mama Nadia, Asmuri, Mama Wiwi.
0: Oke.
1: Okay. Terus nggak, Purini, Pramudiono, terus Mbak Eka, terus yang Robi, yang Atene, Pak Ia, Watiem, Mama Prida, Pusando yang tahu, Pak Am Kembang Pang.
0: Mama Dea, Mama Dea.
1: Sehat, Mama Dea.
0: Insya Allah sehat Mama, ya.
1: Aku sih ngiler apa istangi. Terus kok Mbak Pepi, Umi Bakar Madu, Umi Laila,
0: okay. Mama Neng,
1: Atun Tawang Kiki Empe, Mas Mbak. Terus kok Mbak Wikan Danu, Mbak Mutri Kacen, Mama Elisa, Kang Agus. Terus kok Mbak Nia Bukare.
0: Mama dia lagi ngiler jere.
1: Ngiler juga aku ngiler. Mama dia no. Mama dia dimasak beli Mama dia. Terus kok Bura Uni, Papa Asike, Mai Pengle. Terus kok Positif Pengle,
0: okay.
1: Mbak Ija, Aduli Bu Ida, Mbak Asipa, Bosir Miriam Sakra, Mbak Aton, Misaker, terus nggak Mama Abdila, Haji Saputra, Haji Santoso,
0: oke, okay.
1: Terus nggak Nok Anggun, Nok Ayu, Dinda Sindang Laut, Mama Elsa, Mama Yunita, Mama Uti, Mandor Leman, Bumira, Caca Bumira, iya terus nggak Mama Kiwi.
0: Yeah.
1: Mama Wajrahmu, Nok Martel simpan di Tumdang Tombreng kan tanggal 4 likur.
0: Oh iya tanggal 4 likur aja kelalen ya.
1: Terus nggak Emaneng. Nggak Pak Bagio.
0: Pak Bagio, Pak Bagio, Ibu Ritni bersama Bapak Pramudiono.
1: Ibu Ritni, Pramudiono, sehat abu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Mohon selalu Pak Ketuk, Bu Ketuk.
0: Amin.
1: Jadi dados.
0: Amin.
1: Terus nggak Bapak Mbak wis.
0: Oke.
1: Ampurane ya.
0: Iya pada-pada sa.
1: Heeh. Kang Agib, Kang Rani, Durung, Pak AM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting. Yuk di belakangnya sapak ya. Di belakangnya jasa kerajum ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Balada Paramon.
2: Halo, Wilujeng Siang Balada Paramon. Arlinge Saporete.
0: Ya her, gini dia kaos gue ya Kang Bowo.
2: Oh Maria, Pak
0: Doro. Ditinggal, bonggan. Mania, Mania Bagares Pangka iya kayak Kang Bawor gegenemen wis rapi ya wene. Pan gue, tawani gue, pan melu bleh.
3: Halo,
0: halo ya. Halo. Bonceng ini ngarep apa buri tawani?
2: Ngarep
0: bae Kang Bawor. Kayak bocil bae bonceng ini ngarep ya Mbak Nia. Aduh, kakak.
2: Menurut sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah Mbak Nia.
2: Aku nanya lo sing dawa ya.
0: Sing dawa, iya. Oke siap.
2: Salam-salam ya. Oke, nggak Om Sasaka, Karum Suwadae.
0: Oke, oke.
2: Mama Nadia, Mama Lani, Mama Nunung. Terus Pak Mama Ikma ya, Kamu Kasturi, Mama Wiwin, Mama Dea, Karma Agus Bailare, Mama Alisa, Karma Agus De, terus Pak Penatini, Mama Asna Barang Keluarga, Kang Doli, terus Pak Mak Eka, Mas Anda, Eka Tonjong, Mama Sira, Bu Ida, Cinok Sindong, Karo Rima Sri Kasne, Mbak Mugi Kasen, Mbak Atin Apakah Nabi, Kang Oki, Pak Ridian, Sarparang Mama Sisbon, Mame Abdila, Ubi Ibn Abdila, Mama Eneng Om Bambang, terus Pak Ami Pakar Madu Umi Lela, Pak Afurkon, Mama Tenggani, Miratu, terus Pak Bang Al, terus Pak Umpi I, terus Pak Kang Parjo, Kang Yongyan, Kang Abidin, Yuwatri, Umira, Barang Keluarga, Mama Pakar Madu Umi Lela, terus Pak Awang ke rumah Jadai, Bida Bipa, Pak Dekondrong, Usana Yang Tahu, Mama Bida, Purini, Sang Pramudionone, Bapak Gio Padang Keluarga, Mbak Dina, Mbak Amin, Kosyo, Kama Melikia, Medi Jatos, Kang Sarna Yumafi, Ona Anting, Agus Gawi, Agus Lawatan, Anten Lawatan, terus Pak Mama Anis, Anokom, Mama Hilda, terus Kang Samsul, terus Pak Sopo Maling, Mama Kiwi, Karang Sawut, Kang Mutar, karo Mama Nate, karo Gede Nate, Mama Karang Masal, Maju Malu, Mapin, Ma Isnu, terus Nisli Dito, Mama Kirimas, Kang Sayoloko, UMPM, Kang Abdi,

0: orang yang kadang ngepleng banget. Kalau ketemu semutin jualan tak, terus Pak Bunda tapi Purbowo ya, Mama Irman, Sumaroyati, Karo Kang Mutone, terus Bude Imut ya, Bude Imut, Karo Mbak Ayu, terus Mama Cet, Mama Cet, terus Kang Kang Pak Kang Adi, Karo Cenglani, terus Pak Mama Nunung, Mama Ayi, Mama Ece, terus
1: oke okay, deh. Iya. Terima kasih.
0: Terus sayangnya nggak
1: ya. Ibu Rini, Bapak Pramudiono.
0: Mbak.
1: Sami-sami.
0: Oh, Om Kasnuri, Mama Wiwin, Papa HM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Yuk di belakangnya Mbak Nia Bogares Pangka, silakan 3528886145477. Halo, Wilujing siang balane Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ano, pengarane panas menurut.
1: Apa kue?
2: Ano, lagi panas apa?
1: Oh iya, memang hawanya panas. Lagi syumuk ya.
2: Tapi dong bengi udan ya.
1: Dong bengi ya, kadang udan, tapi kadang ya tidak memenangi udan. Ujuk-ujuk esok wis telos. Iya, orang menangi udan. Iya, ujuk-ujuk kue telos. Iya, berarti ya alhamdulillah ya Allah. Tidur yang nyenyak itu juga rejeki ya, karena ada yang susah tidur, minum obat dulu. Ya kan? Syukuri ari bisa turu. Oke.
2: Kayang ngerti beli game, Mbak.
1: Kepribian gue.
2: Siapa?
1: Kie. Siapa ya?
2: Abah Kamari Purin.
1: Oh iya, terima kasih. Iya, Abah Kamari Purin. Yang nembepan ngomong Abah Sahrul, soalnya memang suaranya mirip sekali.
2: Berarti mirip ya?
1: Mirip nemen sung, kayo. Mbak Atin karo Yu Ibat ya, suaranya mirip. Apa nih kok pengen nyontok ya? Mirip.
2: Coba nyobain ya. Kuping pendengarannya.
1: Iya.
2: Ya jaluk. Lagunya apa ya?
1: Apa lagunya?
2: Segara atau pinggire?
1: Segara ada pinggire.
2: Salam ya Manur.
1: Iya, salam buat salam. Siapa? Mbah Kamari.
2: Ke Bunda Atin. Ke Sendana.
1: Iya. Segara ada pinggire.
2: Terus ke Nang Doli.
1: Apa sih? Kang Agib karo Jeng Rani kayak gue.
2: Iya pemalang. Eh kok sudah jadi yo? Terus Andore ke. Terus Pemalang Idul.
1: Pemalang Idul. Siapa ya? Mama Hasna duduk.
2: Iya Mama.
1: Oh ya di Bendung punya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Ajas. Oke, di belakangnya Abah Kamari Purin ada siapa? Halo, Wilujeng siang balane Paramon.
3: Halo. Para para mohon dan rute saporaten teman-teman.
1: Ya he.
3: Ya, selamat pagi Mbak Nurul.
1: Pagi juga.
3: Gimana kabarnya Mbak Nurul?
1: Baik alhamdulillah. Oh iya segera ada pingire ya si Jo.
3: Ini dari Kang Kumis.
1: Oh iya Kang Kumis sehat Kang Kumis.
3: Alhamdulillah.
1: Syukur sehat. Deh.
3: Iya sih penting kata-kata sehat ya Mbak Nurul ya.
1: Iya betul.
3: Aku diputar nalaku rambut telas Mbak.
1: Rambut telas boleh.
3: Iya salam eh. Perjalanan Kang Kumis lagi tugas.
1: Iya.
3: Semoga terus

0: Amin.
1: Terus kanggo Ami Bakar Madu bareng Ume Lela, Mama Silmi. Terus kanggo Budasal, teman Rohleman, Kang Gaksu semoga paling sehat, Bapak Nekarisma.
0: Ibu Rini, Bapak Pramudiono.
1: Ibu Rini bersama Pramudiono. Iya, semoga paling sehat. Terus kanggo siapa maning Mbak sing Mbak Mudri, Mbak?
0: Siapa maning?
1: Iya, ya tak ada nomor sih semua kalau ada para amon ya.
0: Masya Allah.
1: Iya, terus kanggo Kang Arta Leke. Tata Kerajum, sudah boleh Tata Kerajum.
0: Jasa Kerajum udah tadi.
1: Iya, semoga sehat Tata Kerajum.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Iya, terus kanggo Nyai Dasimaya, selamat pagi semua. Papa Nari, Kara Manari, dengar aning dirampok ya kabar baik Mbak.
0: Oke.
1: Ya bisa lagi kan Mbak Nurul, kan Mbak Bakas, semoga baliknya sehat Mbak.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak.
1: Salamnya para mon kabar saya kepada monitor, baliknya sehat kabar Mbak.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Matur nuwun Mbak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Just. Ya Kang Kumis ya, terima kasih banyak. Yang lain nanti masuk lagi 3528886145477 ya. Digeser dulu satu-satu lagu ya. Ada Cinta Ning Lamunan dari Nur El Fatoni. Acak lalen, dinung, habutope, 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya lanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete. Sekarang sudah jam 11 lewat 16 menit waktu Paramon FM saat ini. Yuk, ya, yuk 3528886145477 dibuka maning yuk. Halo, wilujeng siang balane Paramon.
1: Siang Mbak Nurul.
0: Segeng siang Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mi bakar madu milela. Iya, dibiak-biak, dibiak-biak.
1: Udah gampang ae gue lo.
0: Oke, oke, wong ala ya.
1: Lagi kan komis ya. Silakan. Yeah. Bawa bagas ya lagi istirahat
0: mungkin. Oke.
1: Lah kentang lagi istirahat ya.
0: Oh gitu, kentangnya lagi lama.
1: Iya. Kalau kakak Noli yang udah belajar masa masuk ya. Mama Wiwi kakak Noli. Terbalik kalau pengirannya udah safety, cinta nolak, diatur-atur. Terus udah anak, satenya kemana? Wih mana?
0: Kemeronyos, durung.
1: Mana gue enak, bodong-bodong 5.000.
0: Neng di, Mi?
1: Nampak sampai Bedan.
0: Pasar Pebedan.
1: Anu kan bera ya, Ma?
0: Iya. Manis, oh ya, dagingnya manis, Mi?
1: Udah. Namun ayam bakal, ayam goreng.
0: Arane apa, Miki, Mi?
1: Nangka ya, anu, Pasar Dara.
0: Pasar Dara.
1: Pagongan ya, Ma?
0: Pagongan. Jalan.
1: Pagongan ya, Ma?
0: Berarti jalan satu ya, Mi?
1: Iya, Ci Ali. Manjing malah ke kanan.
0: Oh. Oh, melebu gang orang yang ngarep jalan.
1: Nanti kapati kalau.
0: Iya, waruh.
2: Bulon, Mbak.
1: Bulon, Mbak.
0: Oh, berarti melebu ya orang yang ngarep pedalan ya?
1: Oh, lah, enak lah, awalnya aduk banget.
0: Kaji Ali ya, kok tak koleti ya, Kaji Ali?
1: Iya, Kaji Ali.
0: Iya, wes nggak tak koleti.
1: Betulnya si susu abadi, Mbak.
0: Oh, susu abadi ya, tahu?
2: Pertigaan ke kanan,
0: Mbak. Pertigaan ke kanan, oke.
1: Okay.
0: Kaji Ali ya, Rane ya?
1: Jali.
0: Oh iya, wis tak koleti, enggak tak koleti ya, biung ya, yuk, dangati.
1: Dangati lah, bakat.
0: Engkau.
1: Enggak.
0: Iya.
1: Dulu bayaran, tanggal telur.
0: Orang, gue lihat waktu sing tepat.
1: Baik gue.
0: Iya, duitnya anak, Mbak Mi.
1: Ya, duit anak.
0: Insya Allah. Waktunya. Waktunya kudu sing klop ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pak. Saya baca kan ulang tahun ya, baca sampean ya.
0: Iya, Mi, kan ini ngerti, Mi.
1: Ya nyondel dalam
0: internet. Iya. Insya Allah.
1: Bisa mata loyo, masih langsung. Bila, Mbak Siva, Pak Am Kembang Pak. Lalu Mbak Siva, Baby Bell Pak, Mama Nunung Kali Nyaman. Mama Nadia, Tako Bintin. Lalu Mbak Ate, Mbak Lampakan Lapi. Terus bapak, mama Unti, terus Mbak Yunita bersama suaminya, terus Umi Habibah, Pak Gondong saja, Umi Habibah Mas Awal saja, terus Jasa Rasyon saja ya, terus sama apa ini ya, Kang Doli, terus oh iya, Walemo,
0: iya
1: yeah. Kalau lah masa bikin teka ya, terus kau di dasar, kalau Umi Net, terus Mama Kiwi kan sudah bu, kamu taruh dong. Kamu taruh yang orang kantor ya?
0: Iya, lagi sibuk Nian ya.
1: Iya.
0: Kang Mohtar odong-odong.
1: Mama Neng harus coba bang.
0: Iya.
1: Jadi Dewi Konde, tanggal pengen, sambil gigili.
0: Iya.
1: Dan nangkai, pompek sikit jambon.
0: Iya.
1: Ke kanan, ada tulisannya.
0: Apa kuat?
1: Sate Baloka.
0: Oh itu enak juga Mi?
1: Kocok nyemen.
0: Oh iya nyong.
1: Enak-enak garang asemnya.
0: Nyong liwa-riwi tapi durung tahu tuh ku Mi. Nyong biasa.
1: Jambon kayak pembensin buat jambon.
0: Iya nyong beruh.
1: Ke kanan. Anak iya. Sate Baloka jadi toko mebel.
0: Iya betul aku lihat Mi. Aku iya, maning-maning hari itu ku. Sate cempe lemu ya.
1: Ucuk cempe lemu tuh kolang jos.
0: Kayak kue. Oh iya, wis kotak coba Mi. Oke, oke. Iya, madepe kae ngetan. Iya.
1: Mas bae ngalem ngetan.
0: Ngetan betul.
1: Jos tempat silir-silir.
0: Oke, oke.
1: Ya, mangan. Mangan rokok Cina ono ya, cukup lah.
0: Iya Mi, iya Mi.
1: Ya.
0: Dalam.
2: Amine promosi sate, umine lo sian sate.
0: Lah kepripen?
1: Aku ngel mah sate, umine nyawa.
0: Enak nemen, bonggan ora doyan.
1: Ya iya.
0: Enak ya Mi.
1: Enak nemen sate kali. Wis.
0: Surga dunia kue sate kambing, sumpah.
1: Paling anak aku udah
0: iya Mi, piran ekonomi.
1: Batang bulu tapi agak saya nggak si Ali.
0: Iya.
1: Bulu lima.
0: Oh, bulu lima radang irit titik ya Mi.
1: Iya. Kita longkoti, longkoti.
0: Ah iya.
1: Tapi agak nggak si Ali, Umi bisa makan ayam bakar.
0: Oh, anak pilihan lainnya ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ini ya.
0: Iya. Ayam bakar enak Mi.
1: Eh?
0: Ayam bakar enak Mi.
1: Sabar lagi.
0: Ayam bakar enak leh.
1: Oh iya.
0: Boleh dicoba, boleh dicoba.
1: Oke. Papa Kevin kau sebut papa je, aku spoiler aku saya kata papa Elisa.
0: Okay.
1: Tak kunci dari cendana yang lo kejar lobby dan cinta tu dah bimbi lanca. Terus sama ni ya.
0: Siapa maning?
1: Ayo ke kafe aku ya.
0: Wis kafe.
1: Tapi kita guna apa bang Doyol?
0: Lagu ni cerene sing dibiak biak. Iya.
1: Komen sok sedang dibiak biak. Yang kau bingung ni jalok rambut telus ya.
0: Oke.
1: Kang kau bingung jalok rambut telus ya.
0: Rambut telus betul.
1: Iya Kang Komi. Ya, salam buat kami bebas.
0: Oke.
1: Bapak Ali,
0: silakan.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Melak Ting Ting. Ya. Yes. Ya di belakangnya Mi Bakar Madu dan Umi Lela. Ada siapa? Halo Wilujeng Siang Balane Paramon.
3: Halo. Paramon Estara Paramon FM dan Gute Sapores.
0: Ya hen.
3: Kami biak orang ketemu tuma orang ketemu tuma. Biak bebas.
0: Alah kowe.
3: Berarti tuma be.
0: Si semlokan kayaknya wis ora is langka.
3: Si mbak sebagian.
0: Kan yang pedalaman.
3: Nang kene ana poso tanung buat tuma.
0: Ya Allah bisa kayak kowe ya.
3: Anda kok malah katanya seneng oh
0: kurang
3: seneng malah
0: kurang menjaga kebersihan berarti ya
3: orang kayak gemien beda nuk apa ya mereka tak tupai ngomong
0: tak cuman gemien no saya kecil ya
3: mereka tak petani tak gemien duit ngono ya ya
0: kan zaman biyen urung ana HP oh ayah
3: iya
0: saya ibu-ibunya lebih mending TikTokan ah.
3: Oh iya ya.
0: Iya kan, A.
3: Jarang petan ya.
0: Iya, udah enggak petan-petan udah.
3: Ibu-ibu zaman sekarang suka TikTok-an.
0: TikTok-an, betul.
3: Ya, sekali lagunya enak orang.
0: Lagunya apa sih? Apa yang ini, A?
3: Ya, saya habis Duce Rangga.
0: Rangga?
3: 2026,
0: oke.
3: Ya, selamanya buat Ami ya, Pakar Madu bersama Ome dan Lana sama Tiang Mi.
0: Dah, 2026.
3: Terus buat oleh iklan gratis yang bayami Ki ya.
0: Iya, dipromosiin. Aku udah di kayak kebayang-bayang kayak apa ya, ayam bakar ya.
3: Ayam bakar.
0: Aku soalnya sejak rumah makan Sari Buah tutup itu aku mencari-cari apa ayam bakar yang enak belum ketemu deh.
3: Ya enak ya Mbak ya. Terus buat Bang Parat,
0: yeah.
3: Kang Aki, Bu Rauni bersama Pak Aki Kine. Terus buat Pak Mungkas Nuri, Bu Rauni, Kang Komis, Mania, Kang Doli. Terus buat Ibu Rauni ya, bersama Pak Aki Kine ya. Mama Anis, Kang Mukhtar. Terus buat Aryo Macam Berengganis.
0: Okay.
3: Terus buat Iya Macam Berengganis. Selamat siang. KBB sampai ya?
0: KBB? Oke deh. Oke.
3: Apa AM juga?
0: Iya.
3: Jadi lah kenapa Mbak?
0: Jadinya Rangda 2026.
3: Apa Mbak?
0: Hah? Ocholdut yang nyanyi Ocholdut. Oh, no,
3: no, cuma harus disapa.
0: Sapa Mbu Kue.
3: Ya, terima kasih Mbak Dara.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Yuk di belakangnya Afurkan ada siapa nih? Halo, Yuljeng siang balane Paramon.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Her.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Sehat.
0: Sehat insya Allah. Masih dong.
4: Iya Kang Mukhtar. Kenapa Kang Mukhtar?
0: Kang Mukhtar odong-odong durung mlebu ya.
4: Ini ndo laku.
0: Eh Kang Mukhtar odong-odong.
4: Senengnya apa kae, Mbak?
0: Apa Kaya sih?
4: Natu batin. Sing tak ke beni melok jadi ke. Alhamdulillah.
0: Antuk kamu ya. Sampai natu batin insya Allah ya. Iya, orang apa? Yang penting diisi perutnya.
4: Pakai cuma ngopi. Aku menek sarapan nih. Kasiman ya Mbak ya.
0: Ora biasa baik.
4: Biasa,
0: kan banyak, nggak cuma kamu yang biasa sarapannya ya, agak siang. Biasanya piayi-piayi ya, mangane awan. Iya.
4: Ya kadang-kadang kita ditanggung kayak mengko, kayak mengko.
0: Iya.
4: Tidak malah tambah suweng.
0: Iya.
4: Be, ana ya, siapa ya dia nanik? Ya.
0: Ada iya dia nanik.
4: Iya. Keplek beliau ya.
0: Insya Allah doa, kamu berdoa aja. Mudah-mudahan nyandak waktunya. Iya.
4: Salam takjil paya-paya.
0: Akei ora papa.
4: Akei ba.
0: Kang Kasnuri, Kang Kasnuri.
4: Mama Wiwin datang.
0: Iya.
4: Apa ya?
0: Yo, lagi apa yo? Yo, Andarista.
4: Kan sok yo. Jadi aku mau beli nganjel.
0: Loken.
4: Kalau percaya ya, apa ya? Boleh kapan percaya? Mereka ngoleh aku ya, kalau percaya. Kalau nganjel.
0: Iya.
4: Kalau penting di koleksi. Kamu kalau dong kalau mama
0: tahu
4: bilang itu nanti berani mantelan mantelan saya lopo dan kami apa kebalungan walemu kalau budal jaya kang doli ya banian di itu ya Marisa kang Agus sewa kadolan apa mak hikmah ting ya jangan lopi alois ya kata nembak Nur ya. Mbak Nur
0: dalam.
4: Iya dalam. Karena gue ya waktu tetap bayar tuh waktu rotasnya itu simak kampung sawo jajal ya. Gue akan nempang apa ya halo istirahat biwa iya ya elterihin bendin apa ya kan halno yumati ujinere kalau kan sipto trinilan apa ya ya toposo Bambang poso kal mama nenghe ya kata neku weo kaji nolan kaji sari binuran apa ya mak isu maju
0: kan
4: ya kata neku we jengat ini wak nopo jeng sehat jeng
0: sehat insya Allah
4: kondalu ya jeng ya
0: kondalu sih wong isi awene kondalu bagaimana sih kamu
4: anggar lagi istirahat kan
0: ya terserah kamu lah.
4: Hello.
0: Halo juga.
4: Waduh, yo lemot.
0: Enggak, biasa aja.
4: Masa. Ya wis tak bebas sampe lah.
0: Oke.
4: Makasih Mbak Nur.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di belakangnya Bang Albagoa ada. Silakan, jangan lupa ya balane Paramon, Vitama dan V mata solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ya. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64
1: tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja Bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring Primco Ferry Bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen. Mayan lo jeng, oleh prelek.
8: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
5: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-9319-9588. Ada dari siapa nih? Bang L The Bong ya, Jenal Jahit katanya. Wong Ireng hadir Mbak Nurul, salamnya buat Mbak Nia. Terus ada Mas Ahmad Ganteng juga ya hadir, salamnya buat Jasa Kraju, Mama Lani, Kang Kasnuri. Ada Umi Lela, ada Mama Rengganis, Kang Doli, Ami Baik Karmadu, Mama Ari, Mama Neng, Kang Doli, Afur Konok Anggun. Buat Mbak Nurul, semoga sehat selalu, duitnya kandel terus, amin. Dari Bapak Supai, Mamai, Semengori Pemalang juga terima kasih banyak. Terus ada siapa ini? Bunda Siti Bengle ya, makasih. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlingi Saporete jam 12 yang nanti ada Yosan Darista ya menemani balanya Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ulah turun atung irit bensin ulah bolak.
1: Blonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong, ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar balen Star Paramon? Ketemu lagi ya sama saya Andarista di Parasari siang seperti biasanya di kesempatan siang hari ini hari Selasa, 12 Mei 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja ya kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada demang-demang campur sari dan juga ada demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Andia ya, untuk menemani suasana leyah-leya Andia ya. Dan untuk Anda yang masih sibuk dan segala aktivitasnya juga tetap semangat tentunya. Anda yang mau gabung silakan ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477. Atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp online atau SMS online di 0852-931-9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Jangan dimana-mana dulu ya, karena kebersamaan kita masih terus menemani Anda sampai di jam 2 siang saja. Cintaku sekonyong-konyong kau terdulu untuk Anda.

0: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT 2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

nomor kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Mayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Ya, baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih bersama dengan bisa nenggewing sih. Yos Andarista ya di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini. Demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masih akan terus hadir untuk Anda. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa dulu. Halo. Selamat siang Balon Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, Om.
1: Ya, sepanjang hari.
0: Iya, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hitnya sepanjang ganjir. Am, bisa hitnya sepanjang hari sih, Am. Ini belum jam 2, Om.
1: Campur sari.
0: Kader ya, Om. Nama-nama, Om. Nama
1: setara Paramon FM gitu loh.
0: Oke, ya, benar. Ya, Om, sehat, Om.
1: Jaket iki, Mbak.
0: Jaket iki? Boleh.
1: Sehat, Mbak.
0: Tapi kayaknya aurane enggak seperti biasanya kemarin waktu aku lihat di paguyuban juga. Oh iya, maksudnya belum sembuh total. Belum fit banget sih. Alhamdulillah ya, Om ya. Kang Parjo.
2: Ajodo mati. Sugeng siang Ungkas Nuri.
1: Siang juga.
0: Mbak Mudrika Zen, Om. Mbak Mudrika, Om.
1: Mama Yunita,
0: Mama
1: Yayang, terus go Mas Amrul,
0: okay.
1: Dan Om Omat, Om Lim, Om Syah, Umi Habibah, Pak Gondro, terus go Jasak Rajum,
0: oke.
1: Kampo Imba Atun, si Bekita, Mama Hilma, Awang Mbak Asyada,
0: oke, Kang Anam,
1: Nadia,
0: Om Kasturu,
1: Mas Anam, nongol lam,
0: Kang Anam, Om Kasturu,
1: Kasnuk,
0: iya, Kang Junit, Om. Om Kasmadang, jarane Kang Junit, Om Kasmadang.
1: Iya,
0: Om Kasmadang jarane Kang Anam, Om Kasturu. Kang Junit, Om Kasmadang. Loro-loro ne.
1: Kasbon
0: apa? Kasbon ya. Si tanggal 6 Kasbon.
1: Lanjut ya, Mbak.
0: Iya.
1: Gak ambil bar madu, melela, Aryo, Apur, On.
0: Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis.
0: Iya, Mama Rengganis tumben nanya nih, sudah makan belum?
1: Iya, Upo Happy.
0: Om Kas ngutang ya, kejarah Kang Anam.
1: Ya, utang.
0: Ora lah. Ora lah, Om mau pantang utang. Tapi kadang kalau perlu ya enggak masalah ya, Om ya. Engko ora duwe-duwe yo. Iya, sementing amanah, enggak masalah.
1: Iya.
0: Kang Kusnadi.
1: Aman ganteng.
0: Iya.
1: Terus Bunda Septi.
0: Herbal untuk nurunin gula darah, Habutop ya pakainya ya. Kang Kusnadi, iya ditanya. Herbal untuk nurunin gula darah berarti ini Kang Habutop ya, konsumsi Habutop Kang Kusnadi. Kang Mandor Leman.
1: Mandor Leman mention Mandela Kang Akib.
0: Iya, Kang Mandor Leman ya Allah lama. Lama baru kedengarnya kabarnya Kang Mandor.
1: Sarmudi Papa.
0: Mbak Yunita hadir, Om. Oh ya sudah disebut Mbak Yunita.
1: Mama Urti. Mama Elsa.
0: Ya.
1: Terus maning Pepe Warto Kang Sopan.
0: Lama. Ya lama baru kedengeran kabarnya. Biasanya miskol nang Yoski baru wis suwin miskol. Lama. Lama pimen ya lama. Menurut saya lama baru saya baru dengar kabarnya Kang Mandor.
1: Iya, Mandore lawas ya.
0: Iya.
1: Terus kamu ke keson Ibu Rohaya. Nang jerenong geal-geal watri-watri Siti Amina Mas Nuh.
0: Anji.
1: Mariati, Pak Mariati. Terus Mama Hasna. Singat ini.
0: Oke.
1: Terus Kang Kopidin, Kang Jonja.
0: Iya, iya.
1: Kang Sayo Bolo-Bolo.
0: Nji.
1: Kuranya Suri Mbak Gajah. Mama Kiwi. Kang Syawud. Mawajra pentombre-tombreng tanggal 24 Minggu.
0: Yeah.
1: Terus Mama Ning Mama Iyo Kang Taro Dongodo.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Nekarisma.
0: Oke, okay, Ding.
1: Mantor Leman Mansion Mandela.
0: Nji.
1: Terus kayak Kang Kopi
0: Kang Ahmad Ganteng, Kang Jun Channel Jahit.
1: Channel Jahit.
0: Nji.
1: Mama Neng.
0: Oke.
1: Okay. Putih,
0: Mas
1: Yanto,
0: Kang Raju. Halo Teh Moro 15.000 ya.
1: Teh Moro.
0: Iya, ada yang nanya ini harga Teh Moro berapa? 15.000. Kalau ini tapi yang di komen Habutop. Alah, Habutop masing-masing ya, yang isi 200 kapsul 230, yang isi 100 150. Ya. Yang isi 50 100.000 ya.
1: Betul lah.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak ke Purawani Bapak Siki. Satu karo Mas Tau Idine, Mbak Nari Kakaning si, Mbak Juliana Pacu, Mbak Martoloyo Cinok Cinok Mbak Kendirana, Mama Shire, Shire.
0: Oke.
1: Okay. Mam Cakra, Mama Abdila, Mama Firda, Pusanto, Mbak Isjan karo Mas Anis, Mama Dea.
0: Lagunya tadi udah minta lagu belum ya, Om?
1: Wes jaket teke.
0: Oh iya ya.
1: Terus juga Bunda Siti Penglem, Mama Awi, Mama Yunda, Mama Lu Penglem juga, Mbah Rojana, nyak Nur Kanti,
0: okay, Dewi,
1: Mbak Warkona, Mbak Goton, Mama Merah, Mbak Murni, Mbak Amcia, Kepelanis Kepel, Teni, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Yu Jendana, Teh Agustin, Teh Robi,
0: Mama Renggani sudah?
1: Iya, Mama Renggani sudah. Mbak Eva, Mbak Ebi, Mama Ik, Mama Lisa, Remaja Gusya, Yumati, Kang Sarno, Cinta Udina, Rere Trinil, Mbak Ija Molini Ayah, Mama Vita Bidu, Udin Bedu, Bapak Untung, Ibu Sri Ada, Musri A, Marto Parti, Mama Lidia, Mama Mojan, Mbak Ami BMJ, Mama Nanda, Mbak Cuglak, Belir Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Dikir, Ibni Abdiya, Jaya Santoso, terus Wir Urus, Kang Desmet, Mama Ari, Bang Dul, Bang Kumis, Bapaknya Arya, okay. Kang Densus, terus Malingin, Ayang Yongki, Tola Robi, terus Ngobu Demot, Ngobu Jihan, terus Oma Jet, Krosa Kedepu, Kyle, MPG, Ekan Dekotek, iya. Terus Burini, Prabu Diono, Pak Bagiono, Bukares, Wong Irenga, Siti Idos. Terus maningnya siapa Mbak?
0: Ya semuanya saja nanti disambung di Lanos tak?
1: Iya
0: wes.
1: Tapi sekarang mau bayi.
0: Oke.
1: Selalu semangat selalu.
0: Oke, matur suwun Om.
1: Nggih, Mama Wiwin.
0: Oke, oke. Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlek ting ting.
1: Jos,
0: terima kasih. Ada Om Kasnuri ya bersama dengan Mama Wiwin tersayangnya yang ada di Kosar Lebeteng ya. Iya, maksudnya aku kangen Kang Mandor. Kang Mandor biasanya tiap hari miskal sendul, aku hadir. Nah, ini baru muncul lagi, jadikan saya, waduh, saya terkejut. Alhamdulillah, Kang Mandor, sendul, ringyos. Sehat-sehat ya Kang Mandor bersama dengan Mami Nelsonnya ya. Om Kasnuri juga sehat-sehat bersama dengan Mama Wiwinya. Yuk di belakangnya Om Kasnuri kembali kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
3: Siang juga Mbak. Ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa? Apa sih
3: Mbak?
0: Sing biasa ngai. Apa namanya? Mam lonte lontong sate ne Anam Kang Anam siapa sih Kang
3: iya Cak Anam
0: Kang Cak Anam
3: iya
0: Ana Jakane Kang Anam
3: iya Cak Anam
0: oke kayong apa namane nagi ya dan mam lo
3: Ma,
0: Mama Rani gembrengsek kayak Mama Rani kayak. Panci ember, panci ember, balang-balang nama. Sing gelut sapa marani karo kucinge, karo kelawar. Panci ember wajan, balang-balang nek. Sapu kasur tok nake.
3: Duh ora fokus ya.
0: Iya iya, lakune apa wis lakune dulu anak nek panang kali nyungsep.
3: Apa ya?
0: Iya, lakunya. Iya, Astuti jarane, Astuti kayak lemes Astuti. Burini, burini. Ora, Astuti kurang ini lagi kurang fokus tadi soalnya di belakang ada yang ribut-ribut apa sih? Kayak gara-gara ketekan anam. Anam ban mak melonte ya anam. Kang Parjo. Kang Parjo.
3: Ya
4: Kang Parjo. Sing olen wong ngendi payos?
0: Sing olen wong ndi? Bolane dewek.
3: Iya, bolane dewek ya.
0: Tapi wingi ora jogeden yakin Kang Akib nyong ora weruh.
3: Ya ora jogeden lagi pangkelan
0: menerawang lautan.
3: Iya,
0: nyawang laut. Bunda Santi, Kang Anem enggak datang kemarin?
3: Iya.
0: Gimana sih Kang?
3: Sudah cantik.
0: Iya. Nanti bulan depan datang ya Kang Anam? Iya. Sehat-sehat sih. Soalnya beda-beda. Lancar segini.
3: Kami bakar madu.
0: Kami bakar madu. Iya. Apa mikir lagu nih?
3: Nam?
0: Ami. Ami iya.
3: Iya.
0: Ayo nggak tahu nggak kabar kucingnya ya?
3: Iya. Tahu yang ulung sendok sih ya.
0: Oh iya. Nanti ini rosa. Jadi ini rosa ya. Jengal-jengil lah.
3: Cukup kilo yang
0: mati. Iya. Tadi lagunya apa sih?
3: Yang kelas.
0: Belum ya? Oh belum ya. Kirain udah akunya yang lupa.
3: Pengennya kakak.
0: Pengennya apa? Astuti. Astuti. Nyalu kayak apa as? Mama Romi Gonyel. Mama Romi juga kemarin datang kok ya, jengal-jengil wingi terakhiran.
3: Iya. Mawar bodas.
0: Mawar bodas. Ada enggak ya? Iya, Sunda ya?
3: Iya.
0: Coba saya cari dulu.
3: Sunda.
0: Bodas.
3: Iya.
0: Aduh, oh iya deh. Oke.
3: Okay.
0: Ji, sampun. Semuanya saja.
3: Iya.
0: Ini apa sih orang fokus? Oh, iya. Pernah ini sih Kang Anam.
3: Ngobrol alus.
0: Oh, ngobrol alus ya. Oh, kayak kue. Ya aja kalusan lah. Nggak singgalah gendong. Singgalah gendong ya.
3: Iya,
0: sing kalah gendong. Lo sing menang oli sapiring ya, Kang Nak, Kang Anam ya. Oli sapiring lontong sate. Oke.
3: Ya wis
0: lanjut kok. Ji, matur suwun. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doblak ting ting. Kang Anam ya bersama dengan Astuti ya. Terus tadi juga ada backing vokalnya. Cengrani. Cengrani lagi duak-duak. Kayaknya sengaja deh tadi Cengrani. Sengaja mencari keributan. Bolong-bolong ne, panci, dendang, pajen, ember. Untuk merusak suasana hatinya Kang Anam, koro Kang Akib. Ya sudah ya, dua penelpon saja dulu cukup ya. Nanti di sesi berikutnya, untuk Anda yang mau gabung melalui voice call, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan alam yang lagi ngetop ya, yang berhasiat untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan untuk Anda yang sedang tidak menderita sakit tertentu pun Habudop ini bisa dikonsumsi, karena Habudop ini bagus untuk stamina supaya daya tahan tubuh kita juga tetap terjaga ya, supaya tubuh kita juga tetap fit agar bisa melakukan aktivitas secara maksimal ya. Jadi ini Habudop ini bisa dikonsumsi untuk Anda yang sedang menderita berbagai macam penyakit ataupun Anda yang kondisinya sehat-sehat saja ya. Harga dari Habudop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000 dan yang isi 100 kapsul itu Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul itu Rp100.000. Monggo Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paraman FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ya, saya hadirkan dulu untuk memenuhi permintaan dari siapa ya tadi ya? Om Kasnur. Pripun Kang Mandor? Aku pengen lagu Oli Mbak Yos, Ari Oli ya Stasiun Balapan. Bisa poyan Oli apa ora? Angsal Kang Mandor. Nanti didungo lagunya ya, Stasiun Balapannya ya. Kang Mandor, Mami Nelson, sugeng siang ya. Selamat mendengarkan tebang-tebang campur sari dari Sara Paramon FM Tegal ya. Sehat-sehat buat Kang Mandor dan Mami Nelson.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
2: Alamat RT 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak. Tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, Alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya.

Maduvita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berhenti. Berisik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning. Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kue ya, nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852 93 19 9588 0852 93 19 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Kembali lagi masih bersama dengan Sayus Anda di Study 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Masih ada para sari siang, tebang-tebang campur sari dan juga tebang-tebang keroncong. Masih akan terus dihadirkan untuk Anda. Dan kebersamaan kita di para sari juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi kita sapa kembali di 352-888. Halo, selamat siang Balana Setara Paramon.
1: Selamat siang,
0: Bayang. Selamat siang juga dari kali.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.
0: Campur sari nih.
1: Campur sari
0: nih.
1: Saporete.
0: Saporete. Nemen. Oh, dia lagi minum susu. Lagi minum susu, nontonnya film susu. Iya. Ini kayak gitu, kamu suka tiba-tiba menghilang. Oh, susu dikasih es batu. Berarti namanya es sus. Sama pisang goreng. Lah kayak ambah-ambah, mame. Kalau pisang goreng, kalau medang. Ya kan ditemenin sama pisang goreng. Iya, oh iya. Oh, kamu mau bikin sendiri. Kamu pintar masak. Ceritanya belajar goreng sendiri. Yang ngadon ibu. Oh iya, bikin, kamu bikin sendiri. Iya. Gani yang bantuin ibu kali.
2: Gani yang motong-motong pisangnya.
0: Iya, tapi biasanya bisa semua noma. Pengasane kesing masak dewek mah. Padil cuma bantu ya motong-motong tok. Ini bikin nenek aku kayak aku ya mah. Ya bener dong mah, malahannya dari ini wong tuane orang ngajari kan. Iya malah bagus diajarin dari kecil, nggak harus cewek mah. Wong lanang kayak kudu pinter nyapu, pinter rasa asam. Besok kan ya duwe bojo, di ini bojone ora ngoprak-ngoprak. Orang ngodor. Iya wis lah, luar biasa ya. Memang mungkin ini mah faktor terbiasa mandiri gitu loh.
2: Kayak apa
0: sih? Iya. Kang Karyo.
2: Karyo. Jadi aku melu mundur ya, Kang Karyo.
0: Nomor Kang Karyo di ya, durung tak servis. Aku lupa. Ayo, ada apa?
2: Oh iya. Anak-anak.
0: Oh, sih emang deket situ mah.
2: Ya.
0: Ma, salamnya dulu apa lagunya dulu, Ma?
2: Aku lagu nih, apa ya? Oh iya,
0: engkau ada ngodor. Gani yang ini oh Gani, yang layani oh Gani.
2: Apa? Pokoknya melu
0: aja, oke. Okay. Salam mah.
2: Salam engkau bayar.
0: Bu Srimi ayam caker.
2: Oh iya, Bu Srimi ayam caker.
0: Oh jeez, oh gong sih.
2: Lewat pengen mampir.
0: Enak mah. Enak mami ayamnya mah.
2: Oh, Gani ya nanti oh terakhir.
3: Jalan terbengkalap.
0: Enji, oke.
2: Akif barangnya.
0: Ya. Om Kasnuri.

0: Iya.
1: Kang Mandor, Mami Nelson.
2: Oh iya, Pak Mandor, Bu Mandor. Ayo juga orang ketemu Pak Mandor.
1: Weh, Kang Mandor dikangeni lho, Kang Mandor lho, ya, dikangeni balane Stara. Lah kowe, yo mangkat mengko bulan depan ya. Insyaallah kalau kalau fix ya tempatnya di Jitu insyaallah ya.
2: Oh, iya,
1: iya, iya, iya, ngotak kumpul-kumpul dapat di situ.
2: Oh,
1: ya, kan harus dapat dulu ya. Ke si si Mbak Ria kon gawe mik. Kon ngentuk duit deset nggo ndepeni. Oke.
2: Terus trio pesek ya.
1: Ji.
2: Mama Nadia, Mama Nuno. Sendiri ya. Terus Maaf.
1: Oke.
2: Channel
1: Ji.
2: Terus
1: siapa lagi?
2: Kang Dodol itu.
1: Kang Dodol, iya.
2: Makasih Kang Wirani ya.
1: Oh, Kang Jaka Tingkir.
2: Terus Mbaknya.
1: Iya.
2: Karo Mama Wiwit.
1: Ma, ya. Kang Iton ma, Kang Iton ma wingi sing foto bareng kan ma?
2: Oh iya, Kang.
1: Aduh,
2: iya.
1: Luar biasa. Kang Iton nanti hadir kembali ya, hadir lagi ya, jangan bosen ya.
2: Iya, terus nggo kue Mama Alisa. Jasa tiang ba.
1: Jasa kraju.
2: Iya.
1: Iya.
2: Terus nggo Mama Alisa.
1: Iya.
2: Mama dia.
1: Mama Neneng Om Bambang.
2: Bambang.
1: Mbak Romi Gonyel, Gonyel. Romi Gonyel.
2: Umi Abdi lemah Santoso. Terus sing bojone telu ya.
1: Iya, Kang Aji. Kang siapa ya? Aji Permana. Bu Rini.
2: Iya, Bu Rini Tia karo Pak Pramudi.
1: Kang Enam sing lagi dolan, Kang Akib. Iya.
2: Teh Dewi Suka.
1: Mbak Yunita kali baku.
2: Oh iya, Mbak Muti, Mama Yunita yang siang. Terus siapa mani lah?
1: Ya, Mama Nadia.
2: Mama Nadia, wih Trio Pesek.
1: Trio Pesek.
2: Anggun juga ya.
1: Oke. Mama Elsa, Mama Elsa. Anji.
2: Ya buat semuanya.
1: Semuanya saja ya.
3: Iya, buat Gani.
1: Iya, oke. Terus? Wong kaene ibu. Wis pernah ketemu karo Gani apa belum?
3: Belum.
1: Aduh, ibu nanti ya di tolong itu ditunjukkan yang namanya wong kae seperti apa.
3: Ya.
1: Oke. Sudah? Nji, sama-sama ya, Nang.
3: Selalu.
1: Oke, amin. Sebaliknya, Bu, ya. Dede Gani juga baik-baik saja. Dalam?
3: Pulangnya hati-hati.
1: Oke, terima kasih. Doanya, perhatiannya, Nang Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Yo, saya semangat teman ya, Dede Gani. Ya, liburan hari ini satu minggu ya. Kelas 6 lagi pada ujian ya. Oke. Waduh, berarti me-time. Mitemnya aku Mbak Yos ini Mbak Yos satu minggu di rumah mulu. Kalau Gani mah nggak di rumah mulu ya Gani ya. Nanti biasanya kayak ya lumayan lah anak waktu ngodolan karo kanca patir ya. Terus nanti karo ibu nih kemana gitu ya jalan-jalan cari-cari jajanan-jajanan kesukaannya Gani. Yuk di belakangnya Gani sama Mama Lani dibuka kembali di 477. Halo selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
4: Morata.
1: Oke.
4: Selamat
1: pagi. Kabarnya baik.
4: Sehat. Syukur alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah teman.
4: Ya makan belum? Saya tak pernah ketemu you, Brin.
1: Wah, gue sampai dengerin teman aku nyong semak mampet durung.
4: Nah, apa kena roli? Doa kan terima kasih tak koni ngono ya. Koni angin nem sampean sedi Allah di. Tolong pak kon sa.
1: Go tak mam di sit.
4: Ya mana loso. Yo. Beran mana mandi sih ndak. Ah. Ndak. Enggak suarane gleger. Kayak Kang Parjo.
1: Kayak Kang Parjo. Mama Lani orang menggeleger ya.
4: Orang apa geger?
1: Mama Lani ke cementeng. Bunda Santi Purbawa.
4: Bunda Santi Purbawa.
1: Sakjum, sakjum.
4: Astagfirullahaladzim.
1: Iya. Kang Karyo, Kang Karyo.
4: Kang Karyo,
1: saya Mok, Mok, yang undang Mok. Purini Pak Pramudiono.
4: Purini Pramudiono.
1: Iya, bisane lang sok, bisane langsung ngodor sisak padel durung nyasaknya.
4: Oh, ternyata kan takon Purini. Enggak makan belum.
1: Purini sudah
4: nguyut.
1: Purini, apakah Anda pernah mendengar kata-kata yang tadi barusan diucapkan sama jasa? Belum kan?
4: Pernah.
1: Belum. Ora tahu-taune sampean ke lalala ke perhatian-perhatiane karo inyong ya.
4: Ya perhatian karo le.
1: Ah, biasane disia-siakan tok.
4: Ya. Ya orang biasa,
1: orang
4: biasa.
1: Makanya yang terkaget-kaget tiba-tiba Anda menanyakan sudah makan apa belum. Biasanya sih takon kue ta sampai ya kayak Kang Raju.
4: Alah, mubah. Yang takon baru ini. Orang takon
1: ini. Orang setakon.
4: Ya, orang takon seumur.
1: Langsung main maring studio, gak mau tempe penyet.
4: Teman-teman takon ini. Anu kan, takon anak.
1: Ya, weh. Ya wis arane mene sampean metu dolet-let, metu sedelat, mbokan.
4: Iki wis metu.
1: Ya ya coba sampean ndeleng mingsor, arane mbokan nemu klotak ke mene.
4: Ora klotak ora kletek.
1: Iya, iya. Sing balungane gede-gede osa.
4: Ora balungan ora.
1: Sing ana daginge yo. Siji mbok ke mene ya.
4: Ora kok ora ke mene wis.
1: Mbok balung, mbok balungane tak cup-cup. Tak cup-cup nyong. Klotake gembuse diseruput sampean.
4: Ambil, dengerane.
1: Dia memperkenalkan diri sama saya sama Mama Lani. Lah sampean pan dia mau memperkenalkan diri.
4: Lah sampean orang Udune, Mama Lani orang Udune ngono. Ya anake ngene.
1: Bu.
4: Lah
1: teng wis sepen iki ora weru. Buru-buru aku pan Udune wong aku golek di jongkote sampean ben nyong weru.
4: Ya wis.
1: Ya coba ngeraku weru
4: sampean.
1: Ya ora weru dang aku weru. Aku pasti sampean cengkiwing tak kiting ya tak duduk siarane Mas Ito.
4: Orang Udune ki anak Ito meneng ngono be ora.
1: Ya ora bisa wong sampean benyonger ora ngerti sampean penting ngendi.
4: Kudu ora jom ya kowe.
1: Ya iya ki nyong weru sampean sekelebatan tok sasak. Ya saksin ora bisa. Saksine Bunda Santi ya Purini. Mbak Nia ngomong Purini jasak sombong. Kang Iti perkuat lagi tadi pernyataan dari Kang Iton ya. Orang baru jasak sampai ya Mbak Yunita be sampai baru sebenarnya Mbak Yunita baru sampai di situ lagi berada di kerumunan. Ya baru di berada di kerumunan para wanita-wanita centong.
4: Orang-orang centong ya apa ngono segala Purini. Mama jaga belor.
1: Jasak rajum uang sing sabar nemen ya. Iya carane ungkas Nuri. Menang ora. Ya yang
0: jasak minder Mbak Yos. Soalnya nggak ketemu Mbak Yos. Isin.
1: Pimis.
0: Sekarang giginya aja belum tumbuh tahu Mbak Yos.
1: Bisa nek nih orang Mama Elsa jasak sudah terbiasa. Biasa jajaran karo Iyos tapi kemarin enggak terbiasa. Kemarin enggak seperti biasanya kalau kemarin.
4: Sing ora biasa bener sampean. Ya enggak biasa bae.
1: Mama Elsa, oh wis diriungna teman-teman bakal sepengen ngomong sayangku. Ayo. Nyonten sayang-sayange. Mugene wis ya mulai rame wis banter-banteran ngodor mugane nok sing teka pertemuan bulan depan sing teka di main nama nang dadane aja ngemenongol
4: apa sih kok
1: Mbak Yunita
4: Majunita.
1: Iya,
4: iya. Tidak bisa nanam Majunita.
1: Iya, iya. Kue yang ruang lanang kan katono ya. Dan wong wadon kudungan ya kudune gulune ditekek ya. Jadi ini kata namanya, kata namanya kan ngekeno ya, neng bagian ngenek. Ngekene sih sak. Nah, rime sih sampean. Nuk ada lagi dicok ngodor mana mudun. Dup lagi nih. Ampun nih sesak. Ya buri nih, Mbak Yunita rime sih kewong. Aduh, baru beres kecasak. Lagi dicok ngodor bareng kok malah nyungsep. Miss, sudah miss. Jangan ngeledek casak terus miss. Ntar casaknya mutung, iya nyata mutung. Casak orang mutungan. Casak orang mutungan, kalem, kalem, kalem. Kasih aja, miss, itu casak permen. Buat mut-mutan casak. Apaan ngantuk orang sidi, Mbak Yos, gara-gara casak melebu. Sadi berapa? Satu menelpon lagi ya. Halo, selamat. Siang, Mbak Lanestar Paramon.
5: Halo.
1: Halo.
5: Selamat
1: siang.
5: Siang sore.
1: Madam Rengganis. Apa kabar? Kabar baik. Oh sudah tadi sebelum berangkat. Anda kemarin dicari-cari kok saya nggak menemukan Anda.
5: Kan sudah bilang. Aku iya. Mau
1: ya kodoh. Saya taunya kan Anda bisa saja berubah pikiran kemudian utuk-utuk-utuk datang. Iya. Nanti di Jitu bulan depan, insya Allah tapi insya Allah kalau jadi.
5: Gimana?
1: Di Jitu. Rumah makan Jitu.
5: Insya Allah ya.
1: Oke. Iya, ya, waktu itu kan Mama Renggalis nggak datang kan waktu janjian sama Uono ya. Ini datang di situ belum pernah ya, belum.
5: Pernah.
1: Oh sudah pernah ke situ. Maksudnya sudah pernah di acara paguyuban belum kan? Oh iya.
5: Iya paguyuban ya.
1: Iya iya.
5: Kan berarti
1: waktu Uon hadir.
5: Oh itu aku nggak hadir.
1: Iya makanya belum sempat ketemu. Ini nggak usah nunggu Uon datang wis. Yang penting datang nanti ketemu sama Yos kan kita biasanya.
5: Udah orang belum pernah ketemu jadinya nggak mau.
1: Bu Rini, aku mau lihat Mbak Renggani Sorawono.
5: Iya bun.
1: Oh iya kayak aku
5: ya.
1: Kalau Bu Rini iya kalau seragam Setara Paramon kan memang ada namanya masing-masing ya.
5: Iya. Mama Elsa.
1: Mama Elsa. Iya Mama Elsa.
5: Iya.
1: Bulan depan, insya Allah ini ya. Ini baru rencana insya Allah di Jitu.
5: Iya.
1: Bunda Santi tanya.
5: Insya Allah
1: pun.
5: Ketemu ya.
1: Istighfar miss.
5: Biasa kalau mau marah.
1: Astagfirullahaladzim.
5: Iya, happy happy ya,
1: Bayo. Wah ya, dang mama ringanis tuh kak happy happy.
5: Iya,
1: sih
5: ramai kok. Singa apa sih joget pertama ya mama ringanis.
1: Kayak aku. Oh lalo. Kang Karyo. Iya.
5: Dari sebuah HM.
1: Oke. Iya, nginum es susu enak ya mok. Enak kok Kang. Sopen. Kang Karyo. Kang Karyo tawa es susu gelem Mamer Nganis.
5: Es susu.
1: Iya. Nyuwuno Kang Karyo. Nyuwuno Kang Karyo.
5: Es susu, Nek.
1: Lu sampai. Iya ngerti ben es.
5: Iya. Wis, dedelannya susu
1: neng, kok
5: tak
1: benahi. Ya, lagunya apa nih, Mama Rengganis?
5: Lagu nih, kepewis, pokok emelu.
1: Pokok emelu ya?
5: Apa ya? Darah ucul.
1: Oh, darah ucul.
5: Ya.
1: Coba. Saya
5: lagi melayang-melayang kemana-mana.
1: Apa sih itu lagu apa? Campur sari apa bukan?
5: Campur sari.
1: Oh, iya. Coba ya.
5: Iya. Terus,
1: oh, belum ada.
5: Ya,
1: yang lainnya dong.
5: Pokok
1: emelu ya.
5: Minta karma tuh melela.
1: Nji.
5: Kang Kriti ya boleh, Kang Kriti.
1: Kang Raju datang loh.
5: Iya boleh.
1: Iya, Kang Raju, Kang Wir.
5: Tapi kirim foto, Mbak.
1: Iya Kang Raju, kayak Intel Kang Raju ya.
5: Iya, wong
1: gede dhuwur. Gede
5: dhuwur. Ayam badukun.
1: Ayam badukun.
5: Ada ini aku gede. Malu
1: ya. Kayak Budigat ya.
5: Kang Raju. Ya semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin. Mas Iton, Kang Iton, Kang Iton juga datang. Kang Iton baru pertama kalinya ya datang di acara paguyuban ya, Kang Iton.
5: Iya, itu orang baru ya, Mbak.
1: Iya. Dia domisilinya di Adiwerna, tapi mungkin usahanya di makayanya di Banjarnegara. Kebetulan kemarin lagi di Tegal, jadi datang ya.
5: Ya, merapat ya, Kang Iton. Rukun damai.
1: Iya.
5: Banyak saudara.
1: Amin.
5: Jangan saling menyekal ya.
1: Jangan dong. Ya, tujuannya cuma satu ya.
5: Itu happy-happy, menghibur diri.
1: Nyuwun kaya sing nang prapatan lampu merah, Mbak Yos. Mbak Yos jare Juni jumpakan ka. Oh iya. Yang belum ya ini nah bulan depan lah, Bunda. Ah. Nyuwun kaya sing nang prapatan lampu merah, Mbak Yos pime. Ya terus?
6: Matur nuwun, salam matur nuwun Mama Renggani.
1: Ini Mas Kang Iton, Kang Iton.
6: Kita di Warna.
1: Iya,
6: Kang Iton. Domisilinya di Banjarnegara.
1: Oh, domisilinya banyak. Berarti saya yang salah, iya.
5: Oh.
1: Berarti domisilinya Banjarnegara.
5: Banjarnegara itu Purwokerto ya, Kang Iton? Termasuk ya?
1: Iya, Pak. Itu kalau tapi kalau di Adiwerna apa? Rumahnya siapa itu? Saudara apa ada di mertua. Ada mungkin ada rumah di Adiwerna mungkin ya.
5: Mertua mungkin.
6: Arah ke Wonosobo. Arah yang ke Wonosobo Banjarnegaranya.
1: Oh, yang arah ke Wonosobo ya, Masya Allah jauh ya. Ji matur suwun nggih Kang Iton ya, ya kemarin untuk kehadirannya dalam
5: numpak motor ke Purwokerto cuman 3 jam.
1: Oh ya, lewat tol mungkin.
5: Enggak ya.
1: Oh, lewat tol lebih cepat deh. 3 jam memang seperti itu kan rata-rata ke Semarang ke iya ya, ke Purwokerto 3 jam. Kecuali ke Jakarta. Kalau pakai kalau misalnya ke tol lebih cepat lagi kan lewat jalan tol.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Ya sudah.
5: Ya. Terus buat yang kopi. Ya yang Puron. Juga buat Miratu.
1: Ji.
5: Mama Ani.
1: Oke.
5: Dejaki. Spesialeng Gumayos.
1: Oke deh.
5: Terun ya atas waktunya.
1: Enji, matur suwun mamar. Genius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Jos, terima kasih Mama Rengganis ya. Lagunya nanti ditunggu saja. Satu permintaan sama lagunya Mama Lani. Kira-kira siapa sih orang ini? Kayaknya gak asing deh orang ini. Ya Allah. Kak, ini dapat paparazi dari mana Nok Anggun? Aduh Nok Anggun, jangan-jangan ini ya sering datang ya, mungkin di acara paguyuban ya, tapi misterius deh. Enak. Jangan-jangan kamu datang ke paguyuban ya, tapi diem-diem ya, enggak menunjukkan diri Anda ya. Ki sampai beru fotonya kemarin pas di acara paguyuban berarti datang Don. Ya. Waduh, jangan-jangan Anggun datang. Tapi enggak ngomong-ngomong. Ya sudah, tadi saya nerima berapa telepon sih? Mama Lani, kemudian siapa lagi ya? Saya lupa, Jasak Rajum, Jasak Rajum tadi belum minta lagu ya, Sak? Kayaknya ya, Sak? Islam bulan Sak lah, bungannya siapa? Nyungsep. Ya sudah untuk Anda ya, balanya suara paramon. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Haburop setiap hari ya. Haburop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Haburop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis. Bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habudop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Damyak 132 Tegal. Hayolah, pokoknya melu dulu. Kang Karyo request lagunya apa ya, Kang ya? Lagunya D Dinda Bestari itu kan nanti dong jam 2 ya Kangnya. Mm-mm. Kalau enggak salah ya. Mama Lani, Mama Reganis. Tetap di 101.5 Sarapan FM tinggal sampai di jam 2 siang saja.

Bidana. Manfaat daun bidara untuk kesehatan. Dikutip dari merdeka.com, berasal dari pohon bidara, daun bidara dianggap dapat menjadi solusi alami untuk beberapa masalah kesehatan. Tanamannya sendiri biasa tumbuh di tempat kering. Selain daunnya, buah dari tanaman ini juga dinilai mampu mengatasi penyakit kronis. Khasiat daun bidara didukung dengan adanya senyawa seperti alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, dan minyak atsiri terdapat di dalam daun bidara. Selain itu, tambahan sifat antioksidan dan antibakterinya mengoptimalkan manfaat daun ini untuk kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa khasiat daun bidara yang bisa Anda dapatkan yang telah kami rangkum dari liputan6.com. Mengatasi insomnia. Daun bidara memiliki kandungan saponin yang mana berkhasiat untuk memberikan efek yang menenangkan. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk teh. Daun bidara akan menjadi obat tidur alami yang baik sekaligus sebagai peningkat kualitas tidur Anda. Meringankan depresi. Manfaat daun bidara yang selanjutnya yaitu dapat meringankan depresi. Apabila Anda atau orang terdekat Anda sering mengalami depresi, Anda bisa coba mengatasinya dengan menggunakan daun bidara. Mencegah penuaan dini.

0: daun bidara yang selanjutnya yaitu dapat mencegah penuaan dini. Selain mengatasi masalah jerawat, daun bidara juga bisa digunakan untuk mencegah penuaan dini. Caranya, Anda bisa menggunakan daun bidara sebagai masker seperti ketika membuat masker untuk mengatasi jerawat. Menurunkan kolesterol. Manfaat daun bidara yang berikutnya adalah dapat menurunkan kolesterol. Serat yang larut dalam air dapat berguna untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Serat ini bisa Anda dapatkan melalui air rebusan daun bidara. Daun bidara akan bermanfaat untuk mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan dan kemudian membuangnya keluar melalui feses. Menjaga jantung. Manfaat daun bidara yang selanjutnya adalah dapat menjaga kesehatan jantung. Penyakit jantung memiliki berbagai penyebab, salah satunya adalah pola makan. Anda bisa menambahkan air rebusan daun bidara ke dalam menu pola makanan Anda untuk mencegah munculnya penyakit ini. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak daun bidara yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Ya, satu tembang keroncong ya. Dari apa sih ini? Dinda Bestari ya. Spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Karyo. Kang Karyo sing duwe reparasi emas Kang Karyo yang ada di kawasan Hang Tua ya. Mudah-mudahan makin sukses usahanya Kang Karyo ya. Oke, kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Coba kita sapa satu persatu. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng siang Mbak Yos. Kula Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing Sida Mulia. Rawuh badhe ngersakaken sekar ingkang judulipun Dingin versi keroncong matur Mbah Nuwun kagem Mbak Yos. Kemudian di belakangnya Mbak Mundrika,

Ya, di belakangnya Mbak Mudrika Zen ada Mbak Margani. Selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Lagunya tadi sudah hadirkan. Nah, pokoknya mau ya. Sama seperti requestnya Mama Lani. Kang Anam juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Ceng Astuti. Ada Kang June, ada Kang June juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Yos, nyuwun nomor WA ne angsal no pemboten Mbak Yos. Masuk di grup apa enggak? Grup paguyuban. Kalau masuk di grup paguyuban kan di situ ada nomornya Yos ya. Kemudian Kang Kusnadi juga ya menanyakan, maaf mau tanya herbal untuk nurunin gula darah ya. Ini berarti masuknya ikutnya ini mengkonsumsi Habutop ya. Habutop ini kan bisa untuk menurunkan gula darah juga ya. Dan berbagai macam penyakit-penyakit lainnya. Kalau teh merah, teh meru harganya berapa? Kalau teh moro itu harganya 15.000. Kalau Habutop itu masing-masing ya, masing-masing tergantung ukuran, tergantung isi ya. Berapa kapsulnya? Yang isi 200 kapsul itu harganya 230. Kemudian untuk yang isi 100 kapsul 150 dan yang isi 50 kapsul 100.000. Bisa didapat di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat ya di wilayah Anda. Atau mungkin bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 ya. Kemudian Kang Parjo juga selamat siang.

Hadir Kang, tawa-tawa es susu coklat enak Kang Karyo ya. Tang putih oleh enak, tang coklat enak Kang ya. Es coklat yos enak doyan. Di belakangnya Kang Karyo juga selamat siang Bu Rini. Terima kasih sudah hadir. Iya Kang, itu juga jauh-jauh datang kok ya. Bu Rini juga sekarang aktif datang kok sama Pak Pramudiono-nya. Ya aku ikut seneng deh. Kalau lihat Bu Rini, kalau ini lihat Bu Rini sama Pak Pramudiono datang, Masya Allah ya, adem. Seperti kayak ini nyawang Umi Laila sama Ami Bakar Madu juga seneng ya. Terlihat harmonis, pasangan yang harmonis. Terus Bunda Santi Eko Purbowo, Bunda Santi Purbowo juga aku senang lihatnya. Runtang-runtung. Runtang-runtung karo bojone, karo jasa ya aku nyawangnya seneng. Runtang-runtung karo Ibu Syuhada. Walaupun gendong seka umah, anjok lokasi di geretakna bar kue jasake muter-muter. Ya sak, ya orang lama semenikan seka umah digendong ya sak ya. Gendong Bu Syuhada tekan lokasi ya di geretakna. Baru kan cacaknya ngilang Bu Maringendi. Kang Raju juga selamat siang Kang Raju ya, lagunya Sumi. Aduh, jam segini minta lagu gak bisa dong ya. Habis dari Cabawan, Nokyos sampun dahar. Alhamdulillah tadi sebelum berangkat saya sudah makan ya. Terus ini jam 2 berarti sudah saatnya ini dong lapar lagi. Jam segini enaknya makan bakso. sama encus ya. Encusnya apa sih Nokios? Encus alpukut ya. Ini ngode apa terang-terangan ya Nokios? Horos sih ngode tok. Ngarep. Nok Anggun, kamu kok bisa ini sih nemu paparazinya foto saya ya? Pas itu lagi apa nih? Oh, lagi ngaji ya. Lagi ini ngaji tilawah. Kira-kira Oh, dapat kiriman dari informan Anggun. Alah, ya Allah Anggun, masa sebegitunya sampai dua informanan apa? Kaswat kita. Ya sudah, terima kasih Anok Anggun ya. Selamat siang sudah hadir, terima kasih. Aja keker. Alah, prima sih sak lagune. Aja keker ba lagune pilih aku atau di. Alah, aku udah mengkosak ya, lanos saya sak ya. Oke. Bunda Santi, saya sudah mau closing, mau mengetik. Ini lagi mengetik nih Bunda Santi. Ya sudah ya, ayo Mbak Yunita juga selamat siang ya, terima kasih sudah hadir. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 12 Mei 2006. Terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online ataupun SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Ketemu lagi sama Isandarista setelah ini di La Nosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca ya. Sampai di jam 4 sore saja. Jadikan pastikan jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Setara Paraman FM Tegal ya. Enak ya Mbak Yos makan rujak bebek. Wah, seger ya Bunda. Bunda Santi seger nemen rujak bebek. Oke, 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Saya Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang mbak mak. HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut? Gue arane La Nosta. Tiada guna lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balane Setara Paramon, ketemu lagi sama saya Yusanda Rista ya. Kali ini seperti biasanya saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 12 Mei 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia, Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Yang mau berpartisipasi silakan ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 614-5477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp online atau SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Scorpions, Always Somewhere, spesial untuk Anda.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene, Jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
2: Iya, Jeng. Nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia, Jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja Bae, Jeng. Syaratnya ora ribet. Bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo, Jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya, Jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry Bae. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo Jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio

0: Ada obat herbal Pitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Pitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Selamat pagi, Pak Babi.
4: Pak RT, selamat pagi, Pak.
3: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
4: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
3: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
4: Iya, tapi ge alburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
3: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Pitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
4: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Pitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
3: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
5: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
6: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal ya, bersama dengan saya Sandra Rista di Bila Nosta sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita. Dan masih bersama dengan Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, dan juga ada Vitamah yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Yang mau gabung di 352888. Halo, selamat sore Bila Nosta Paramount.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Leres.
1: Bayang.
0: Enji, Bang. Pripun.
1: Sik iman.
0: Ya, Bang tukang bakso, mari sini. Aku mau beli.
1: Mono panapa.
0: Kamu ini dipanggil Abang apa Kang? Apa
1: mas,
0: Kung?
1: Mas,
0: apa
1: mas,
0: Kung
1: mas,
0: Kang?
1: Oh, ma-
0: Mas. Mas Jiji. Apa gua? Ah. Oh, biasa manggil Bang dipanggil Mas.
1: Mas.
0: Mas, Masya Allah. Mas Joko, tahu.
1: Apa ya?
0: Lagunya apa nih?
1: Kayak balat sing anak apa ya?
0: Apa?
1: Bisa ya balat ya?
0: Bisa dong. Minggu yang enggak bisa.
1: Tapi kadang lah.
0: Iya, ya yang ada aco, Pak.
1: Ya, seneng anak kayak kok sing ada.
0: Ya iyalah, masa enggak ada mau dicari-cari, yang ada aja.
1: Kan ning sesing kan ana sesing.
0: Apa sih?
1: Si pencarian kan sehat.
0: Iya di search, memang di searching. Nanti yang ada di playlist aja. Saya juga carinya lewat searching. Iya.
1: Oyo. Nirvana anak Nirvana.
0: Kalau Nirvana enggak ada, Nirvana enggak tahu.
1: Lah Kak.
0: Nirvana apa Nirwana?
1: Nah, gua nefek beli.
0: Nirvana.
1: Beda Nirvana, anaknya apa?
0: Oh, ada About Nirvana Girls, iya About Girls, terus apa, Smell Like Teen Spirit.
1: Apa be, ulangi.
0: Iya, ini ada apa sih, Half the Man I Used to Be, terus ada apa nih, Solo Akustik, apa nih, Doremi, solo tapi sendirian. Terus ada About the Girl. Ada iya,
1: tentang gadis.
0: Iya, ada Come As You Are.
1: Apa tak gil wewe sapa tak gel.
0: About the girl.
1: Macan aku tak.
0: About the girl. Macan
1: gel tutup.
0: Oh, gel ya apa apa wis lah. Jujur oh, penak-penak.
1: Tentang oleh tentang gadis ngono. Mas siapa ya?
0: Maksudnya si Prime kowe, Bang.
1: Kowe mas apa tak gil mas siapa ya, tentang seorang gadis.
0: Iya, iya bener. Bener kata Anda.
1: Padahal
0: awegan,
1: tapi kayaknya
0: agak. Ya orang ya. Awegan, kalau awegan nggak bakal betul loh. Berarti kan karena kamu tahu
1: ya,
0: artinya.
1: Iya, padahal beli sekolah ya.
0: Iya, orang sekolah.
1: Sekolah naik kan wis lawas nemen.
0: Iya, berarti kan sudah ada ilmunya.
1: Cucu-cucusan. Cucus. Mau kapan-kapan mau kan ketemu kan gak wajah lumang kok nyucu sente.
0: Cih lah, cehong deh.
1: Aku sering kecucus kok menemani ya, kok yakin.
0: Loken, ya dikasih betadin.
1: Ya besapan merasakan sakitnya dicucu.
0: Iya kan, kan dikasih obat bisa langsung hilang sakitnya.
1: Mana ya, Nirvana
0: aja
1: ya.
0: Ada.
1: Iya. Sing seneng balatan sama apa
0: sih ya? Ada Anggun.
1: Tapi Anggun pong beritahu Patton.
0: Iya, Anggun ya. Tapi momen yang kemarin dia punya fotonya. Nok Ita.
1: Aku wis mangkat ping puluhan beritahu ketemu sing
0: iya. Ayang Alpin, I love. Aku rindumu. Yuk ketemuan ya, aku cuma membacakan saja.
1: Nah, kayak boleh.
0: Iya, Kang Wisnu.
1: Kang Wisnu pencatat.
0: Kang Semar Sebrang.
1: Semar, kowe tepa makku.
0: Ya, Mbak Am Kembang Pang.
1: Tane. Sing lobi
0: wali. Mbak Am Bang Al.
1: Mbak apa?
0: Bang Al takoni, Mbak, pengine emas karat apa sing berkarat ya? Oh, mikir kamu kan minta dipanggil Mas. Mas sekarat apa mas yang berkarat?
1: Lan ya.
0: Kalau aku mintanya yang berkarat, jangan yang sekarat ya.
1: Boleh nih, Pak Mutia.
0: Mbak, no, Mama ya. Nunung, Mama Nunung.
1: Mama Nunung ya.
0: Nama Ayi Bengle.
1: Blepas ya.
0: Iya, Mbak Mudrika Zen.
1: Belakang pancip.
0: Betul.
1: Belakang pancip.
0: Oke.
1: Angel, ya, kening. Apa ya?
0: Gondang dia.
1: Aku begini ke dia. Cikampek Tasikmalaya.
0: Iya, cikini ke gondang dia. Aku begini gara-gara Bang Al.
1: Iya,
0: ada ikutnya diri ya dong.
1: Tapi menurutnya dang, kenapa apa ya?
0: Itu ikutnya diri ya. Dangdut yang gak bisa. Aduh, yang nyanyi aja sampai itu trio ya. Trio ya, apa itu? Enggak lah. Ya enggak masuk kok, Bang.
1: Ke gondang dia ya, kayak gua. Lah kayak gua lah. Banoyol.
0: Gimana nih Banoyol enggak ada di sini kok dipanggil-panggil.
1: Anu beli ini rumah.
0: Ya ada di rumah ya.
1: Lah mulan.
0: Ya, tapi kan enggak di sini, Bang.
1: Ya. Bang Sonci kambil apa ya? Mak is rumah juru lu pingsan. Jengat ini wong ngopot ya. Mama nak ya, mama nak.
0: Oke.
1: Karena saya lobo. Mantole Manelson Mandela ya. Atane anak jasa lupa.
0: Iya. Yeah.
1: Bapak dek ya. Sampai ya. Latane begitu. Mama Jerman, Kang Awang kalau mbak saat
0: yeah.
1: Iya atane walai
0: ya. Ya kamu bisa sendiri kok.
1: Hai, ya no. Ya.
0: Siapa lagi?
1: So Mama Neng kalau bambang.
0: Bambu, ya, ya. Kang Mandor, Kang Mandor Leman.
1: Kang Mandor Leman, Kang Mandor Leman. Pak Sok Balungan, Busan Timur, ya.
0: Iya.
1: Artane yo sandal estan ing kondang dia.
0: Oke.
1: Memang itu memang mama ya kan madep ngidul lah ya yo.
0: Madep mengarep.
1: Iya, madep ngidul ngaten ana dalan ngulon ya.
0: Iya.
1: Cuma wis ngulon maning apa ngene.
0: Priben sih? Kan jalan kondang dia, jalan di kondang dia ke barat kan? Iya, ke barat iya. Ngulon terus iya.
1: Beli sama sajam
0: ya enggak lah deket lah paling 5 menit enggak ada 5 menit juga mentok sebelum pertigaan
1: iya maksudnya beli niat mono kan apa takon ya
0: iya orang apa sekedar takon dong nyong bisa sekedar duduk gena ya
1: iya
0: sekedar bertanya wong nyong bisa sekedar apa namanya menjelaskan ya sekalipun penjelasannya itu ya ada tidak benarnya.
1: Lalu setang kok KBB lah.
0: Oke.
1: Bukan pengangkat mani.
0: Iya waktu nek.
1: Iya
0: gue. Iya bang.
1: Botegel.
0: Oke. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting ting jong. Terima kasih ada Bang Al ya. Oke ditunggu saja Botegel Nirvana nanti ditunggu. Halo di belakangnya. Selamat sore Badan Estara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tete ya salam. Ya salam. Seberapa hari? Iya wis alhamdulillah kedungan. Alhamdulillah sehat berkat doanya Tete. Kemarin gitu loh ya Teh ya. Padahal Iyos kan niatnya enggak ngangkat loh Tete, udah 2 penelpon cukup. Kemudian Tete kan WhatsApp kan? Iya, Tete WhatsApp Mbak Iyos tolong satu lagi. Mbak Iyos kan orang baik. Gara-gara saya dibilang orang baik, akhirnya saya berusaha untuk menjadi orang baik.
2: Jadi akunya juga sadar sendiri deh.
0: Setelah dibuka ternyata yang suaranya yang muncul
2: orang
0: si Jasak.
2: Iya, Jasak lagi. Tapi aku senang banget Jasak lagi yang masuk.
0: Untung yang masuk Jasak. Jadi Teteh yang tadi nih mau marah enggak jadi ya Teh.
2: Jadi aku kok enggak pernah marah sih kalau itu tuh. Iya.
0: Enggak
2: pernah
0: ketawa. Enggak ada yang marah juga Teteh. Kalau mereka marah itu enggak bakal online lagi Teh.
2: Pokoknya kalau di radio pemarah enggak bakalan kata aku juga.
0: Iya. apen-apennya marah, apen-apennya mucu-mucu, apen.
2: Iya,
0: pura-puranya ngambek.
2: Gitu, ya.
0: Iya, saling membutuhkan kita ya, teteh ya.
2: Coba kalau jengkel iya, lu aku pengen
0: masuk. Cuet, gemes, gemes.
2: Cuet, cuet, gemes, gemes gitu tuh. Aku waktu hari apa di Maria sengaja aku berangkat siang.
0: Iya.
2: Sampai jam 9-nya enggak bisa on air.
0: Oh iya, berangkat. Oh iya. Mbak Tati, Mbak Tati.
2: Oh, Mbak Tati Pepe, dan gimana kabarnya?
0: Kabar baik ya, Mbak Tati ya. Kang Mandor Leman, Mami Nelson.
2: Mandor Leman juga bareng Ibu Nelsonnya sehat lagi ya.
0: Mama Nunung.
2: Mama Nunung.
0: Iya, lagunya apa Teteh?
2: Aku pengen lagunya itu aja ya. Apa tuh dari Ita Purnamasari ya?
0: Yang apa Teh?
2: Apa tuh? Rindu Setengah Mati.
0: Oh, Rindu Setengah Mati.
2: Rindu atau cinta sih?
0: Oke, kayaknya rindu deh.
2: Iya, kayaknya
0: Rindu
2: Setengah Mati. Ya udah salamnya gitu aja,
0: Anji.
2: Soalnya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, Teteh.
2: Soalnya waktunya kan udah momot.
0: Waktunya sudah menuju jam 4. Oke.
2: Jam 4 lagi. Ya, alhamdulillah hari ini aku juga bisa.
0: Oke.
2: Okay. Yang penting aku semangat sama Mbak Iyo. Kalau aku apa-apa jangan dianggap apa-apa.
0: Kalau saya
2: res punya humor, gitu, senang humor. Gitu.
0: Kalau saya respon pun itu tujuannya untuk guyon aja, Teteh ya.
2: Iya, itu ya, aku buat
0: buat rame-rame radio aja, Teteh ya. Positif ya, aja, Teteh.
2: Enggak bisa ngomong, cuma bisanya di WA kan itu.
0: Iya, semua ditanggap pasti.
2: Aku enggak pernah lari ke mana-mana. Ada larinya di Paramo.
0: Alhamdulillah, terima kasih, Teteh.
2: Yang penting udah dengar pada siaran, ya, pada bahagia, ya, pentolnya juga pada siaran.
0: Jasa Kerajum, ingin marah. Dinyanyi nih, Teh, dinyanyi nih, Teh.
2: Marah, aku tak bisa marah.
0: Bukan, Teh. Ini dinyanyi nih, Teh. Ini Teteh lagi dinyanyiin Jasa Kerajum, kita nyanyiin aja, Teh, ya. Ingin marah, silakan. Teteh, asalkan jawab sendiri, Teteh. Pulak gua apa sih, Teh? Tapi ada lagi itu, Teh.
2: Misalnya kayak gitu, basak-sak. Kayak gitu, Om. Ya udah, buat Mama Lani, Kang Patu.
0: Ingin marah, silakan, Teh. Oh, ingin marah, silakan, Teh. Asalkan jawab sendiri, Teh.
2: Jawab sendiri, bisa marah sama aku, boleh aja. Soalnya, Ma, aku mah jauh, mau dimarahin, mau diapa juga.
0: Iya, gak ngaruh ya, Teh.
2: Gak ngaruh banget. Aku mau
0: diapa-apain
2: juga, aku gak bakal mundur.
0: Gak bakal mundur, ya. Pantang mundur. Terus bawa ke
2: mundur
0: ke ya, madep mantem, madep mantem, iya, madep mantep, iya, sama Star Paramon.
2: Iya,
0: oke.
2: Okay. Jadi
0: Kang Bawor tuh, Kang Bawor ngeledek lagi ya. Rupa-rupanya dia kangen sama Anda, Teteh.
2: Ya, kalau di itu mah kangen melulu.
0: Kangen enggak kesampaian karena jauh ya.
2: Enggak, dia tuh aku teh nganggapnya adik gitu.
0: Jadi, iya, kangen sebagai keluarga
2: dia
0: gitu
2: sebagai
0: aja.
2: Sebagai keluarga jadi adik yang sayang Kang Bawor enggak aku tuh gitu.
0: Ini enggak pantas ya Kang Bawor kakaknya. Kang Bawor kakaknya Teteh dong.
2: Iya kakaknya.
0: Iya, aku. Oh kirain.
2: Iya, berarti dia tuh kangen sama aku,
0: iya,
2: tuh menganggap adik.
0: Iya, oh, gitu.
2: Soalnya kenalnya udah puluhan tahun.
0: Bener.
2: Udah berapa kali ketemu.
0: Iya, Teh. Kasihan lagi dia kan ya keluarganya jauh-jauh. Akhirnya emang nganggap Teteh keluarga.
2: Aku juga kasihan keluarga aku jauh-jauh juga.
0: Sekali punya teman deket ya udah dianggap keluarga jauh juga. Nasib, nasib.
2: Nasib bawah tuh emang somplak sih.
0: Yang penting aja jauh di mata dekat di HP.
2: Nah. Lu katanya lo mau aku kan apa diblokir.
0: Si Teh, iya. Gak bakal berani, Teh. Iya.
2: Ya
3: gua
2: salah
3: itu. Enggak apa-apa, diblok kok dekat HP.
0: Diblok, yang diblok siapa, Teh?
2: Nomor dia sama aku.
0: Oh, bisa aneh sih, Teh, melasio, Teh.
2: Nanti udah belum masuknya aja, nanti juga enggak.
0: Oh, ini sementara. Oh, lagi ngambek. Saat itu
2: kalau
0: lagi ngambek.
2: Aku tuh harus banyak tantangannya, harus sabar.
0: Oh, iya.
2: Iya, nanti aja tenang aja.
0: Tapi sadar ya. Tapi Kang Bawor sadar tadi mencari dong, Teh. Kalau dia nggak sadar di blok nggak bakal nggak ini kan, kalau dia nggak sadar di blok kan dia nggak peduli gitu loh. Kalau dia sadar berarti kan dia sempat mencari ini nomornya.
2: Kalau di radio juga ngomong-ngomong terus,
0: oh, gitu,
2: kenapa
0: ya?
2: Nomor aku di blok? Kenapa nomor aku di blok? Siapa yang ngeblok
0: kata aku? Oh, lagi ngasih kesempatan.
2: Ya, biar tenang, biar nggak diganggu sama aku.
0: Oh, biar nggak bergantung sama aja. Teteh, ya.
2: Gitu,
0: oke. Okay.
2: Apa?
0: Oke.
2: Okay. Ya udah diberi gimana yang leluasa.
0: Iya, gitu iya. Oke, okay, si Casok cari sip, Teh, sip. Sip pokoknya teteh.
2: Iya. Ya, okay. Sehat selalu ya, Sa.
0: Oke. Okay.
2: Makasih sudah nyalamin terus. Ada Om Kasnuri juga ya. Sudah nyalamin terus bareng Mama Sri ketemunya.
0: Yeah.
2: Ida Martoloyo juga ya. Mbak Menteri Kajen juga ya bareng empat anaknya. Terus buat siapa lagi?
0: Semuanya aja teh. Iya, durasi. Oke.
2: Durasinya udah itu. Alhamdulillah hari ini aku bisa on air ya. Terima kasih banget buat Ios ya.
0: Iya.
2: Terus hanya buat Mbak Ios aja, sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Selalu lebih hati-hati ya.
0: Iya, kasih Tete. Terima kasih Tete untuk perhatiannya.
2: Kali ini sayangnya buat seseorang aja.
0: Oke.
2: Makasihnya buat Ios ya.
0: Oke.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih. Ada Tete Agustin yang ada di Kesan Kuningan Jawa Barat ya. Dari kemarin beberapa hari kemarin dia berusaha banget buat online, gak masuk ya. Sekali udah apa namanya lewat belakang Jos, diangkat satu lagi dong Jos. Kan Jos orang baik. Setelah saya angkat ternyata yang muncul suaranya Jasak. Kecewa gak tuh Tapi hari ini dia sudah bombong ya Teh ya. Bombong wis Teteh ya. Ya sudah, untuk kalian sahabat Paraman FM, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya, dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Mohon maaf ya untuk voice call, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Dan saya munculkan dulu untuk memenuhi permintaan dari Bang Al. About a girl ya, ini tentang seorang gadis atau tentang seorang wanita ya. Ini lagu ini menunjukkan dan merujuk pada judul lagu terkenal dari band Nirvana yang liriknya mengisahkan tentang hubungan pasangan yang renggang ya. Oke lah, spesial untuk Anda, Bang Al.

Baik, satu demang pop nostalgia sudah dihadirkan ya, ada Aklindu setengah mati ya, spesial buat Tete Agustin yang ada di kosanku dengan Jawa Barat. Dan terima kasih dengan Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ada Mbak Mudrika Zen ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih. Nok Anggun juga terima kasih sudah hadir ya Nok ya. Kemudian Mama Ayi di kawasan Bengla juga terima kasih sudah hadir. Ada Smart Seberang, Harkit, lagunya Mengapa Harus Berpisah dari miliknya almarhumah Nika Ardila. Terima kasih buat Mayo Santik, semoga sehat selalu. Kemudian Nok Ita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Wisnu yang ada di kawasan Penjaran juga terima kasih sudah hadir ya. Mama Nunung Nyunyun. Ya, Mama Nunung terima kasih sudah hadir ya. Terus Kang Mandor Leman bersama dengan Ibu Nelsonnya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lagunya Jamilah yo Senji. Selamat sore Mbak Tati di kawasan PBedan ya. Mbak Tati selamat sore juga, terima kasih sudah hadir ya. Jasok Rajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Jasok Rajum mau lagunya sudah dihadirkan di awal. Awal lagu, awal banget ya. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta di kesempatan sore hari ini, hari Selasa di 12 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung melalui voice call ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Besok ketemu lagi sama Yos Andarista dari 12 sampai di jam 4 sore. Setelah ini nanti ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai selesai acara nanti ya. Dan tembang terakhir ada Jamilah miliknya Jamal Mirda dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Mandor Leman. Selamat sore untuk Anda. Dan 101.5 Suara Paramount FM Tegal, saya Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kali milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Paramon Dangdut Sabun Eci. Baik, ketemu sama Power Sing Somblak Tour Eci di kesempatan sore hari ini di Padang Dut. Insya Allah tuntas jam 5:30 petang saja di edisi Selasa 12 Mei 2026. Bagaimana kabar balan saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya celeran batin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power yo di 3528888 atau 6145477. Sekali lagi salam buat teman rekan handetulan, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baik, yep, ada di sahabat 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Padang Dut. Jandutnya siapa lagi teman-teman?
0: Teman-teman.
1: Ya, Kang Bawang.
0: Alhamdulillah berkas waras tergenas iso tunggu beras.
1: Baik,
0: ya, alhamdulillah. Bercanda, Kang. Bercanda.
1: Salam, ya.
0: You.
1: War.
0: Yeah. Pawore.
1: Bunda Cepi, sini juga
0: Cengkol. You.
1: Cinta Nola, you Antonio Anu, Bunda Ana.
0: You.
1: Baby Belpas, Mama Lutung Kali Nyamat, Mama Bidin, Mama Nadia, Mama Izzat Raya, Mama Ode, Mbak Yunita.
0: You.
1: Terus sama Lia, Kakak Soli, Bibin Betang, Kakak Soli, Bibin Betang, Kakak Soli. Wih, sama Toloyo, Sinok
0: Sitong.
1: Terus Mama Lani, Kang Paljo, Mbak Nia, Kang Wong Irenge. Wajah Masa, Kang Wisata Saya.
0: Oke.
1: Di Sintra, Kang P.I.
0: Yo.
1: Mama Kiwi, Kang Zawu. Kamu Toloyo, Dodo, Mama Not, Mama Selin.
0: Mama Uti, Mama Uti.
1: Siapa?
0: Mama Uti.
1: Oh iya, Mama Uti, bisa, Mama Uti. Mama Zira, Zira, Zira.
0: Huh. Iya.
1: Mama Zira.
0: Iya. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobra cincing. Ayo, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran air HGM Tegal Kota. Selamat sore untuk semua saja di Tegal Kota ya. Iya, lagi-lagi kau apotek kepulitan Wanasari ya, Brebes ya. Anjok-anjok setengah papat. Baik, ya, beri sapa yuk 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porete.
0: Teman-teman
2: Desa Porete.
0: Cekewir, lagune salah dudu kowe.
2: Apa?
0: Lagune sing dijaluk Miki.
2: Iya. Aku lupa baik, Kang.
0: Itu judulnya Rindu Sampai Mati. Apa ora sampai mati
2: wis? Lupa wis sampai sepagi. Tambah
0: wol. Dolan.
2: Damang.
0: Alhamdulillah berkas waras tergenas iso tuku ras. Lagi pulang dari apotek.
2: Hebat sih.
0: Iya, terus dinyak langsung online tadi. Iya.
2: Jandiknya kemana?
0: Ada tuh, udah lagi tidur di bawah belakang.
2: Di atas.
0: Bikin enggak, di bawah itu lagi bikin TikTokan.
2: Wish pinter, hebatnya Nokia. Lagi menghilangkan capek, penat itu apa tuh ambilnya HP, TikTokan udah
0: TikTokan
2: lagi. Somplaknya sih TikTokan nggak?
0: Enggak, saya sekarang nggak TikTokan, nggak apa saya tak.
2: Jadi apaan?
0: Ya, pokoknya fokusnya ke apotek gitu aja.
2: Enggak, asli aja.
0: Iya, enggak TikTok kan enggak.
2: Enggak, maksudnya tuh manual terus gitu.
0: Ya, enggak manual terus. Enggak pernah TikTokan, wis rata urus TikTokan atau apa enggak.
2: Iyalah, carinya penting yang cari uangnya.
0: Nah, ini nyaho.
2: Kayak aku juga lah butuh duit sekarang menjadi cari uang. Tambawar.
0: Jalan.
2: Aku pengen lagunya itu ya.
0: Naon.
2: Naonnya?
0: Mila. Doki aja nama.
2: Itu baiklah. Dusta aja dari Kamelia Malik.
0: Iya, oke.
2: Dalam perdana.
0: Yuk.
2: buat somplak ya, sehat selalu ya plak ya.
3: Amin, amin.
2: Cepat dapat jodohnya ya plak.
0: Wah,
2: biar ada yang ngurusin Anggi ya.
0: Ah, enggak lah.
2: Cantiknya juga sehat selalu.
0: Iya.
2: Cepat ya. Cepet
0: oh, TikToknya langsung ya, kekirim TikToknya. TikToknya langsung kekirim tuh.
2: Masa?
3: Ini sih.
2: Ya makasih Nok.
3: Yuk.
2: Ada Mama Kiwi Kang Sabut ya. Yang baru turun Ami bakal madu bareng Umi Lelanya. Umi sehat bareng Umi Lelanya.
0: Selamat sore untuk Black People Wong Ireng.
2: Black People Wong Ireng bareng Banianya sehat selalu ya.
3: Oke.
2: Okay. Ada Mama Hasa Kang Guli, Kang bawa lagi Mama Hasa kemana? Gak pernah online.
0: Aduh.
2: Oh, ada lagi istirahat kali ya.
0: Aduh.
2: Yang penting sehat selalu bareng keluarga Mama Hasna. Ada Kang Doli, ada Mama Dea bareng Mas Agus Bailernya, ada terus ada Mama Uti, terus ada Mbak Tati juga ya.
0: Itu makanya diberhenti dulu, makanya itu berhenti dulu.
2: Tahu sih aku. Sumpah demi Allah, aku udah bersumpah demi Allah ya, emang aku lagi makan.
0: Dulu, nanti dilanjut.
2: Aku udah enggak itu.
0: Kaciri.
2: Ya. Terus buat Om Kasnuri bareng Mama Tentengnya ya.
0: Okay.
2: Terus ada Mama Neng bareng Lestabangnya, Kang Doli, Kang Doli. Terus ada Mbak Ida, Ibu Ida Martoloyo bareng Om Hitung Nambania bareng Wong Irennya ya. Papa HM bareng keluarganya juga. Ada Mamutri Kajen bareng
0: Bunda Siti anaknya. Bengle, selamat sore Bunda Siti Bengle.
2: Bunda Siti Bengle juga selamat sore. Terus Mbak Mutri Kajen bareng 4 anaknya ya. Ada siapa tuh? Pak Bagio bareng keluarga, Jengat ini juga ya, bareng keluarganya juga, Kang Aryo, Kang Aryo. Sama Neng udah ya. Terus Mbak Mutri Kajen udah, terus siapa tuh? Umi Habibah maksudnya tuh Kang Bawor. Umi Habibah bareng Pak Dek.
0: Biasa kok Mauti kalau online ke saya tau sukanya suka grogi. Terlupa
2: terus ganteng guys kecep
0: Mama Uti.
2: Terus Mati Kang Sarno, terus Mama Ani Songgo Nyiratu, Mama Lani bareng Kang Parjonya juga ya, Kang Edi Dato, Kang Parto, Kang Parjo, Kang Selamat Selawetan, Mas Kamari. Terus siapa lagi?
0: Channel Jaya di Tebong.
2: Channel Jaya di Tebong juga. Terusnya tuh ada Mas Kamari udah ya, Mas Kopidin juga ya, terus Kang Ibni Abdillah, Kang Haji Santoso juga, Pak Haji Sarifin Nur. Terus buat Kang Abah Sahrul bareng Mama Nisanya. Terus ada Mama Alisa bareng Mas Agusnya ya. Terus ada Agus KW, terus Anton Lawatan juga ya. Terus buat Teh Ida, Teh Cita ya, Teh Ida Ayub, Jeng Robi, Jeng Robi sehat selalu ya, Jeng Robi ya.
0: Oke. Okay.
2: Menyalami terus Teteh, makasih ya. Terusnya tuh buat Mbak Bunda Septi juga ya, Mbak Am Kemangpang juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada tamu ya, salamnya udah buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
2: Buat semuanya aja, balane para semoga sehat semuanya ya, sehat selalu, bahagia selalu ya. Spesial buat Kang Bawor ya, barang si cantiknya sehat selalu.
0: Asih.
2: Ya. Bahagia selalu juga.
0: Amin, amin.
2: Kangennya buat seseorang. Oh, Hante Kumis juga lagi monitor ya.
0: Oke.
2: Okay. Kangennya buat
0: cocok
2: aja ya.
0: Oke, siap.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dula Ding Ding.
2: Jus, mangga.
0: Ya, sekarang dilanjut makannya lah, tamu-tamu. Mangga, tamunya. Iya, saya juga tadi habis dari kebuletan Kang Anto Komis. Sempat di depannya rumahnya Mbak Nuriyah itu yang di Iran, Irak itu. Sempat di situ itu di depannya ya, berhenti sambil udut. Sambil nunggu waktu ya, sebabnya adminnya itu harus jam 2 lebih di Fitri 13 Kebolitannya.

ke DWA Mbak Iyo saja. Saya enggak peduli sebab saya pulangnya lewat ini, lewat Jalingkut. Kalau lewat Jalingkut kan tuk-tuknya gede-gede. Saya tahu enggak pernah, HP enggak tak hiraukan. Kalau ada yang orang yang ngebel, nah baru. Kalau cuma WhatsApp-WhatsApp enggak tak hiraukan, karena saya lagi fokus di jalan. Kalau di Jalingkut itu, kalau ngelengar sedikit weh, kanan truk besar, ke kiri balungan. Di situ itu ya harus fokus ya, jarak antara Wanasari Muara Rejo. Apalagi kalau sore ini kan mobilnya yang lalu lintas itu kan banyak banget. Kalau siang-siang jam 12, jam 1 tak tergede-gedenya telah pada ini, pada istirahat. Iya, sambil ngademnya ban-ban, ngademkan mesin gitu. Kalau sore begini weh, berjajar bisa 10 atau 15 mobil tergede ya. Tronton-tronton ya. Tapi alhamdulillah saya segala sesuatunya ini, walaupun motor tua tapi bener-bener ya nggak kalah dengan motor yang sekarang ya. Tergantung mental kalau lewat jalur Pantura Utara itu, tergantung mental. Walaupun dia mau pakai motor-motor sekarang PCI atau NMAX, kalau mentalnya itu melempem ya, ya salib ya, dibabat ya sama Miyuji ya ini. Pagi ya, selamat sore untuk semua saja. Balani Setara Pramon ya, ada Butin Eko ya, selamat sore ya, yang ada di Pala 25. Budana ya, ada di belakang Pasar Pipitan yuk, bersama Mbak Jiti ya, di Sate Hali Haji Putra ya. Ya matun ya, Sinta, ada Sinta Nola di sini tinggal sehari ya. Ada Septi, ada Yukaryati, ngelusur dengkol. Watri ya. Bunda Rini bersama Pak Permudiono di Jalan Jalak ya. Selamat sore juga untuk Bunda Jiji yang ada di Danawari. Yang punya padu raksa ya, serak-serak basah ya. Artine ya kuwi nginung kuwi perekno ya, ki ada jeruk akeh itu, jeruk peres tapi jahumen yang teri jeruk tok ya, kayong pimen ya. Baik ya, untuk semua saja ya, balane Setara Pramon ya, nggak bisa disebut satu persatu tentunya. Di sini sudah ada Kau Tetap Misteri, ada Bercanda, ada juga Sebatas Angan, dan ada Dusta Kamelia Malik. Untuk Rindu Tapi Angkuh, ya nanti setelah season berikutnya. Yup, capcus, Kau Tetap Misteri, Cikiwir, alus war. Yeah. Miki juga sampai Paramon, saya juga baru jam 3:30 kurang 5 menit ya. Urung ucul-ucul ini langsung gemburan ya. Antara tugas dan siaran, antara tugas apotek dan siaran ya, supaya KB kecandak ya. Makanya kalau saya tuh lewat Pantura atau Jalingkut itu, saya fokus bener-bener ya. Alhamdulillah. Yup, capcus ya. Yeah.

0: Alos, Mar. Alos, Wikan, alos.
1: Asline bawur ki iman nang sapa wae. Iman asline. Iya. Tapi tolong ya, kebaikan seorang penyiar bawor somplak jangan dijadikan kecemburuan sikap. Iya, Mam. Iya. Iya, miki wae ya.

0: Ala ye.
1: Penyiar lanang ta ya biasa sing mereka wong wadon lah. Ya iyalah. Pokoknya yang penting siji jangan cemburi sikap sayang terbaik. Neng sapa bae wong neng kentir beta api ki opone wong sehat ya. Wong kentir lewat be. Tak wei mangan, tak wei duwe, tak wei udut. Apa meneh wong sehat. Iya mangane enjoy sendiri ya kan wi kan.

Lawong titip motor ning warung gini Mama Uti be.

0: sing sehat wae ditinggali teh moro karo minyak sultana. Nah, di situ itu merasakan kan.
1: Iya.
0: Tapi kan enggak ada udang di balik rempeyek.
1: Kayak gue
0: enggak ada kurang ajar, enggak ada tembung singkop bagaimana

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, tensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda di

Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Uti Saporete. Ya, ada dusta, ada sebatas angin, ada tadi bercanda, ya ada juga kau tetap misteri. Pak Yudi sapa kembali 352888 di Dipa sore hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore Dipa Cang Dut. Kang Dute, nama-nama-nama icikiwir.
1: Mengapa interoyani?
0: Mengapa? Oke. Okay.
1: Amin, gomat bogor ya. Sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Rezekine lancar.
0: Amin, ya. Alhamdulillah.
1: Timutena segala urus.
0: Amin, amin, amin.
1: Produk beraturnya tambah lagi.
0: Alhamdulillah, amin. Amin, amin, amin. Selamat sore, Pepi.
1: Pepi Belpa, sore. Yo, pesek sore ya.
0: Yo. Madam Renggani, selamat sore, Madam.
1: Madam Renggina, sore. Wardiem.
0: Oke.
1: Aman Neng Umbambang ya. Kalau bikin. Terus Bang Ala Furkon.
0: Yo. Oke.
1: Maaf kembang pang, maaf Pak.
0: Di Martoloyo, dua kapsul salam. Oke. Ya, yu mintel, dua kapsul salam.
1: Apa kowe?
0: Yu mintel kan di Purin, dua kapsul salam.
1: Iya, salam dua kapsul.
0: Ya, Bang Mandor bersama Mbak Nelson.
1: Bang Mandor.
0: Oke.
1: Ayo lo, Bu. Apa warno mapping ya?
0: Ayah. Apa Mas Bu? Mama Uti. Saiki ora titip motor soale kayane wis sadar kumate sing lagi siaran.
1: Mama Uti, Mama Yunita itu ya.
0: Yo.
1: Itu masa lalu titip motor.
0: Iya, itu masa lalu iya. Saiki tuh sadar asine sadar semuane. Ampun.
1: Terus Mama Ari, Bapak Ari ya. Bapak Ari Mas juga.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Abah Kumi.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Parto apa-apa Mama Lydia ya. Mama Ansom Agus Usano Yumarti Mama Dia Agus Boiler
0: namanya tuh bisa diganti dewek ya. Aku tahu orang ganti nama anak sing ganti Madam
1: Madam Rengina.
0: Ya
1: Ibni Abdi Lengi Kang Opitin Mama Ani Tonggo.
0: Oke.
1: Terus nge umpoknya Mbak Atun Mbak Eka Ningsi Bumaryati ya.
0: Yuk
1: Mbak Eka Anjas, Kang Junit, Pak Indatos, Budi Bapak Tikundrung, Umrohi, Mama Eni juga ya. Terus, ngok api, Pak?
0: Ya. Yeah.
1: Spesial ngok keluar ke nih, Mama Lani.
0: Ya, oke.
1: Supre ngomong kain.
0: Iya, yeah, siap.
1: Tapi ngok mas bawa
0: okay.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cincin. Terima kasih Mama Lani yang ada di Desa Munjung Agung. Selamat sore semua saja ya yang ada di Desa Munjung Agung. Ada Bunda Santi Berbowo juga di sana. Iya. Dasar Uti. Kaku tak kaku yang yakin. Nyong tadi saya fokusin dengan apotek di orang mikirin kayak gue sangat lali wis kayak gue itu lali yakinnya. Kalau masa lalu di gue saya kita ya ranan tengi penyiar siji penyiar musisi kita masalah cerita sing bahasane item-item sing elek-elek wis digelar wis ora muat sang saiki ya saiki ya gue. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Dipa.
2: Dangdut Sport A.
0: Waalaikumsalam. Oh, permohonan.
2: Iya. Adanya cinta pasti ada sayang. Mendarat daging bersatu padu di tubuh.
0: Ulu yo, ulu tu.
2: Lagi, karena makan pertama kan, gue mana bukan malai makan mie.
0: Gue makan mie, yo di di.
2: Gue mana bukan
0: ye. Kau kau yang ngono wayang
2: wong. Wong, okay. Wong juta, di Padang. Duduk salamnya jaga.
0: Yang punya wilayah Keturen, yuk satu lagi yuk di 35288. Satu atau dua lagi penelpon sekalian. Bawa ini panselonjur soalnya ini lagi teko ke apotek kebulitan ya. Iya langsung gemburan ya pengen ini selonjur gue bocah wis request apalagi itu. Yuk 35288. Halo assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Terus buat Mama Lani, lagunya Cinta Berduri, Mas.
0: Cinta Berduri.
1: Terus buat siapa lagi ya? KPP lah.
0: Ya, apa bener go KPP bae go.
1: Mama Bibin go.
0: Go dilanjut.
1: Iya, terus Amit Bakar Madu milen
0: lagu
1: Dol. Ya. Apur on ya, selamat sore kita. Okay.
0: Mas. Iya, siap.
1: Siap, okay. Mau
0: Sinta Nola monitor.
1: Apa?
0: Sinta, Sinta Nola monitor. Wis pan kukut lagi monitor.
1: Oh,
0: wong ndi? Wah, Sinta Nola tiga sehari harus safety.
1: Oh, iya, paham. Ya, wis salamnya ya.
0: Yuk.
1: Sehat selalu panjang umur.
0: Oke, okay, amin, amin.
1: Terun, Mas Bawor, atas waktu nih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam Tumla Ting Ting. Pagi ada yang punya wilayah Setanggal ya. Ada Mama Rengganis. Di Dukuringin ada dosen Aldi ya. Ya selamat sore Sinta Nola, Mama Atun. Ya Mama Atun, Atun, Atun. Nggak harus safety sinyal keli dengkol. Yang bukan anak cinta di balik terali. Bukan kok apa jenenge anak waktu. Bagi di sini ada WhatsApp atau SMS online yang perlu disapa, yo.

Sing duwe mirong mama mama Kiwi. Lo kasundi mama Vivin Kang Kopi Din ada buat semua saja. Sampai buat Kang Power bareng Nok Anggi, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bukan mata nih nyong lo blawur ya. Benar. Ya ya duduk dulu Mas. Benar duduk dulu.

0: tamu ya, kudune tamu ya penting ya. Baik, yo di belakangnya lagi. Ayo, Mbak Am, selamat sore, Kang. Moga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Salam go jasa kerajum, Bapak HMHM, Umi Lela. Kang Ibni, ada Kang Kasnuri, Mama Nadia, Mama Neng, Mama Lani. Ya, Mama Ikma, Teh Gustin, KB Baywes. Ya, rindu tapi angkoh, ya sudah disimpan. Ya, selamat sore juga untuk Wong Ireng, ya sudah hadir, ya. Terima kasih karena sama Nia nih. Di belakangnya juga. Assalamualaikum, Jainal Jahid, Debong Kulon Nyimak. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah. Salam-salam buat Kasnuri. Ada Mama Ari, ada Mama Lani, Padi Gondrong, ada Kang Doli. Papa HMHM, ada Mama Ikmah, Waiyah Iyah, ada Madam Rengganis. Kasak Raju, Madat Nia, Bang Al, iya. Ada juga Mama Nadia, ada Albar, semua saja. Terima kasih, powernya Rati Weneng. Oh, terima kasih, Kang Power. Oh, rak pelit, nemen. Ya, assalamualaikum sore Kang Bawor. Lagu Indonesia Umumi Kau Tetap Misteri, ya sudah dibeli tadi. Makasih buat yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu bareng Dede Anggi Dumladi di Jejejos.
1: Weh, terima kasih Kang Bawor.
0: Yo, Happy Bell Pass, ya selamat sore. Iya. Yeah. Assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor, Mama Elsa, pengen lagu dong Cupi Cupi Den. Salmi buat Balen Setara Paramon, KB Baywe, salam buat Mas Bawor, Dede Anggi, terima kasih.
1: Nah, neng jadi kana, ana rasa terima kasih. Rapelit nemen. Ya, nggak tombo mopok lo kayak gue.
0: Iya, ucapan secuil tapi kena nggak tombo mopok. Mau nerat awaca, nggak protes. Ya baik ya, di sini ada mengapa, ada katakan sayang, ada juga permohonan cinta berduri, cupi-cupitan, dan cinta di balik terali. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Memang saya juga urung ucul-ucul kok apotek Pebatan ya. Apotek ada 5 apotek di Brebes tadi. Terakhir di Kebuletan Brebes ya, mulai-mulai jam 3:45 kurang 5 menit, kurang menit begini. Wah, terus opo men pan slonjo dhisik kuwi wis mbok cilik wis njaluk request apa ya. Bagi ya, oh, mohon maaf yang sebesar-besarnya, sudah tak tertata rapi ya, insyaallah nanti janda kora ya. Ya, Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Ada mengapa, ada katakan sayang, ada juga rindu tapi angkuh, ada permohonan cinta berduri dan cubit-cubitan, barangkali nanti ada cinta di balik terali. Sampai ketemu nanti di Dengdang Dangdut Memory ya, jam 6 sampai jam 10. Ya, Power pamit undur diri dalam segala sesuatu yang terbaik. Hari ini lebih hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Tara Pramon dan Lisa Perte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari,

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: Lamon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: 101,5 101,5

0: Acara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Orang apa-apa, Nak? Mung sepi ya, Mama Kek. Nung umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidang.

0: SMP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dari Sapur Eci. Kesempatan malam hari ini ya, di season kedua Dendang Dangdut Memory, masih ketemu bareng Bawor Somplak Cikiwir di edisi Selasa 12 Mei 2026. Bagaimana kabar Balan Setara Paramon ya, dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, terus sehat apapun, tentu sehat dari batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Bawor di online, bisa digunakan 3528886145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, hanya tolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-9319-9588. Tapi ini sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Karena kita ke hiburan ya di Dangdut Memory. Tadi ada Gedung Tua, ada juga Raib, ada Dendam Kebencian, dan Apa Kabar. Ayo 3528888, sudah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum. Selamat
1: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dendam Desa Poeta Neman.
0: Neman.
1: Setara Paramon.
0: Neman.
1: Dan Dendam Desa Poeta Neman.
0: Oke.
1: Bapak-bapak sehat
0: kan? Oh, alhamdulillah bergas berdinas.
1: Berarti mani bapaknya Karisma lewat
0: mono
1: ya?
0: Oh, ya mau lewat dengan Karisma aku. Cuma Karismanya lagi langka, lagi nyelip.
1: Iya, lagi nampak wangan. Isa mulip kan jelita, sing aja duet. Yang jangan duet ya.
0: Oke.
1: Jelita.
0: Yang biasanya emang.
1: Jelita siapa engkau, alangkah cantik sekali. Salam-salam kang.
0: Yuk.
1: Yang Mama Aji kan seringnya kelalen. Mama Aji saya aja.
0: Oke.
1: Balina, iya pemalak dan kelalen. Dalam mamalani Kang Pajo, Kang Kasnuli, Bibin Betet, Kang Doli.
0: Judulnya Jelita apa Hai Jelita?
1: Hai, yes. Ya, anu kali Bibin sing gue kan, anak panikan ya, anak lale.
0: Oh, ya, negar Hai Jelita kie, kie, kie.
1: Jelang,
0: Ini Hai Jelita.
1: Ah, duk, duk pegang. Jelita pegang.
0: Oke. Okay.
1: Dalam kuda sapi asin sekalian dengkul, cinta nolak, yuk atur diatur, Kang PI, bunda Ana, dalam baby belbas, mama nono kali nyamat Kang Kopijin, dalam mama Nadia, dalam mama Izzat Rayema, mama Ute, dalam Mbak Yunita, kali Pakung ya bersama keluarga, Burini Pramudiono, Bun Sayap Saka, dalam Mbak Atun. Ayam cekai, Mama Frija.
0: Yo.
1: Terus Mbak Atin, Mbak Apakah Nabi Oji Saputra. Wajahmu nak masih kami satu sayang. Dan kunci Dewi Sedana ya laki jeng lobi. Dan cita-cita tuh dan Mimi Ranca, Mama Kiwi Kang Zawun. Kamu taruh dong-dong Mama Nona Maselin. Walemu, Lapasa, Pak Alumine. Kang Kumis. Kirampok, ya Mama Baga, Mama Ali, Papa Ali.
0: Eh, sini dia Mami.
1: Ayo.
0: Ceset, ceset.
2: Simo, bibirmu.
1: Ah, ya benul, ya benul. Benul, benul. Berarti Haji, siapa? Cerita tok ya, Kang?
0: Ya, nek kita cerita tok.
1: Iya, weh.
0: Kalau lo Hai Jelita.
1: Bakal api ya. Cacak racun juga domi ya, Bapak pada gondrong.
0: Yo.
1: Mas Awang, Mbak Saja. Bapak di Kalisma, Mama Kalisma, Mama di Ganis.
0: Yo.
1: Terus, Pak Tiam.
0: Oke.
1: Desi Dewi Kunde. Bapak M, Pak Nyuci Gambir.
0: Oke.
1: Ibu KBP kan?
0: Yo, siap. Waalaikumsalam, Dupla Cincin. Ya baik, terima kasih ya untuk kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran air Hakim Tegal Kota ya, bersama Mano Kusin Gacor ya, jenengi Bawor. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Selamat malam Mas Bawor.
0: Malam juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Setara Paramon FM.
0: Yang nanti
3: Naman-naman
0: Ici Kiwir.
3: Aku mandi kembang,
0: Om. Mandi kembang. Oke.
3: Salam
0: Mas Bawor
3: ya.
0: Makasih.
3: Semangat terus ya, terus ya, Mas.
0: Insyaallah.
3: Terus kami ya, Ami kan, Om. Ami di nomor WA
0: rasanya. Orang duwe.
3: Orang duwe. terus ngomamaneng umpembang ya sarong bikin masjid barang mandur malam ya Mbak Iem nyiwat sama Winda
0: takon di WWA ora kenapa mam ten di WWA takon di WWA ora memang ada apa maksudnya
3: ora.
0: Iya kalau iya paling-paling ta di bawah anak. Heeh. Iya mandi kembangnya Caca atau apa ya?
3: Iya.
0: Caca Andi Caca Andika.
3: Caca Andika. Bang Alia Afurkon. Mak Uti, Mak Uli, okay. Mama Yunita ya malam ya. Mama Sira, Mbak Kembang, Bang Mama Asifa. Kamu kan baru ya.
0: Oke.
3: Teng Robi, Alohi,
0: Wai Ya, selamat malam Mas Joko Tingkir, Mas Jasa Baru 3.
3: Kang sangat tinggir ya. Makasih sawerane.
0: Ya negara WA Paramon kayak gitu.
3: Sugeng dalu ki mama. Ini Pak Pramudiono ya.
0: Teng Robi.
3: Teng Robi. Mama Rizky Kemuning juga ya. Terus nge Mama Kilang, terus nge Madem Rengginang ya, Mbak Mutrika, Mbak Wikan, Mbak Fifi Berbas juga, Bunga Kertasari, pasukan ibu kemoy ya malam, Mama Aprin, Mama Dinawa Bayu ya, Mama Mita juga, Yumati salam doa kapsul, Bu Impas Sukeng salam doa kapsul, Panes Manes, Rio Pesek malam. Mama Nunung, Mama Nadie, Mama Neri juga, Kang Taan, Kang Cainal Said, Kang Amet Kanteng, Mas Aiton, terus Ngo, Umsano Yumarti, Bania, Mama Ikma, Kang Doli, Bu Ite, Mama Anisam, aku juga ya, Mama Dia, aku Spiller, Ibni Abdillah, Om Awang, Ibu Saade, Kang Gopiti, Niwakri, Mama Anisongong, udah bi bapak di kondrong malam.
0: Ya makasih salame ternyata monitor Wikan Danu.
3: Om Wikan ini orang kaya mas Pauri.

0: tiga
1: dora.
0: Yo tiga dora manis hadir.
1: Tiga dora manis. Bania tiga ya Mama Ikma, Mama Bibi.
0: Yo Mbak Yunita kali Bakong.
1: Mama Yunita. Terus nggak Mama Frite ya.
0: Oke.
1: Mencipta uti merere juga.
0: Walau gue sih total apa gue ting ting ting ting pesen semangkok mas, pesen semangkok
1: dasak malam
0: oke
1: ayam juga ya
0: ya siap oke
1: spesial ngotri apa sak ya supereng ngomong kaya selalu
0: ya assalamualaikum waalaikumsalam dublak ting ting aku mandi kembang ya tetep butek ya ora asal ini tuh urung karep ya urung karep terus ya mungkin pilih-pilih baik ya selamat malam tunggu sampai saja Panestara Pramon di kesempatan malam hari ini iya Bawor hadir bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua kali Bakong bergoyang yuk cinta dalam derita lagi. Ayo alus maning kayak mau kok dipadangdut nanti gigi alus bayi alah alah toblek toblek alah pimen ini ceritanya kayak gigi alah ululululu wala ye mama uti aning wala ye

iman nih. Ngerti apa yang dimau. Gak usah ngerasa baik. Iya, iya, iya, sekeman.

0: Samuni.
1: Di berisik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
2: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas temen. Ini ngapa ya Kang?
1: Wah, aja dicor kue. Sampean itu kena gejala asam lambung.
2: Is, aja medin-medin lah.
1: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kayak wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
2: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
1: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo gak wah habutop dinung ya.
2: Habutop obat apa sih kowe?
1: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
2: Ya wis oh menek. Nyun jaluk len.
1: Cuilan baik. Aja kake. Tuh dewek bar kue.
2: Iya, kalem. Nyong yang kok bantu ku dewek. Nah apotiko ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepon

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hadiah.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: 101.5 Saudara Paramon dari Sabrete, yup, tercantik di dunia. Mandi Kembang hadir juga tadi, jelita cinta dalam derita. Lalu dari ruang dengan panjenengan 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Dangdute Sapo Reten.
0: Nama-nama cikiwir.
1: Selamat malam Balane Setara Paramon, selamat malam Pak.
0: Malam oke, Cik Robi. Alhamdulillah bergas, waras, terenggas, iso tunggu beras.
1: Lagi ngapain Dede Anggi?
0: Wih tuh lagi ngelabruk di pengkeran.
1: Nggak bikin makanan lagi Dede Anggi?
0: Enggak, ini tadi sudah beli itu sih sesuatu di luar.
1: Ya, alhamdulillah. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi Dede Anggi ya.
0: Iya, siap.
1: Aku udah kangen sama Dede Anggi.
0: Kangen Cik Robi.
1: Iya. Waktu di P3K kalau nggak barengan aku berangkat.
0: Iya.
1: Alhamdulillah nanti aja kalau
0: acara
1: yang rame itu ya Dede Anggi ya. Pokoknya mau nanti tenang aja ada sesuatu buat
0: Dede Anggi. Ada sesuatu dari Cik Robi. Iya. Terima kasih sebelumnya.
1: Saya juga iya.
0: You? Ya. Oke.
1: Kasihan ngeliat. Kayaknya mau ke Pasti, kayaknya berdua aja gitu ya. Sama ayahnya, sama papahnya. Tapi papahnya selalu ngayomi gitu ya.
0: Iya, selalu.
1: Anak sayangan gitu.
0: Itu dari lahir ketunggon terus sih, Jeng.
1: Iya, benar. Alhamdulillah. Jadi udah cepet banget ya. Apalagi almarhumah ibunya sudah tiada kan.
0: Ya gitu.
1: Udah jadi gantinya Dede Anggi, udah perawan lagi
0: sekarang, ya. Iya.
1: Bentar lagi SMP ya,
0: Kang. Iya, SMP setahun dari

0: dan makin pinter ya di dalam.
1: Amin, amin, amin. Iya. Ini masih dua lomba yang dihadapi.
0: Dua lomba lagi. Mudah-mudahan sukses selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Nanti kalau masuk SMP-nya juga jalurnya jalur prestasi.
1: Iya, piagam-piagam juga nanti tak fotokopi, tak ajukan.
0: Jangan dapat zona-zona, mending jalur prestasi itu mau diterima itu, Kang.
1: Oke. Iya.
0: Maksudnya SMP favorit gitu ya, kan ya. SMP ternama gitu ya.
1: Iya.
0: Aku lagunya pengen itu aja, Kang, dari apa namanya tuh? Petualang ya, Kang ya.
1: Petualang.
0: Iya. Kan, dengan petualang. Mm-hmm. Ya. Salamnya buat Ami Bakar Madu bareng Umi Lela, terus juga buat Mama Lani bareng
1: Ajo. Budo Santi, Budo Santi Purbowo, selamat malam.
0: Terus juga buat Kang di grup terlep cekiran.
1: Iya, ini dados. Tiga darah, tiga darah manis.
0: Tiga darah manis, Juwatri, Mama Ikma, Minang Tingsi.
1: Iya.
0: Terus juga buat Mbak Eka Mas Anja, Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwinnya juga ya.
1: Iya.
0: Abah Pumi, terus Kang Dasmat bareng Mbak Ani juga. Terus juga buat Kang Juragan Empang, Mama Dani, buat Tim, alias Mama Gilang ya, Mama Elsa juga, buat Mama Sirahayu, Mas Kato juga, Mama Ani,
1: Mama Yunita Kalibakung,
0: Mama Yunita Kalibakung juga selamat malam, terus Pak Bagio bareng ibunya juga selamat malam, Bang Eri, Bang Eri belum monitor, nanti biasanya tarlingan kalau Bang Eri monitor.
1: Iya, kan yang ayah gini masih jam di sana jam.
0: Iya.
1: Kelimanan masih kadang-kadang masih ini masih aktivitas sih.
0: Iya, mudah-mudahan sehat selalu bareng Mbak Nopinya yang ada di
1: Kota Oke. Ya.
0: Terus juga buat Bu Suri, bareng Mas Suri, Mama Kiwi, Kang Sawut, terus Mama Wajrah, Nok Marcel yang juga yang mau didombreng-dombreng.
1: Iyo, benar.
0: Pas barengan di sini aku juga kan di sini juga pas dua hari lagi Lebaran kan tanggal 25 tuh ya, dua hari lagi Lebarannya.
1: Oke.
0: Ada acara juga tadinya sih, kalau enggak itu mah meluncur ya,
1: meluncur
0: kan, ya.
1: Ya
0: berhubung enggak bisa ditinggal ya, diutamain dulu ya, Kang ya.
1: Iya, tugas negara dulu.
0: Iya. Terus juga Om Kang Muri bareng Bawin Lepeteng, Bapak HM, Kang PM.
2: Selamat ya, malam Mas Bawo, semoga sehat selalu. Salam buat Ceng Robi.
1: Kang Iton Gustono Banjarnegara.
0: Kang Iton Gustono, ya, salam kembali, waalaikumsalam.
1: Iyo.
0: Terus juga buat Kang Udi, apa namanya tuh, Mbak Nisa ya, Mbak Nisa yang ada di Sirampok.
1: Iya, Sirampok ya. Nisa ya.
0: Sama Bapaknya Ari, juga buat Bang Kumis juga jadi Sirampok ya, Kang Kumis ya. Iya, terus juga buat jadi.
1: Iya. Okay. Mbak Ia
0: bareng Papa Weni, Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, Teh Cinta Aloki, Teh Dinda juga ya. Teh Dinda juga yang mau hajatan kayaknya bulan 6 kalau Teh Dinda Maya.
1: Oke.
0: Okay. Bentar lagi juga ya. Terus juga buat Pak Agus Kuriti,
1: Pak
0: Kuko Happy.
1: Oke. Okay.
0: Buat itu siapa, Mama Ikma.
2: Selamat malam, Cung Rupi.
0: Orang-orang mengkeret,
1: orang udan.
0: Yang mengkeret mah wingi udan. Wingi itu udan mengkeret ya, terus sampai mengkeret juga ya. Kang Darmo Bapak, terus juga Kang Kopidin, Kang Rikin ya.
1: Okay.
0: Terus juga buat semuanya aja kan badan secara paramon ya.
1: Oke, siap. Ya.
0: Maaf yang belum di salamin nanti aja mungkin di belakang. Biasanya Om Kasmuri kepek pisannya komplit kalau Om Kasmuri nyalamin ya. Mudah-mudahan sehat. Itu Mas Teddy Madewi Kunti juga ya, selamat
1: malam. Iya, tadi monitor, iya benar.
0: Iya, lagi monitor Mas Teddy Madewi Kunti. Terus itu siapa namanya, itu Mas Sakralung Mas Suhada, Pak Mandor, Ibu Nelson.
1: Iya, benar.
0: Terus itu siapa, Kang, siapa namanya, Mas Glopo.
1: Iya, Dewi Pop
0: ya, selamat malam, sehat selalu. Dan Aldi juga ya.
1: Terus
0: buat semuanya aja.
1: Iya.
0: Spesial buat Kang Bawor bareng Dede Anggi, sehat selalu ya, Kang ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, masuk kesun pisan, Kang. Yuk, mangga, Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dumlah ding-ding.
0: John.
1: Ayo atur nuhun pisan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung nak ke Radio Setara Paramon ya, Jeng Robino ya di Kuningan.

0: Saya perlu disapa. Assalamualaikum. Selamat malam Kang Power. Racun dan bisa dong. Makasih buat yang lagi tugas ya, dan sukses bahagia selalu bareng Dede Anggi. Terima kasih telah di cocok. Afikan Danu di Cangkring. 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramount.
1: Selamat malam Setara Paramount Cangkring.
0: Nama-nama-naman. Wira curi tabok di situ, wira curi tabok.
1: Aku nggak pengen sih minggir.
0: Ojo kenceng.
1: Miringan radio.
0: Iyo.
1: Demi ngarep tenang.
0: Ya, yo pantesan.
1: Iya ngarep teh, soalnya ngong teh. Ayo sorong. Lagunya kita mas apa ya? Takkan lagi.
0: Takkan lagi.
1: Ya salam ya, pada turun jeng ropi malam, terus mama kilang malam juga, mama Lani Kang Parjo malam, kawan bengi mengkerjai Kang Parjo.
0: Yo yo matri
1: malam juga. Mama Elsa singgah monitor terus.
0: Udah remah cong.
1: Iya monitor terus. Iya
0: tekan lagi Nur Halimah ya.
1: Iya. Cewek.
0: Iya.
1: Terus buat Abah M. Terus Dewi Kunti malam juga. Mama Kiwi.
0: Yo.
1: Terus
0: buat Kang Rini Ansor, Bunda Santi Purbowo,
1: Bunda Santi Purbowo malam juga, Miratu, Kang Kopitin, Jaya Puro, terus orang itu mas apa ya namanya Cendol
0: Jawat
1: ya.
0: Wantes Cendol Jawat.
1: Iya Wantes. Terus kuning
2: Trio Pesek Gedi Marmila.
0: Wah Trio Pesek.
1: Iya Trio Pesek. Ngarburi Pesek. Kapan mangire. Terus Mama Dia ya.
0: Yo.
1: Dia karo siapa ya Ma?
0: Nama Dia ya. Oh, Mama Dia karo Mbak Nunung.
1: Iya karo Mbak Nunung. Mama
0: Nadia, bukan Mama Dia.
1: Iya Nadia, Sinahenol.
0: Ning grup wetan,
1: iya, grup
0: kulon.
1: Bu Nunung ya. Terus.
0: Yo, wong ireng hadir, wong ireng.
1: Wong ireng Mama Nia.
0: Wong ireng ya Nia kok.
1: Iya Mania.
0: Ya.
1: Iya sama suaminya ya.
0: Yo.
1: Ikma, terus
0: Mama Firda
1: ya.
0: Yuk.
1: Juga terus Nyiratu.
0: Mama Uti.
1: Mama Ote, lebu Oma. Bisa kah mangga kali kah mah?
0: Ya angel.
1: Ingin dengar suaranya mah.
0: Tunjukkan pesonamu.
1: Tunjukkan pesona Mama Uti. Mien sering ketemu sih, kira tuh ketemu ya Mama Uti ya.
0: Ya engkau lah, karena ke pertemuan minggu anu boy bulan ngarep.
1: Iya, Mama Kila, Upo Kalo, nyemong Upo Happy lo, nangin Upo Kalo.
0: Ulu,
1: pancenggel pan beli lo. Terus Mama Wiwin ya, Pangkas Murik.
0: Oh.
1: Kang Doli. Sering nyalami area Sukma Seminyong. Belak-belak nama Ninglak ya salame. Kira korang sering kira nyalami mas. Iya sing penting rukun bahagia.
0: Yo sip.
1: Iya wong namanya juga di darat di udara ya mas.
0: Iya
1: saling kenal mengenal.
0: Kang Sarmudi Damjak Surabaya.
1: Iya Kang Samurdi Surabaya. Terus ayuh seneng apa ya kasing ya ya ya siapa ya mas
0: ya ya ya pimen sih
1: ini hari ngomong kan angel kan kopiti tuh sih mana ya ya ya ya
0: udah embuh ya kurang ngerti gue ami pakar maju
1: ya kalian boh ya sih penting tak salami ya terus buat semuanya apa mas
0: Lani ngomong apa? Lani ngomong apa?
2: Ini Abdila, Madam.
1: Iya, Kang Ismi Abdillah. Ya Allah. Lupa segala-galanya.
0: Enggak ada yang ngerti ngomongnya ke kono sobong, ngono ta ya malah aku ngerti.
1: Senengnya ya.
0: Siap.
1: Terus
0: ya, atas
1: waktu
0: nih. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, cing. Iya, yang punya wilayah tangga Madam Rengganis ya. Di Dukuh Ringin juga yo ada dosen Aldi di sana. Baik, yo tak lanjut kembali. Ya, terima kasih Kang Joko Tingkir hadir yo. Tadi Kang Danu sudah ya. Selamat malam Kang Power dari Kang Sarno Yumarti di Gedung Banding hadir yo. Terima kasih Kang Sarno Yumarti. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam Kang. Gimana kabarnya? Ya, tentunya sehat ya. Amin. Ya. Rindu dan duka dong LP. Salam buat Balpar sing apik-apik ya, spesial buat Dian Jandaku. Sing masih eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Supaya yang merasa saja mentoki grup telap jeger, hihihihihi. Yang tetap solid, rukun, damai, matur suwun, Edi Dados Kambangan. Baik ya, Mama Ikma, tiga dada manis hadir, Kang Bawor cinta sampai di sini. Spesial Bapak Isbanu, super spesial, for you from my heart, makasih Kang Bawor. The best my friend, doa yang terbaik, selamat tinggal, selamat berpisah. Opo iyo. Iyo, ada Kang Parjo, Kang Iton Kastono hadir. Terima kasih. Ada Yuwatri hadir, Bunda Santi Purbowo hadir. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua saja Bali Setara Paramon. Super sayangi buat Mbak Nia yang selalu di hati. Pasti buat Kang Mawar sama Nok Angginya, yup, semoga sehat selalu. Terima kasih Wong Ireng atau Black People. Di sini sudah ada Petualang, ada Raco dan Bisa. Ada tangan lagi dan ada sepiring berdua, yang lainnya nanti di session berikutnya, yup. Cikiwir. Mawar hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua tentunya. Malam ini, ya, tetap semangat, segala sesuatu yang terbaik, ambil positive thinking saja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101 poin di Master Pramon dan Desa Perete ya. Ada Sebring berdua. Akan lagi hadir juga tadi Racun dan Bisa. Ada juga Petualang. Baik, di Sapa 352888. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon. Naman. Cikiwi. Alhamdulillah bergas waras teringinas. Iso tunggu beras.
1: Ragu sehat ya mas ya.
0: Nggak ya tadi wes no.
1: Apa ya? Makan darah wes.
0: Makan darah.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Malan ya.
0: Di.
1: Parjo, Mama Lagi, Sabukon, Mukas Nuri, Mama Wiwin.
0: Iyo.
1: Kang Doli, Natini, Mas Nabrang keluarga, Pak Eka, Mas Anjan, Pak Tonjong, terus buat Kota Jansor, Mama Silispon, Pak Ati, Napa Kanapi, Kang Osi, terus Tenggopi, Aloke, Teh Agusti, Teh Dewi, Maria, Pak Wedi, Teh Citata, terus buat
0: udah Santi ya, kuda lumping enggak pernah di play, enggak ada yang minta, maksudnya di play.

0: Dengan Pak Wahyudin, ya, yes, selalu.
1: Ya, terus Bu Antus, ya, terus Pak Rujana, terus Pak Mama Iqbal, terus Pak Mama Alisa.
0: Tuh, Ning He, ya, di season berikutnya.
1: Terus Pak Mama Dea, kalau aku spoiler, ya. Terus Pak Umar Ridador,
0: Pak
1: Yu Martin.
0: Salam dulu, Pak Cing Cing. Ini Abu Garis, ya. Alah gabung ke 352-88. 6145-477. Assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Dangdute, sepurete aslim rumah tukang. Balane, Setara Paramon FM 101.5, Kramat, Kabupaten Tegal, gitu loh. Jainal, Kang.
0: Jainal.
2: Jainal lungor, balik belakang, belakang.
0: Margen di Jainal.
2: Ibu Rini sama Pak Berdiono, Bapak Belpas, Ritur Ami, Pak Armadu, Milela, Mama Frida sama suami, Putara Juara Seraja Udara.
0: Enak deh.
2: Bunda Santi Purbowo, terus Bolani Kang Parjo, Kang Ibu Yang Tahu, ya.
0: Ya.
2: Mbak Sinta Nola, Atun. Terus Bunda Sepi juga, Pak Karanganyar.
0: Wahyu Ning He.
2: Apa Kang?
0: Wahyu Ning He.
2: Wahyu Ning He, ya. Terus sama Sindel Mat. Mantu Sindel Jawet, ya. Lanjut Ibu Yang Tahu, Kang Sarmuti, Kang Yanto, Kang Tasiun, terus Mak Neng, Kang Bambang juga.
0: Mama Elsa.
2: Siapa Kang?
0: Mama Elsa Buka Teja.
2: Bukan, belum kenal sama diriku, ya. Orang keturen. Iya.
3: Terus channel lu kemarin di Om. Ayong serius nemen ali ngomong.
0: Cari channel lu ngale maring endi yang serius nemen ngomong.
2: Lu kenal 5 tahun lah kabar merit ora karo santrane mu. Sekolah di angel nemen, sampe padha angel telung bojo apa 5 bojo angel nemen channel. Lunga apa pergi tau pesan.
0: Iya, iya ilang
2: kan. Lalu buat ri. Di Siti Aminah Magni Muhammad Joyan, tenang Agib Dengrani Astuti, ya. Belum Umi Hana.
0: Jadi ngomongnya, jadi ngomong Bayu Ninghe, jadi Jablud HM.
2: Siapa?
0: Ninghe.
2: Oh, Ninghe. Dasare. Oh, Ninghe sama Bayu Tin juga, ya.
0: Iya.
2: Lanjut. Pak, terus buat Mandar Leman, Anas Mandela. Oh, mintel.
0: Salam dua kapsul.
2: Buat Siti Aminah Magni Muhammad Joyan, maafna, ya. Gimana kau masih tidur? Lanjut.
4: Emang gak pikirin lo?
2: Aku yang pikirin sama kamu. Dari pun jauh dari merah-merah sama kamu.
0: Parto-parti.
2: parte-parte. Ngomali dia,
3: si Sri Kang itu channel.
2: Apa?
0: Bu, Budo Santi ke sih ngomong.
2: Oh, Budo Santi.
3: Si Sri Kang.
0: Si Sri.
2: Si Sri-nya lunga, lama pun duga benar lunga apa? Alias pergi, tak pesan bu, Bu Santi. Orang karuan butuh kalau di karo keturun dari Meret. Apa posa?
0: Hilang tanpa berkesan.
2: Iya, kayak umbor karuan, mungkin salah ku apa? Saya kau yang lunga orang lu orang pesan orang apa? Buda, mau jarenyu diriku, ngak ku ya mikir sama kamu. Ya, lanjut ya. Terus buat ini kan kena sama Wiwin juga. Terus buat Kasno, Yumarti, orang terdekat Cipto, Trini, Bateri Dungtan, Mbak Ikma, jelas ya. Tidak pacul, hanya pacul, jangan pacul, jangan pacul, jangan pacul. Pasaran pacul, kurung teka.
0: Kurung teka.
2: Terus memanah dia, Mbak Nunung juga. Terus buat pemari bubai Kang Dul Batun, Kang Sensus memanggi Kang Kumis Abagat, Andri Kondro sama Mbak Nisa Sirapuk juga. Terus Abah Saru sama Om Anita.
3: Ini kayaknya Pak Om 3 tahun sudah pulang. Belum
2: kerja. Oh Toyib itu dasarnya doblek gue.
0: Iya, jadi kayak Pak Toyib.
2: Toyib itu dasarnya kentir. Kalau balik-balik 5 tahun dasar Toyib kentir. Kalau balik makanya kata Buto Marsen Fadre yang paling ngerti Marton Breng ya Tuhan 24 ya 4 minggu ya. Lanjut terus. Oh gue sing gue iwak kok.
0: Oh, muter odong-odong.
2: Pak muter odong sama Mano juga. Lanjut, mau kue turun ke Pawano, maju mapingis no, lulu. Dewi, terus Dewi Kunti kan tadi. Mbak Lemu, ibu turun cara pancau, melili, lanjut, lulun. Dan tidak tata-tata ya. Pak Loi, Jeng Robia, Dewi Cendana, bu, hilang-hilang alat ya. Merengani, semak hilang menggerit. Kang Gondok, Kang Samsul, Manis, Kang Sambut, Nirato alias Mani Blorong ya, Lawon, Kang Aon, Kang Boisa Putra ya, terus, Kang Kemuidin juga ya. Andro siapa Andro?
0: Yuh biasa, Neng Lampu Merah.
2: Rumah wajah Andro, kali tukun aja, anggo dua aja buangi, dikumbah, aja kelik nang alur Andro, di nyoknya kita tau wong Andro, wajah-wajah dibuangi, wajah dibuangi, dasare. Iya, sing gua dolan aku. Wo. Ko apa? Kedah tiga menit kok walak wali cuman ora kena gorong kedah dawa walak wali ya mendasare. Redro.
0: Ya wis pekerjaan ya.
2: Terus Pak Gondro kok miah pipe.
0: Mbok pae lah cari bundar ini mbok pae.
2: Iya bu, saya kembali buaya. Bu, kayak ni bapa uang
0: bu. Iya uang bu, mana ni?
2: Yang anjuk bu.
0: Yang mana ni kalau?
2: Iya bu, yang dua. Jadi salah pun bu. Terus
0: bahasa
2: kacu, bahasa ada, ibu saja bahasa ada masawang. Pada kontrol mama Ilman ya, sama kita. Wis obalannya setara Paramount FM 101.5 Kabupaten Tegal, Keramat Tegal gitu loh.
0: Yo.
2: Channel kang.
0: Ya wes.
2: Iya. Semasa lo kang bawar sama nongkang semasa lari malam minggu ya, cakwan pasir lari ya, nampuk mata WA. Assalamualaikum.
0: Salam berbakti ting.
2: Josh.

Saya yang punya wilayah keteran ya, Bapak HM, HM, HM. Wilayah ini sudah di setting. Cinta sampai di sini, ada makan darah. Ada rindu dan duka, dan ada jainal. Berdarah lagi dan kuda lumping nanti di season berikutnya. Tentunya kesempatan malam hari ini. Selamat malam, yo, Bunda Ana. Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan. Ini ada Mbak Ziyeti. Semua warung sate Haji Ali Putra ya. Mungkin yang statusnya anak belut di bumbu kayak kan. Jangan dodol orang Mbak sak porsine pira. Cari orang dodolan wimiki munggu keluarga. Alah, yung. Pemak teleguk ya. Ayongnya enak nemen loh. Belutnya di bumbu kayak kuih mayanya. Lagi kepengen belut, ini belut. Baik yo, cinta sampai di sini. Ada makan darah, ada juga rindu dan duga dan jainal ya. Untuk kuda lumping dan berdarah lagi season berikutnya nanti yo, capcus.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama Sultan.

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: Aik, ya, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Dutis Saporiti. Tadi ada Jainal, ya, ada juga apa jenenge? Rindu dan Duka hadir, ada Cinta Sampai Di Sini dan Makan Darah. Baik, ya, di sapa ya Bahlo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Assalamualaikum, Kang Dutis Saporiti.
0: Naman. Yap. Lo?
1: Datang baru
0: dari mana?
1: Nyalahan.
0: Yap, ya Kang Junet.
1: Ya betul. Lagunya ya Mangsor.
0: Yo.
1: Untuk apa lagi ya?
0: Untuk apa lagi?
1: Salamnya Al-Qur'an ya.
0: Dari
1: Bakar Madu.
0: Yo.
1: Ada keracu.
0: Yo.
1: Makin bisa.
0: Oke.
1: Itu pertemuan saja yang berbaur.
0: Yo yo, siap.
1: Kalian orang bawah ya selalu ya.
0: Oke. Yo, benar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Ting Ting. Bayi ada kan Junet karo Mbak Lulu ning penyalahan jadi negara ning gantungan ada Bapak Ais, Mama Ais ya. Sehat selalu tentunya. Baik, di belakangnya dia lagi disapa yuk, ada siapa yuk? Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tidak,
2: lagi
0: mohon, tepangkan sarang saha yuk.
2: Tepangkan api.
0: Mohon.
2: Sarang jujur
0: warsi. Jujur warsi di paling mana?
2: Adi.
0: Mohon.
2: Di Pacul Goa.
0: Oh, di Pacul Goang. Oh, ayana Pacul Goang te ayak.
3: Oh, jadi ubahnya.
0: Oh, ayana mah tos palit. Tos palit, ayana mah ditendang ombak.
3: Jadi kata bener. Iya. Berarti itu ubahnya.
0: Ya, itu ayak ayana mah.
3: Ayana sih, Goa, Pacul, Grup Pacul.
0: Oh, Grup Pacul itu desa ya, Tata.
3: Pacul itu nama daerah, bukan?
0: Iya, desa.
3: Daerah mana tuh?
0: Itu di selatan Paramon, di selatan Mejasem.
3: Oh, itu ke bawahnya.
0: Iya.
3: Sehat, Bang?
0: Sehat, beras, terginas, iso tuh beras.
3: Tuku beras.
0: Akas, bisa.
3: Akas.
0: Iya.
3: Lagunya melo-melo ya?
0: Iya, ini tersejak tadi Dipa, dari Dipa itu, alu semua. Dipa,
3: ya? Aku minta peti pera masuk
0: enggak? Iya, sih, dah wes, enggak apa-apa wes, kacun.
3: Kacun?
0: Kacun toing.
3: Masuk ya peti pera ya?
0: Iya, dan masuknya ke Pak Kuda, tapi kacun toing lah.
3: Kacun toing lah. Ayo enak guna peta.
0: Repot.
3: Diraba-raba.
0: Oh, diraba-raba? Oh, diraba-raba, owoh.
3: Oh,
0: itu ayak di raba-raba. Entah maksudnya di dia di raba-raba itu ayak.
3: Itu ayak.
0: Yo ayak nama jurik nyiliwuri.
3: Karena tadi siang habis ngeraba-raba jengrobi asli.
0: Oh gitu.
3: Oh. Cawaran.
0: Oh. Ayak no hajatan.
3: Itu lagi arisan kumpulan.
0: Iya.
3: Ayahnya
0: sing diraba
3: dulu.
0: Oh, diraba ta ayah. Cuma no di dia nak no gitu. Kan nyali rak te ya ngerabana te ayah gitu.
3: Do ayah.
0: Oh boh.
3: Kudu diberi
0: ya tuh. Iya. Yeah. Biasanya rabana ta mang ayah. Ayah nama jurik nyiliwuris mang.
3: Aduh enak
0: eh. Enak eh. Jadi kalau di lagu tanding digrayang langka.
3: Iya. Hanya buat yang Robi ya, udah nyampe rumah gak jeng?
0: Udah tadi udah online?
3: Udah
0: online?
3: Buat Papa HM
0: ya? Iya, Papa HM.
3: Buat
0: Cipeni
3: udah?
0: Iya,
3: Buat Om Erik?
0: Iya, Kang Suhemi ke Basen.
3: Ke Basen?
0: Iya.
3: Kang Suhemi, buat Om Doli, Bania.
0: Oke. Okay.
3: Buat itu, Buramon. Kang
0: Edi Dados, okay.
3: Ketua, sama aku ketua ya.
0: Yuk, Papa HM.
3: Gitu
0: loh. Iya, gitu loh. Bener.
3: Pacarmu, Bang, Om Parjo.
0: Yuk.
3: Ya?
0: Dulur lanang mendol. Aku lali apa? Tanggal 17 ya, Pak. Iya, iya.
4: Selamat malam, Kang Bawor. Semoga tetap sehat, semangat, sejahtera bersama. Si kecilnya ya, tetap semangat Kang Bawor.
0: Amin.
4: Iya. Lagunya apa gue ya? Singare katot kaca orang bisa mabur. Ajib.
0: Wak kulkas katot kaca orang bisa mabur mengko jam 10 ke atas. Iya, wak kulkas nyida saya mah. Yo, ini dangdut ya, dendang dangdut memori wak kulkas.
3: Katot kaca nang.
0: Ya katot kaca beli bisa mabur lan duwe suwiwi itu nanti jam 10 ke atas.
3: Iya. Tantakan
0: dulu. Iya, nanti Mas Arpan tampil.
3: Iya. Wak kulkas ya. Bunten,
0: Bapak Esa
3: masih
0: urip
3: Mas
0: Bor?
3: Bapak Esa
0: masih?
3: Iya, mana ya
0: Kak? Iya. Hehat makluknya pernah ulen.
3: Bapak Esa Papa Bintang ya.
0: Kemantran.
3: Cemane
0: Mas Tawar itu
3: Warung Sono.
0: Warung Sono di atas di selatan.
3: Iya, masuk mana kok sampai Warung Sono? Di sana ayahnya masuk punya.
0: Ubo? Udah ho.
3: Udah ya?
0: Udah ho.
3: Buat Ubo ya, tangga
0: di lalu, ketua kelepak-kelepak. Oh iya,
3: kelepak-kelepak. Rois Meling ya. Terus buat Pak Wonosobo, Pak
0: Ibni. Ya Ibni Abdillah.
3: Ang Ibni Abdillah. Hanya buat semuanya aja ya.
0: Yo siap, oke.
3: Ares dengan kopi
0: baik lah. Iya, kopi baik lah. Ayak tuh di payunan lah. Ayak.
3: Warna rek udu dulu.
0: Iya benar udu dulu. Udu
3: dulu. Ambil bakar madu.
0: Iya, ambil
3: bakar
0: madu.
3: Lampai tangan, ambil bakar. Iya.
0: Iya.
3: Sehat selalu semuanya. Ya wis ya.
0: Iya, siap.
3: Nukang gini sehat selalu ya.
0: Iya, tuh mulai tidur dia.
3: Ya wis ya, dirabah-rabah.
0: Iya, dirabah-rabah.
3: Iya, makasih Mas Bawor.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin. Ayah tenun bisa nganggu alu isin ayah di Kuningan kanggu kesetiaan anak kanggu gabung nak ke Radio Tegal ke Radio Setara Tegal di kanggu tesabur deh atur nun bisa kanggu kesetiaan dan gabung nah selamat malam Wak Kulkas ini di dangdut memori ya untuk gadut kaca beli bisa mabur nanti ke Mas Arpan ya jam 10 ke atas ya. Ya wingi di bel Wak Kulkas di anu ke minggu tanggal 17 ya Wak. Tanggal 14 diundur dan tanggal 17 ya, minggu tanggal 17 ya Wak. Baik ya, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana punya kabar? Sehat alhamdulillah dari Mbak Lulu ya. Ya, lagu ini ibu kota dong, salamnya nggo kabeh bae bareng setara Paramon sing lagi monitor dari A sampai Z. Tanpa terkecuali dimanapun berada, spesial nggo sing lagi tugas bertugas. Semua diberi kesehatan selalu, amin mentoke juga nggo Mas Jun tercinta. Sehat selalu juga matur suwun dumlah ini cocos ya. Mbak Lulu itu istrinya dari Kang Junet ya. Baik yo ada berdarah lagi. Ada juga untuk apa lagi? Ada juga di raba-raba dan kuda lumping ya. Untuk yang lainnya nanti di season berikutnya. Insya Allah yo capcus. Berpasangan dengan suratan.

0: Pasripa, awit mau kemurup, boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoke no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Andi, si caper. Kau naro weronyo lagi nonton mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount Tegal. Sang Dute Saporete ya, tadi udah diraba-raba ada, udah lumping. Ada berdarah lagi dan untuk apa lagi? Ayo 35288, halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramount.
1: Selamat malam, Kang Dute Saporete.
0: Naman.
1: Paramount, balane Paramount. Sehat ya Kang Bawa.
0: Alhamdulillah, bergas waras teringnas. Iso tuku beras.
1: Barange?
0: Akas.
1: Aduh, akas kabeh.
0: Akas lah, walaupun motor Mio GP ya akas sih.
1: Akas. Iya, manjat
0: kunci
1: kuat.
0: Oh, kalau kunci apa salam gue nih gue Leo Bewis Trabas iya. Kak.
1: Pokoknya walaupun motor tua, kalau Yamaha tetap manjat deh.
0: Iya, uangnya ya tua podo. Tapi jangan ditanya.
1: Tua-tua,
0: si kentang. Iya lah, kena nyambut gawene tapi ya.
1: Nyambut gawene ya.
0: Iya lah.
1: Lagune sing enak apa ya?
0: Enak kabeh ya. Kaya sate ini pasar Bantar Bolang wis.
1: Iya. Kaya sate ini Bantar Bolang gede-gede.
0: Iya, gede-gede.
1: Iya. Lagune kaya harus mlebukon kan.
0: Duwe nyiblorong jare Mbak Hikmah pedes lohor lho.
1: Oh, Mbak Hikmah pedes lohor. Okay. Ya, selamat malam Mbak Hikmah. Lagunya Sepiring Berdua.
0: Oh, Sepiring Berdua udah play tadi.
1: Udah. Aku mikir belajar kue sih. Lagu kue.
0: Ya, mau esok bayi yang jaluk lagu kue.
1: Oh ya, yang lagunya Korban.
0: Korban.
1: Iya, Korban war pada sih.
0: Iya benar sih, oke. Okay.
1: Korban itu lah.
0: Iya. Tapi sih bayi. Wah, Kang Iton Kang Iton.
1: Kang Iwitan, selamat malam. Buat tadi Mbak Hikmah Pedes Lahan. Mama Hikmah Selawi. Yang punya jalan. Mbak Nia. Mama Wiwin Om Kasnuri. Kang Adiansyah.

0: Megawati sama Ani.
1: Oke.
0: Terus Nabai Herul.
1: Yo, dangdut lawas sih mah. Ya dangdut lawas tapi campur. Iya, online li. Wayang ini jok lagu request ora kudu manan. Iya, saking akeh padat.
0: Terus
1: kami pokoke online ta mesti di dipentingke yo. Oke.
0: Joko Tingkir. Pemalang ini ngendi ya? Wong Sunda tapi ngarah wong Pemalang.
1: Sapa? Sapa?
0: Joko Tingkir
1: tahu Mejasem si inilah.
0: Oh, kirain Pemalang.
1: Iya, Mejasem baru 3 Kang Joko Tingkir.
0: Ah.
1: 7-7 barge.
0: Iya.
1: Saya itu disiplin. Kalau saya kan di sini ada 2 lawang, berarti 88 dulu baru 77 kecuali ada error apa teknisi dari pusat.
0: Iya.
1: Saya sejak dulu itu tidak merubah dari peraturan dulu. Ya, wulu-wulu pitu-pitu kayak gue.
0: Iya. Om Ardi ya malam monitor ya.
1: Ya kayonge ya ugi monitor cuma suarane enteng kayonge.
0: Ikening apa?
1: Kasih akor.
0: Kakean wangan rendina perempah ya.
1: Iya.
0: Terus buat Panglima Kumbang.
1: Oke.
0: Mau
1: Uti. Loh, biasane ning Bangkulon sabotase. Jaluk wis sabotase. Power tara bisa. Iya, biasa wis pakulinan ning Bangkulon kaya kue. Ora suceng. Lanjut.
0: Ibu Iti ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh. Terus Kang Haji Dadot, Kang Pak Bebe. Kang Kopidin, Ngapurkon Bang A.
1: Siap.
0: Mbokim Papa HM,
1: HM.
0: Oh, malam ini duet maning, Pak.
1: Ya, iyalah siap.
0: Iya. Upo happy ya.
1: Ya ora oleh lah. Aja dipadakne karo warung cilik. Warung gede kok dipadakne warung cilik sabotase. Ya ora oleh lah. Dirungokne kok Itali, kok Irak, kok ngendi kok padane warung cilik lokal.
0: Terus
1: anggap apa?
0: Terus buat
1: ya.
0: Ida, Mama Neng, Bambang, Makiwi, Mama Dra,
1: ya.
0: Marcel, Makamisa, Batik Sintren.
1: Yo.
0: Mudrika Zen. Terus
1: Ingko aku buka papat kalem 4-5 habis ini.
0: Oke, bar aku.
1: Yo. Isi telu ya. Aku pan slonjor jujur bae.
0: Iya, slonjor karo ora piye? Orang apa nggih? Orang rokok.
1: Yo, udah tuh pasti orang rong bungkus enteng iya.
0: Iya.
1: Wis
0: kabeh ben ya.
1: Ya wis kabeh engko kabeh bae.
0: Iya. Mbak Amkumbang.
1: Oke, Caka Sembung. Yuk.
0: Ya, buat semuanya kafe.
1: Oke, okay, siap.
0: Yang lagi pada monitor Tara
1: Walane
0: Paramon.
1: Yu, mangga.
0: Tara Paramon. Terus spesialnya buat Kang Bawor.
1: Yo, oke.
0: Okay.
1: Yo, siap.
0: Diberi kesehatan ya.
1: Amin, amin. Ya. Yeah.
0: Iya.
1: Suaranya lagi enggak karu-karuan gue Aji ngomong.
0: Iya,
1: terlalu
0: Marji.
1: Ya, serbat, guys, serbat ya kena.
0: Iya, makasih ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dumla Ting Ting.
0: Yes.
1: Ini Ratu di Bantar Bulang, jujur saja di Paramon, jangan disampaikan dengan ke warung-warung cilik. Ya. Yeah. Sing tukangannya sabotase, sing tukangannya iya, orang bisa ya. Di sini itu pesawatnya bukan HP, pesawatnya pesawat duduk, gak ada layarnya. Jadi yang masuk siapa juga gak tahu. Saya itu tahu semua, ya. Yeah. Tahu semua di warung sana itu begitu itu, warung sana itu begitu itu, tahu. Cuma kita ya kita, orang lain ya gitu. Sebetulnya aja nyenggol nyong ya gitu. Yo 6154477, halo assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
2: Waalaikumsalam. Dangdute Saporet.
1: Naman-naman. Cikewi.
2: Kantenge Saporet.
1: Munyong-munyong udele bodong.
2: Somblake.
1: Oh, ya kudu langka-langka. Sapa sih somblak liane nyong?
2: Ardine.
1: Yo.
2: Saporete.
1: Saporete lagi monitor.
2: Iya. Dede angine saporete.
1: Turu wis turu kekeselen nih latihan terus
2: oh,
1: ya.
2: Oh, wis ka turu ya.
1: Iya, kekeselen latihan terus kowe lomba sing pandi adepi.
2: Oh,
1: Oh iya. Wis turu kok tak tumben kuwi turu ning mburiku pisan.
2: Kegiatane emang dasare kayong lagi padet
1: ya. Padet bocah iya. Mengko Mei iki padet nemen. Lomba-lomba terus terus biaya tak terduga ya.
2: Ya spoke.
1: Tapi alhamdulillah. Iya, yang penting bisa wae lah.
2: Iya.
1: Sing bisa terus ojo utang ngono.
2: Iya.
1: Ora utang beri ra nyaur. Alah, wis.
2: Apa ge somplak ngomong utang ya semut bae yang guyu. Temenan ora percaya.
1: Aduh. Iya. Nah, tapi aku jujur wae ya. Alhamdulillah saya perak bae ora diutang lho nang instansi apa wae.
2: Lah kok mulane alhamdulillah. Bawor ngomong utang ya semut padang guyu.
1: Ngomong apa meneh jajaluk. Sorry ya.
2: Ora pada percaya.
1: Iya.
2: Sehat
1: alhamdulillah. Yo sehat bergas waras Trignas iso tuku beras.
2: Ya syukur alhamdulillah rene. Kasih semangat juga
1: ya. Oh iya makanya ini aku suyu nemen ya. Miki aku seharian ini apotek ya. Mulai-mulai setengah papat kurang 5 menit kok biar jam papatnya gemburan. Tipa.
2: Iya jam papatnya gemburan. Iya okay. Ini gemburan.
1: Iya
2: ya. Untung baik bisa nasi ganti ini ya.
1: Iya oke okay, Hong gua nasi lanjut ke Mas Arpan.
2: Iya rana, rana, rana.
1: Ya silih saling lah. Kene iya.
2: Iya sing disit lagi urungan nasi lanjut tapi ya tetap semangat.
1: Iya, tetap iya. Tetap semangat.
2: Orang muni jamu nek ora muni kur habu cop-cop.
1: Iya, ora
2: rewange ana apa wis iki pedang rewangi.
1: Ya suarane wis serak-serak ya jam ya.
2: Iya. Ken gune melodi cinta.
1: Melodi cinta, oke. Okay.
2: Iya, Roma. Iya. Ya salam-salam sing perdana kok Kang Bawo ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, khusus sing le tukas siaran. Moga sehat selalu. Yang jelas ya ngokang powernya tetap semangat bareng di jam ini ya. Iya produk-produk abu tope ya.
1: Alhamdulillah.
2: Moga ya makin laris juga ya.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Laris manis Tanjung Gempol.
1: Iya.
2: Produk abu tope laris ya.
1: Iya duitnya kumpul. Setorne aja disak.
2: Iya.
1: Disak ya mah. Wes repot gorunyam.
2: Iya. Iya terus ngoki ya siapa? Mbak Atin bareng apa anak ini ya, selamat
1: di belakang,
2: malam
1: di belakang Osi masih ada 2 atau 3 orang penelpon sekalian
2: yang nang burine ya,
1: kembali okay. Nanti kembali walu-walu nanti
2: iya jamu nih ngomong angel-angel baik iya okay. Ini ngomong ini ya langsung mancing
1: iya soalnya wongnya soalnya orang mana-mana wongnya
2: iya orang mana-mana tapi suaranya sing mana-mana
1: iya
2: iya terus ngopi ya siapa Om Kasnuri bareng mau okay. Ini ya terusan Miki Sen Bemo Duni Ratu iya alias Kopret ya iya ada ngomong mepret sih iya terus ngopi ya siapa Kang Doli
1: Kang Junet ya wis ya Kang Junet Miki
2: iya Kang Junet iya Bang Junet ya
1: oke
2: iya yang di Jatinegara ya
1: iya bener yang penyalahan
2: iya terusan kok sampai Mesaro bareng Mas Dione terusan kok Kang Mukri juga
1: Abah Acung selamat malam Abah Acung
2: Abah Acung iya selamat malam lepuk okay. Pak
1: iya angel Abah Acung ya
2: ngomong lega ya
1: wes tak
2: iya kita ya rapat ya angel
1: baru-baru ini kita tak meni lo rapat telu penelpon wes kalian wes aku
2: terpamitan iya mungkin ini nyongbe ya langsung mancing iya madan singgang itu rapatnya padat
1: iya
2: iya terus ngomong iya siapa kawasan Kuningan ya anak jeng Robi Aloki Tete Dewi Cendana terusan ngomong iya siapa apa mani kang bawa
1: ya kape baik iya
2: kang akaewo siapa jasa kerajum ya
1: iya
2: mbak Nia Bukares sana apa bareng mau ngirangnya ya iya terusan ngoi watri iya terusan ngoi kaya siapa kang Raju ya iya alias si Raja Udara iya kang Redi Ansor bareng mama Silis Boneo iya selamat malam terus ngoh yes po ngoh
1: ya kape baik ya
2: iya po ngoh
1: buri nih wis ngenteni
2: apa ya
1: Ya, tak buka walu-walu yo, walu-walu yo.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Tanpa terkecuali dari Adam Basin. Spesial yang Kang Bawur Basin itu.
1: Oke.
2: Capan ya metu kasih ya metu das mongko ya Kang Bawur. Oke,
1: siap.
2: Supaya enggak sing lagi monitor ta para
1: monitor. Oke, siap.
2: Moga saya selalu juga. Ya, matur suwun Kang Bawur. Tes waktu dan juga.
1: Ya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Oji Sabu tadi Warung Pring. Yep, 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Halo Setara Paramon dan Gute Saporet.
1: Teman, teman-teman.
3: Mohon saya tak mabur ya.
1: Yup.
3: Lagunya Evita Mala.
1: Apa kue?
3: Panas telingaku.
1: Panas telingaku. Iya, yang penting aja ning rutup.
3: Ora kaya nang.
1: Iya, heeh. Oke, yo siap. Salam ya.
3: Iya, Kang Oji ya.
1: Oke.
3: Masih menjengnya ya. Terus buat Madam Rengganis, Kang Andoko,
1: Alci.
3: Terus buat Kang Wirjo juga.
1: Ah iya siap.
3: Terus buat Kang Mukhtar, buat Mamang Kiwi juga, Tapi Pak Armadu.
1: Alci siap.
3: Terus buat Bunda Atin ya.
1: Yu benar.
3: Bunda Atin.
1: Apa Ajung?
3: Pak Acung,
1: Mas Iton yang ada di Banjarnegara, Mas Iton
3: juga selamat.

0: Ayo di kesempatan malam ini Bawor ya, didukung produk PT Denatura, solusi sehat kita semua. Ya pitu-pitu. Padahal normal. Ya seperti Haputo Pramono alat jangan top yo. Ini untuk menjaga stamina yang prima. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon FM Dangdut.
0: Apa sopir dia? Yo, teman-teman.
1: Oke,
0: yo.
1: Sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, wis syukur. Lagune
0: Suhemi ngepele ora ning WhatsApp tapi ning kowe 088588. Jadi bisa masuk. Lanjut.
1: Itu cuma.
0: Oh iya, maksudnya kuwi ngepele aja ning WhatsApp, tapi ngepele ning telepon duduk.
1: Iya.
0: Iya, enggak bisa sebabnya kalau Paramon itu enggak pakai HP. Online-nya itu enggak pakai HP. Kalau pakai HP yang mlebu Mbak Atin, tak pencet liane bisa buat sabotase.
1: Lagune bulan ya, Mas.
0: Apa?
1: Bulan.
0: Bulan?
1: Iya.
0: Bulan di
1: mana? Rita.
0: Oh, coba dicari.
1: Iya. Salamnya ikut tuh ya yang pada masuk ya.
0: Oke.
1: Kayak Kak Oci, kayak Abu Rukun. Lebih baik ya, Mas.
0: Okay,
1: Pania ya.
0: Iya, bulan
1: dimanapun Rita berada tempat perjuangan ya.
0: Oke, bulan.
1: Iya, berarti sana kafe ya, Mas.
0: Oke, benar.
1: Spesialnya buat Mas Babur bareng Nok Agi ya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga diberi kesehatan para kamu ya, Mas ya.
0: Amin.
1: Supurnya buat Abah Hanapi, semoga sehat selalu juga.
0: Yo.
1: Supurnya lagi pecah sedang monitor.
0: Yo.
1: Setara para FM. Semoga saya terlalu
0: cukup. Oke, siap yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dula Cincin. Mbak Atin, apa kenapa? Yo, satu lagi ya, 35288. Agak kasih kesempatan ini. Malam ini memang gak pernah saya menerima online itu nanti 4 atau 5 orang ya. Ya, satu lagi nih, 35288. Tak tunggu 2 menit. Kalau gak ada 2 menit, saya langsung pamitan.

Ya, selamat malam untuk Pak Fajar ya. Belum kedengaran ketawanya ya, Pak Bone. Lagi pas kecapean jadi ini kurang ketawanya Bapak Fajar ya. Ya, sama Bu Utami ya. Di Arum Indah 3 ya, enggak ada ya. Ya, enggak ada yang online ya, wes. Jare pengin online mosok dikasih kesempatan di. Halo, wong ngacut tok asline. Pagi ya, tuntas sudah kebersamaan Pak Bone di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf ya, saya jam 9 lebih 5 menit sudah turun karena ya memang ada sesuatunya ya, harus mengembalikan tenaga fit ya. Besok harus kita ke apotek lagi, apotek lagi. Pak Bone mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Dedatur Solusi Cari Kita Semua. Iya, yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang ada di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci. Yang punya gas malam tetap semangat. Semangat and semangat ya. Apa saja yang punya gas malam. Baik ya, Pak Bone pamit undur diri. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramount FM dan Sabte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Jadi berisik. Ae boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicer gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

di Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Budi di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Halo, selamat malam Balenis Tara Paramon. Apa kabar semuanya? Hei. Oke, okay, di kesempatan malam hari ini, hari Selasa ya, di tanggal 12 Mei tahun 2026. Arvan hadir untuk temani Balenis Tara Paramon FM Tegal sampai selesai gitu ya. Oke, okay, sing lagi pada lembur, sing lagi pada shift malam, sing lagi pada uplek-uplek ya. Ayo, sing lagi pada santai. Selonjoran ya, ngopi garung ngeteh, yo wis. Apa sing lagi pada sibuk-sibuk, lagi pada lembur, yo wis, selamat menjalankan aktivitas di malam hari ini ya. Sing lagi rebahan juga selamat malam. Oke, okay, seperti biasa di Paramon Setara Paramon Show. Balenis Tara bisa request lagu Tarling atau juga Tegalan gitu ya. Ke telepon nanti dibuka di 352888 dan juga di 6145477. Dan nanti yang mau gabung sama Arvan melalui SMS online atau WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588. Yang mau ngedapetin produk dari PT Denatur, Balenis Tara Paramon bisa ke apotek atau juga agen yang sudah bekerja sama dengan Tara Paramon FM Tegal gitu ya. Atau apotek-apotek apa aja deh, kesana deh ya. Ditanyain Habutop atau Vitama atau Sultana ada enggak gitu ya. Teh Moro, Vitapedia gitu kan. Ada enggak produknya Otipus gitu kan. Yoi, ditanyain aja ke apoteknya. Kalau misalnya enggak ada, suruh ngubungin Paramon FM ya. Oke, okay. Dan untuk yang mau gabung sama Arvan 352888 nanti juga dibuka dan juga di 6145477 ya. Yowis, Imam Junid Kasri, ya Allah, maksa nemen ya.

0: Oke, sampai nanti jam selesai gitu ya. Arvan enggak berani nyebut jam berapa ya. Sampai nanti selesai di Stara Paramon FM Dangdute Saporete.
1: Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung gak bisa jalan, gak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata gak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Dan terus sampai sekarang nih ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih nggih Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bunganya 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primeco Ferry Pitulas angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak baen lumayan lo jeng oleh prelek.
3: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae ning Primeco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean. Mumpung ana promo, pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primeco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primeco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primeco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primeco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primeco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primeco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primeco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
6: Primeco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, selalu 1.5 setara para Mon FM dan Dutia Saporete ya. War tiem war kedokan. Oke ya. Ya wes, selamat malam, apa kabar untuk Anda balen setara para Mon yang udah bergabung sama Arvan di 0852-9319-9588 ya. Nanti Arvan sapa. Baik, 352-888 ada siapa di sana? Halo, selamat malam setara para Mon. Yuhu, betul sekali.
1: Selamat malam.
0: Kabarnya baik, Aupo happy, baik. Ya. Amin. Oke, Aupo gimana kabarnya Aupo?
1: Alhamdulillah baru nyampe habis aktivitas.
0: Baru nyampe, berarti belum istirahat atau baru istirahat ini?
1: Lagi istirahat.
0: Baik.
1: Ya baru nyampe.
0: Ya Allah, ya wis, oke, semoga sehat selalu. Iya, luar biasa.
1: Mas Arpan kan perjuangannya siang malam
0: Sabtu Minggu ya, nggak kenal hari, nggak kenal jam ya. Arvan baru tidur. Arvan kemarin baru tidur jam 2:30 pagi loh, bangun jam 5:30 ya. Bangun jam 5:30.
1: Ya tidurnya cuma sebentar.
0: Sebentar ya. Terus nanti berangkat lagi jam 7:30 jam 7.
1: Kadang-kadang meskipun Mas Arpan udah turun jam 12 ya.
0: Iya.
1: Itu paling-paling tidurnya jam 2:30.
0: Oh iya benar. Arpan juga gitu, Aupo.
1: Nanti aktivitasnya seharian. Malamnya full. Kayak gitu lagi.
0: Iya.
1: Yang penting sehat,
0: betul. Oke, Aupo mau nyanyi. Request lagu apa ini?
1: Mantan Edan.
0: Iya. Oke. Oh, mantan Edan. Ya Allah. Coba. Mantan Edan. Mantannya siapa sih, Aupo?
1: Ada aja.
0: Yo wis, oke.
1: Yang penting mantannya judulnya Edan.
0: Oh, Bunda Santi Purbo, selamat malam. Miki aja oleh mlebu wong kiye. Oh, si bisane. Oh.
1: Kayak Mas Arpan. Wes wong sedal kayak kue, ada maunya Mas.
0: Oh, ada maunya. Oh, Bunda. Bunda Santi Purbo ada maunya nih.
1: Iya, paling jaluk lagu neng kok remang-remang.
0: Oh, remang-remang. Oke. Wartiem, selamat malam Wartiem. Orang kenal waktu sih mending Duta Ake, tapi nyong priang pimen Wartiem. Duta kur go berobat kok Wartiem ya.
1: Iyalah.
0: Makane
1: durung kawinnya go berobat.
0: Iya, heeh. Kapan bojone iki Wartiem takoni Wartiem ya. Rezeki yen ora kawanan jare Wartiem kaya kowe.
1: Ya turunnya setengah telur ya. Anginnya
0: setengah
1: namanya kawan.
0: Aduh, iya kawanan terus. Mama Rengganis pan gak umpul-umpul masa depannya. Iya, Mama Rengganis kan kok bakalan mati ya Maya. Gedine gak umpul-umpul kok gak ngubur apa kenyong ya. Iya wis.
1: Daripada Mama Rengganis pan umpul-umpul kok THR sampai wis bulan Mei pan enteng
0: ya, sampai pan beda aja ya.
1: Iya.
0: Beda cip yang dinamain sih dong enen ya. Gewis tanggal rolas ya. Oh, 15 dina maning madam Reganis ya.
1: Bisa nih om gotong. Iya, karo penyiar mau karo pen om dotong.
0: Oke,

0: Wartiem meriang merindukan kasih sayang Diano yang Dion ya.
1: Jadi monina wingi pas disikepi karo Wartiem.
0: Iya. Nyong wingi dikeroyok wong akeh nemen ya astagfirullahaladzim ya Allah dikeroyok. Iya ampun nyong pan baliklah kayak gue di
1: nulungine sapa.
0: Lah kan langsing nulungi pada ndeleng na toko.
1: Balik ke wis adon nih.
0: Iya. Iya. Aduh ya wis. Mama Rafif selamat malam Mama Rafif.
1: Ayane wadon gue.
0: Oh, ayahe Ibra selamat malam ayah Ibra. Pak Gerwangin di sih Pak Gerwang. Oh, Lebak Siu. Iya selamat dari malam. Rina kawasan Bengle. Oke Mbak Rina selamat malam.
1: Iya Mbak Rina kawasan Bengle. Terus karo
0: Mama Nunung selamat sore Mama Nunung selamat malam Mama Nunung.
1: Mama Nunung selamat malam.
0: Gimana sih ini?
1: Terus buat Jeng Robi.
0: Jeng Robi selamat malam Jeng Robi.
1: Iya.
2: Ribut banget maling-maling kue diungkap maling-maling diungkap diam
0: ya kan iya iya selama belum ditepati ya diungkap terus engko sampai nyong iya janji ini pimen ya iya Jaka Sembung selamat malam Jaka Sembung hadir Wartiem selamat malam Wartiem bubae akale senengen kak lah nyong tak senengnya deng di saper bae nyong seneng ya di peluk-peluk nyong ya Allah susunnya dicekal-cekal di kayak gue sih pimen ya astagfirullahaladzim
3: selamat malam Mas Arpan sayang minta lagunya Lanange Jagat dari Diana Sastra ya Mas Arpan.
0: Oke ya Jeng Robi
1: wanita ya penganten lanange AUON
0: si siapa gue
1: kan kor ajam sih.
0: Iya
1: lagi umpul-umpul
0: lagi umpul-umpul

0: sing ora ondo ya ora ditagih bayar. Ya, aku wingi lagune diputer beli Mas apa?
1: Oh, wingi lagune diputer is wartiem dan wis turu wartiem oh ya.
2: Wartiem ya wis
1: wis kugut. Iya, heeh.
2: Bapak Ari, Mama Ari.
1: Iya,
2: heeh. Dan terus juga buat Bayunita.
1: Bayunita.
2: Bagian dan apa Acung, Bang Jun di Gambir, Mama Yuhu, Yanina,
1: okay.
2: Terus Ngo,
1: okay. Kiratu
2: Bunda Jaki.
1: Oh iya terus
2: Ngo,
1: Kayo,
2: apa ya?
1: Yes. Apa maning?
2: Ngo Bu Surip,
1: Meo,
2: iya terus Ngo Mama Argi,
1: oke,
2: okay. Bang Erik barangkali lagi monitor. Terus juga buat
1: iya selamat malam Bang Eri.
2: Ya, terus juga buat Bunda JJ.
1: Bunda JJ ya. Ya.
2: Buat Santo. Yang tahu. Iya terus juga buat
0: ya wis kek komputer ramane ngono gune sing judule pengen jerit.
1: Lah pengen jerit yang kok.
2: Iya pengen cerita wingi Mas
1: Arpan lah kasih nulung. Iya nyong wingi jerit bila kasih nulungi aku po.
2: Melas ya.
1: Iya melas nemen yakin ya.
2: Anggermoni anak nyong tetep tulung. Sayangnya
1: lekat. Iya nyong
2: wartinya main si kebay.
1: Nah kue ya tembe teka-teka langsung oh di kroyok abe.
2: Durung dua bojo
1: wis. Iya
2: bojone
1: cemburu
2: ke primer.
1: Iya
2: iya iya.
1: Lagune Miki apa sih?
2: Mantan
1: Eden ya.
2: Iya dia sekeblek.
1: Oh iya wis oke siap.
2: Iya.
1: Yuk terima kasih. Terima kasih. Yuk.
2: Panjang umur, banyak rezekinya, semangat selalu.
1: Amin. Iya.
2: Kuantar Moni ketemu Merengganis ditagi lororone ya.
1: Lororone tertagi KB iya. Pokoknya
0: proyok mampus lo.
1: Kroyok mampus lo.
0: Kroyok mampus lo.
2: Iya.
3: Kroyok mampus lo. Kroyok
1: iya.
2: Di persen maning karo aku bagi loro
1: ini. Bagi loro ya.
2: Beda masarpan sih ngoli ake.
1: Iya. Yuk sama-sama Aupo baik siap. Baik. Yuhu.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Aupo happy. Oke Kang Sopari Growet selamat malam. Iya kan mau dem regenis ya. Engko dong ora transfer ke Neng Arvan kok ora li masuk surga di situ. Janji adalah utang ya. Iya. Makanya Arvan ge ora gampang janji ya. Angel Arvan dong janji ngomongnya angel lumun yakin. Ya mudah-mudahan kayak kue ya. Watire kayak kue ora bisa nepati. Ya wes ya bye. Singman gabung ke Arvan di 61454777. Halo selamat malam Stara Paramon. Oh iya belum ya. Halo selamat malam Stara Paramon.
4: Bang Dutis Korete.
1: Yuhu. Oke.
4: Terlalu sayang Mas Arvan.
1: Terlalu sayang.
4: Badannya setara Paramon FM 101. 5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
1: Iya loh. Oke.
4: Terlalu sayang Mas Arvan.
1: Terlalu sayang gue nih siapa papa HE.
4: Iya oke, gue dengan penyanyi.
1: Karpe Mbak ya. Karpe Mbak ya, Karpe ya.
4: Karpe ya. Yes, oke, sing enak, sing enak.
1: Iya, wis. Iya, oke, siap. Yuk.
4: Benar Mas Arvan. Happy ya. Biasa neng ora gue ya neng ora ngecepres sih seorang enak biasa sih ora apa apa wes.
1: Oke.
4: Ada di beung tua ya lumrah aja. Iya. Terus buat Bunda Santi Purbo.
1: Oke. Terus.
4: Terus.
1: Siapa lagi?
4: Wartiem sih gue
1: menggerut iya. Nyiratu, selamat malam Nyiratu. Oke. Yuhu.

0: Bang Junit, selamat malam Kang Junit.
1: Yuhu. Sama suami
0: ya, oke. Terus buat siapa lanjut, lagi?
1: Mani. Buat Marani kapan ya?
0: Kas.
1: Mau kas maring tekan maring keturun.
0: Oh, kayak gue.
1: Mau jam 8 menit dolan. Katanya kangen sama diriku.
2: Arab HM. Mas Araban anger muyu paling nyayak bari siaran. Anger metu ya Rab. Muyu.
1: Oh, kayak gue.
2: Ya. Siaran gembira.
1: Ya bari berdenda.
0: Mari berdendang. Mari berdendang. Lanjut apa HM, yuk.

0: Yuhu.
1: Oke,
0: siap
1: Kang Hendro,
0: Mbak Ismeli, selamat malam.
1: Kok kedang goreng diulak balik bae, Mas?
0: Oh, kaya kue. Dagangnya nang ndi sih, Pak? Dagangnya nang ndi?
1: Kue nang Lampu Merah Budak ya, Mas?
0: Oh, Lampu
1: Merah persis ya, Mas.
0: Oh, Budak. Iya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM ya. Mas Slamet Priyadi kawasan Yomani, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung sama Arfan di 0852-9319-9588. Nanti yang udah masuk di nomor SMS atau WhatsApp bakalan Arfan baca ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, di situ dulu nungguin dibaca ya. Nanti jangan bilang, Mas Arfan, ya aku kok gak pernah dibaca-baca sih gitu, padahal Miki lagi kasing WC kayak gue. Ya wes, 352888. Halo, selamat malam Sarah Paramon. Iya, ke wonge. Pimen, Ma.
2: Pimen.
0: Guys, pengen berdaji, Ma.
2: Perjanjian beli.
0: Apa perjanjian, Kak? Perjanjian, Kak.
2: Oh,
0: lah nang WA nyong lin tak tuduna, Pimen.
2: Ayo.
0: Iya, ge. Saksine Wardiem, ge, ya. Iya.
2: Pertemuan
0: demo cocok apa perlu ngojek nang endi ya
2: bayaran
0: jaluke kak jaluke Mas Ervan nomor apa namanya nomor rekening endi ge awit sambung gede ge
2: sampean
0: apa ya ora ya ora kaya kowe madam renggenis
2: lagune
0: apa
2: biak-biak
0: apa sih biak-biak sih
2: wes
0: lanan nggono. Jare sapa? Jare biak-biak.
2: Anak lagu biak-biak.
0: Laka.
2: Diputer
0: ke. Laka song yakin.
2: Anak. Esuk diputer.
0: Sing esuk sing mang sapa? Lagu di Maria.
2: Iya.
0: Iya requestnya teng Maria bae. Hah?
2: Sapa ya?
0: Menurul, yakin?
2: Yakin.
0: Orang mungkin yakin lah, neng kamu terlaku kak.
2: Orangnya hilang.
0: Biak-biak.
2: Anak.
0: Lagunya daerah biak, langka. Anak-anak di laka-lakanya lagu. Gue di golati laka ge.
2: Laka
0: song, nyong orang bodoh nih ah.
2: Iya weh, cari laka ganti.
0: Ning lah kayak usah usah dek gue sama hubungan sama jaluknya biak.
2: Waduh yo.
0: Jaluknya sakar pedewek tok.
3: Madam masuk pagi Mas Arfan. nomor rekeningnya kan udah dikasih gitu, kok belum nyampe-nyampe? Dasar om do.
0: Iya. Awalnya kayak kok WA-nya tak screenshot nyong gak ya? Madam rengeni jalur nomor rekeningnya nyong ya pokoknya kayak ya. Oke.
4: Kudu kudu biak-biak ting. Sangkeme tetangga ngarang senengnya kak. Nomor genis om do.
0: Ngarang gue ya. Cangkeme tetangga judule kudu piyak-piyak.
2: Tetangga judule.
0: Cangkeme tetangga. Oh iya kiye ana bener. Om Kasnuri bener ge. Cangkeme tetangga.
2: Aku
0: tahu
2: ya.
0: Lucu-lucu pimen.

0: Wiwin?
1: Ah, Mama Wiwin sehat, Mama Wiwin sehat. Iya, sehat.
2: Dasare salah judul ya Mas Arpannya.
1: Iya, wis salah seru maning ya Jeng Robi ya. Nyunda isin yakin nang ya kowe ya.
3: Jaluk lagu, yang orang ngerti judulnya, ya wis, orang usah jaluk lagu. Yang penting ke transfernya, aja kelalen, aja ondol.
1: Judulnya malam dia transfer ya. Wingka judulnya alu-alu ya. Malam dia judulnya transfer gue ya. Kondisi mikirnya besiki maning ya. Selamat malam Mama Regenis yang punya suara khas Yuatri. Ya. Khas orang transfer ya. Oke. Yuhu.
0: Enggak
1: biar ya.
0: Oke.
1: Terus.
0: Ya.
1: Oh iya, klon ini. Terus. Oh, sapa maning mah. Terus. Yuu. Oh, Jeng Robi, selamat malam Jeng Robi. Ya.
0: Pemaning ya.
1: Ya, pemaning.
0: Dewi Kunti,
1: selamat malam. Terus. Sapa maning?
0: Malam juga.
1: Yo, oke, terus.
0: Terus?
1: Siapa maning?
0: All
1: apa?
0: All
1: lala.
0: Makasih ya.
1: You.
0: Thank you.
1: Oke,
0: mate.
1: Yuhu. I love you. Transfer on juga. I love you.
0: I love you.
1: Amo nyeroban jawab sungkan.
0: Good.
1: Oke, goodbye. Sana balik nak turun nak lah, wis bengi.
0: Yo.
1: Duplak ting. Terima kasih. I love you. Ngelap yuyu maksudnya. Oke, terima kasih buat Mama Renggenis yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Ya baik. 6145477 ada siapa? Halo, selamat malam Stara Paramon.
4: Selamat malam
1: Stara Paramon. Yuhu, selamat malam Jeng Robi.
4: Itu aku juga bisa masuk.
1: Dasare Om Dotok ya, Pak Jeng Renggenis ya.
4: Malam ini judulnya transfer.
1: Iya, malam ini judulnya transfer. Transfer wis laka. Iya.
4: Transfer ora diputer lagi.
1: Iya, bener. Ki nyobe maine pura-pura lagune laka kajeng.
4: Iya, bener. Kok salah judul.
1: Iya.
4: Terakhir I love you.
1: I love you ana apa ya, Ge?
3: Ngelap uyu, kayak ngelap yo, ngelap uyu.
1: Astagfirullah. Partium yo. Oke, terus ya. Jeng Robi ini rekor siapa ya Jeng tadi Jeng?
4: Lanangnya jagat dari Diana.
1: Oh, lanangnya jagat ya.

0: Mama de manis.
1: Iyo. Iyo ndo pokoke tok alap yu alap yu alap yu tok ya.
0: Iya katanya Om Do. Iya. Ya tarap ya.
1: Iyo.
0: Buat yang barusan buat Madam Rengginang.
1: Madam Rengginang selamat malam. Kada luar sawis. Wis expired gue ta ya.
2: Alim apa nek wong ora alim ke alim. Ganjen ka apa le wong lanang ganjen.
0: Oh, ada kalau benar alim.
1: Iya, alim ya. Alimahan maksudnya ya. Oke.
0: Heeh. Padahal kan mau dibawain lepas.

0: Bang Novia yang ada di masa Itali, Bang Erik, juga buat Mas Bambang Memaneng, Mas Yanto Jalan Foto, terus Mas Lely Ansor memakil Lisbon, Amin Bakar Madu bareng Umi Lela, juga buat
1: siapa lagi?
0: Yuwatri, Mama Isma, Putar Dayong Tahu, Beda Martoloyo, Burini Pak Pramudiono, Pak Pramudiono bareng ibunya, terus juga buat semuanya aja lah,
1: semuanya aja Jeng Robi sih ya.
0: Kasihan gitu ya.
1: Yuhu.
0: Itu macam rengganisnya udah ngos-ngosan.
1: Iya, ngos-ngosan bener.
0: Itu wajibnya Jeng Robi wajib. Putri Gupa.
1: Iya, wes. Oke. Yuh, baik.
0: Siap.
1: Oke.
0: Terima
1: kasih.
0: Amin. Walaupun kita di transfer sama Madam Rengganis, tapi Rizky mah dari mana aja.
1: Iya, tapi Nyong tetap ngenteni sing Madam Rengganis.
0: Iya, soalnya Om Dodo.
1: Iya, dia span bedaji dia.
0: Pokoknya transfernya ya Madam.
1: Pokoknya maksimal bedaji lah transfer yang kau dibahas terus ya.
0: Minimal 1J.
1: Iya. Mumpung Arfan.
0: Kalau maksimalnya mah entah itu 1 miliar.
1: Iya. Terserah lah, terserah.
0: Pokoknya minimal 1J.
1: Iya. Pokoknya kan Arfan siaran bengi terus kayak ya, pitang dina, tak bahas terus maning.
0: Iya bener.
1: Iya, selama gurung transfer ya, tak bahas maning. Iya,
0: pada panas.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Jumlah ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Nyung kayak ngambekan di situ, nyung sih ngesuk urung ngambekan ya, ya Allah. bolak balik ya, ya Allah. Ya wes ya, nyung itu lu jam setengah telu ya, setengah telu tadi single esuk jam berlian para mohon. Ya wes ya. Ngondisit ya.
0: Ngomong
1: Oke. Ngon di situ ngomong apa ge?
2: Tengah telur takon.
1: Oh, bisa tengah telur takon. Ya wis, takonnya cuma nang bye-bye ya Bunda ya. Oke wis, beliin secara Paramon sampai nanti selesai ya. Terima kasih buat yang udah telepon sama Arfan. Ada UOA Upo Happy, ada Papa HM, ada Madam Reganis dan juga ada Jeng Robi ya. Lagunya udah disiapin semuanya, jadi ditunggu aja satu persatu ya. Sampai nanti selesai dari 101.5 Stara Paramon FM Tegal.
3: Stara Paramon 101.5 FM Jalan Raya

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
3: Boleh.
2: Monggo.
3: Saya nama Pak Karso.
2: Alamat?
3: Alamat Karangasem, RT 03, RW 03, Kecamatan Margasari.
2: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
3: Bisa.
2: Ya, monggo.
3: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah. Bisa gelandangan di persil-persil.
2: Udah lebih jelas nih Pak ya?
3: Lebih jelas.
2: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
3: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Yes.
3: Matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Halo Dangdute Saporete dan halo selamat malam. Apa kabar untuk Balenistara yang sudah bergabung sama Arvan di 0852-9319-9588. Arvan coba baca satu persatu ya. Halo selamat malam Mama Nunung, selamat malam Mas Arvan. Salamnya buat Balenistara Paramo dan spesialnya buat Mas Arvan. Semoga sehat selalu. Request lagunya Dasare Masih Demen Dede Resti. Coba ya Mama Nunung ya. Terima kasihnya buat Mas Arvan, sama-sama. Terus apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arvan. Dari Rina yang di kawasan Bengle, puterin lagunya LST dong yang Egois. Mungkin bisa di request sama Mbak Ria ya. Bisa gak sih kalau di pagi hari? Arvan gak tahu ya. Cuman kalau malam hari ini Tarling sama Tegalan ya, Dangdut gak diputerin sama Arvan. Oke, okay? Salamnya buat Mas Arvan, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Rina. Halo selamat malam Tarlingnya Saporete. Selamat malam Mas Arvan. Selamat malam juga ada Mama Rafif. Nyuwun lagunya dong Sebatas Nafsu. Coba nanti Mama Rafif ya. Anik Arnika. Dan spesialnya kanggo Balenistara Paramon, sehat-sehat ya. Kayak penyiare matur suwun buat Mas Arvan Dublak Rinding Jos. Terima kasih. Halo selamat malam Bang Aril, kawasan Banjarbaru Kalsel Mas Arvan. Siap Bang Aril, terima kasih. Jaga sembung, terima kasih. Kang Sopari Growet, terima kasih. Hello. Halo juga, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan, gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah sehat, oke okay. Meskipun kemarin Arvan habis jatuh ya 2 minggu yang lalu sih. Dari Bang Junet hadir lagune Mikiri Janji. Coba nanti ya, salamnya buat semua Balenistara Paramon yang lagi monitor dan spesialnya buat sing lagi bertugas, semoga diparingi sehat, amin. Super mentoke kanggo ayang matul suwune Dublak Rinding Jos. Terima kasih Kang Junet. Madam Regeni selamat malam. Terus ada Mas Slamet Priyadi kawasan Yomani selamat malam. Om Kasnuri selamat malam. Yuwatri selamat malam. Halo assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arvan dan Dute Saporete. Minta lagunya Lanang Jaga Diana Sastra ya. Salamnya buat semua Balenistara Paramon FM dan spesialnya buat Mas Arvan. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak Rinding Jos dari Jeng Robi. Wartiem selamat malam. Wartiem terima kasih. Madam Rengenis terima kasih. Bunda Santi Purbowo terima kasih. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan. Salam santun saya Ayahe Ibra yang ada di kawasan Pagerwangi, sekarang sudah pindah di Lebak Siu. Baik ya, Blok SMK Nurul Ulum. Gimana kabarnya Mas Arvan? Baik, baik. Salam santunnya buat semua Balenistara Paramon dari A sampai Z, mes istirahat. Dan salam spesialnya buat Bang Arvan, saya selalu bareng sama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paramon siplah Icikiwir. Halo selamat malam Mas Arvan, ada Mama Ikma. Lagune kadang-kadang kangen. Makasih buat Mas Arvan. Coba nanti ya Mama Ikma ya. Arvan nanti puterin yang pertama-pertama dulu ya. Kalau misalnya nyampe, mudah-mudahan sih nyampe ya. Ya nanti ya, kalau gak nyampe ya jam 12 ke atas.

0: demen ya, ya kadang ngil ya. Memang kalau misal kita masih suka sama seseorang gitu ya, ya kadang logikanya orang didinggo ya, sing didinggo emosi. Jadi ya angel. Memang ya urusan-urusan percintaan gitu ya, urusan-urusan sing kayak rada rumit gitu ya, memang angel ya. Oke, dan selamat malam untuk Balenistara Paramon yang masih ngedengerin Stara Paramon FM Tegal, dan yang masih lembur mungkin gitu ya, atau mungkin yang lagi santai-santai bareng sama teman-teman, bareng sama keluarga, sendirian gitu ya, atau mungkin yang hari ini, malam hari ini shift malam gitu ya, yang lagi mau jalan juga keluar kota, mudah-mudahan selamat sampai tujuan gitu ya. Terus juga untuk Balenistara Paramon yang mau mengedapetin produk dari PT Denatur, bisa datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal, ada juga ke apotek-apotek, ada juga agen-agen yang sudah bekerja sama secara resmi gitu ya. Kalau misal di dekat rumah Balenistara Paramon apoteknya itu belum ada produk dari PT Denatur, nggak apa-apa itu ya, lapor aja ke Paramon FM gitu ya, nanti biar kita tindak lanjuti. Oke, dan Mas Arvan, kenapa sih Mas Arvan harus pilih produk dari PT Denatur gitu ya, kan produk-produk yang lain juga banyak tuh, produk-produk herbalnya yang lain juga banyak tuh ya, kenapa nih? Arvan kasih tahu alasannya. Yang pertama, bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Ini artinya apa? Bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Dan juga sudah merupakan perusahaan berstandar internasional karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI ya. Ini artinya produknya halal. Dan juga sudah terregistrasi Badan POM dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM. Jadi udah gak usah dikhawatirkan lagi ya. Dan juga sudah pernah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Oke, gitu aja Balenistara Paramon. Terima kasih atas kebersamaannya Kang Ridi Ansor, selamat malam. Oke, dan terima kasih buat yang sudah ngedengerin, terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arvan, dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur ya. Para Stara Paramon FM akan terus on ya, selama gak ada kendala teknis gitu ya, 24 jam. Jadi jangan kemana-mana, yang lagi butuh teman-teman hiburan malam gitu ya, pas lagi ngelembur ya wis, style Stara Paramon FM Tegal ya. Tapi Arvan harus pamit karena sudah mendekati jam 12 malam. Ketemu lagi sama Arvan besok kali ya. Mudah-mudahan sih besok Arvan pulang cepet ya, jadi bisa siaran jam 10. Oke ya, tapi nanti yang lihat aja lah ya. Oke, baik. Dan terima kasih atas segala kebersamanya. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin Stara Paramon FM Tegal. Arvan pamit. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Dek, nanti antar kakak yuk ke apotek.
1: Hayu kak, mau beli apa?
0: Beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop untuk memelihara daya tahan tubuh.
1: Emang Habutop itu bisa untuk apa aja kak?
0: Habutop itu baik bagi penderita stroke, darah tinggi, asam urat, diabetes, kolesterol, dan lain-lain.
1: Harganya pasti mahal ya?
0: Untuk harganya ada 3 varian, Dek. Yang isi 200 kapsul harganya Rp230.000. Yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotek Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangka, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutok, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutok, punya keluhan apa?
2: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutok gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh
1: sama
2: gitu.
1: Lambung ya,
2: lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa,
1: alhamdulillah. Pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
2: Iya, pesan adek, ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutok, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain, di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9319.

0: 0819-9588. Apotik Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

setruk kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepat

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul, Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia,

0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutok.

0: minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal.

0: yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habu Top. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habu Top, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habu Top. Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hadiah.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya.

0: pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habu Top, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Iya. Yeah,

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa menikmati

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: menyimak cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Enrico Tini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.

0: amin ya robbal alamin.
1: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Skincare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Burung aja buru-buru mas, ampokannya ditarik mas aja buru-buru mas Karyanto. Dadi bong di bong
3: suwe temen mas.
4: Uwis,
2: uwis ya. Tidak menghormat Pak Haji Jejen, walau hanya beberapa saat, mohon jangan merasa berat untuk berfoto di atas panggung ya.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denat.

0: kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk, RT 10 RW 03, Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: Barat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa...

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Media Petik Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan guru, para ustaz, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikelilingi mereka para malaikat, ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah, haffat bihimul malaika, dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Dan yang paling kita inginkan, dirindukan orang beriman, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dibanggakan Allah taala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Dulu ketika aku mau menciptakan mereka, kalian komplain malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan saling membunuh, mereka akan bermusuhan. Tapi lihatlah, malam ini mereka berkumpul di rumahku, berzikir dengan aku, membaca kitab suciku. Tak ada yang lain mereka lakukan kecuali karena aku. Lillah, billah, wallah. Maka pada saat itu dibanggakan kepada para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami malaikat bertasbih, bertahmid, mengagungkan Allah karena tidak ada hawa nafsu. Mereka ada hawa nafsunya, mampu mereka kalahkan egonya, mereka hilangkan sombongnya, mereka campakkan kehormatan dunianya demi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita cucu cicit sampai akhir dunia ini istiqamah hendaknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Laisa minna, tak termasuk umat kami. Bukan umat kami. Siapa dia? Man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Tak hormat kepada yang mulia, tak sayang kepada yang muda, bukan umat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku, anak-anakku, saya sayangi orang-orang tua, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kita semua tak ada kehormatan, tak ada kemuliaan. Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa bentuk wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah kesucian hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu, kerja-kerja dakwah kamu, menyelamatkan yang dalam kegelapan, itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta. Wala banun, tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Saya dipanggil dai, Ustaz dai. Saya bilang saya malu menyandang nama itu. Saya bukan dai. Tahu kalian siapa itu dai? Dai itu ustaz penceramah, bukan. Dai itu dalam Quran disebut ud'u ila sabili rabbik, orang yang membawa manusia ke jalan Allah. Dari jalan setan dibawanya ke jalan Allah. Dari jalan diskotik dibawanya ke jalan masjid. Dari jalan khamar dibawanya ke jalan zikir. Itulah da'i. Abdul Somad tak pernah melakukan itu. Yang membawa preman-preman bertato dari pasar ke rumah Allah, dia bukan ustaz, bukan LCMA, tak pernah di Kairo, tak pernah di Al-Azhar, tak pernah kuliah di Madinah. Tapi dengan lidahnya membawa orang ke jalan Allah. Itulah da'i. Dia tidak dikenal di bumi. Kam min masyhurin fil ardi walam ya'ruf wa kun ma'rufan fis sama.
berapa banyak orang yang masyhur di bumi tapi malaikat tak pernah mengenalnya, tak pernah dicatat oleh para malaikat amalnya, riya, sum'ah, takabur. Tapi berapa banyak di dunia dia bukan siapa-siapa, jadi remehkan, disepelekan orang, dicaci maki, tapi malaikat setiap hari membawa catatan amalnya. Salat subuh malaikat membawa catatan amalnya, salat asar malaikat petang membawa catatan amalnya, ditunjukkan inilah hambamu yang senantiasa ridha menerima takdirmu, senantiasa dihinakan, direndahkan, tapi dia tetap tidak pernah hina di depan manusia. Kenapa? Yang dibawanya nama Allah, yang dibawanya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahsanu qawlan, adakah kata yang lebih indah? Wa man ahsanu qawlan, adakah orang yang lebih mulia? Mimman da'a ilallah, melebihi orang-orang yang mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kerja dakwah yang ditinggalkan orang hari ini. Udu'u ila sabili rabbik. Malam ini setelah semuanya datang ke rumah Allah, berkumpul, duduk, berjamaah, hati yang lembut, barulah dipanggil Al-Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad tak pernah mengajak orang ke jalan Allah, dia hanya menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah kepada hati-hati yang sudah lembut, yang sudah lunak. Tapi yang melunakkan hati yang keras nun di terminal sana, melunakkan hati yang keras nun di tempat dosa sana, tak ada yang tahu siapa dia. Dia hanya berharap kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika pagi yang dia ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina, yang ada dalam ujung lidahnya, dalam tulang sumsumnya, ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud ya Allah, wa ridhaka matlubi, tak ada lain yang kupinta selain ridhamu ya Allah. Bukan ridha manusia, bukan titel dan jabatan, bukan kekuasaan, maslahat dan kepentingan, yang diinginkannya hanya ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab Imam Muslim, Ibnu al-Hajjaj, Al-Qushairi, An-Naisaburi. Selalu diringkas dengan Sahih Muslim. Gurunya bernama Muhammad Ibnu Ibrahim Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardizbah Al-Bukhari. Bukhari meninggal tahun 256. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya meninggal tahun 241. Sedangkan murid dari Imam Al-Bukhari yaitu Imam Muslim Ibnu al-Ajjad Al-Qusairi An-Naisaburi meninggal tahun 261 Hijrah. Meninggal sudah lama, tapi kita kaji hadisnya malam ini. Mengalir ke makamnya bagaikan tetesan embun di tengah gurun pasir. Idza matal insan, manusia mati, in qata'a, putus. Yang dulu rajin solat doa, putus. Yang dulu rajin berzikir, putus. Yang dulu rajin baca Quran, putus. Tapi ada yang tak putus. Andai dapat waladun salihun, andai dapat ilmun yuntafa'u bih. Sudah 1200 tahun lebih Imam Muslim meninggal, tapi sampai malam ini setiap negeri pasti ada menyebut hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim di kertas berbagai bahasa, HR Muslim, hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ketika sampai baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, datanglah seorang perempuan menyerahkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Aku tak kaya seperti mereka. Mereka yang kaya memberikan tanah Bani Najjar. Mereka yang kaya memberikan onta Sa'ad ibn Rabi. Mereka yang kaya memberikan kebun korma Abu Dihdah, Abu Talha. Aku perempuan yang susah, tak ada apa-apa. Tapi aku tak ingin tercatat sebagai orang mati tak pernah memberikan apa-apa kepada Nabi. Maka inilah anak laki-lakiku, jadikanlah dia pembantumu, mengambilkan air wudukmu.
ikram memuliakanmu, aku ingin dicatat sebagai malaikat orang yang pernah berjasa dalam kehidupan dakwahmu ya Rasulullah. Ambillah anakku ini, doakan dia ya Rasulullah. Maka Nabi mengambil anak kecil itu dan mendoakannya, Allahumma aksir malahu wa waladahu, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya ya Allah. Allahumma aksir malahu, banyakkan hartanya, supaya dia bisa menolong dakwah Allah, agama Allah, risalah Rasulullah. Wa aksir wa waladahu, banyakkan anaknya, supaya bisa berdakwah di atas muka bumi Allah. Inni mukafirum bikum bainal umam, nanti di akhirat aku orang paling bangga di antara umat karena umat ini banyak, karena anak cucu kamu yang beriman. Allah kabulkan doa itu. Anak kecil itu bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dihitung ketika dia sebelum meninggal, anak cucunya lebih 100 orang. Yang lain bertanam kebunnya, panen setahun sekali. Berkat doa Rasulullah untuk Anas bin Malik, Anas bin Malik kebunnya panen setahun dua kali. Keutamaan Rasulullah. Sahabat Nabi terakhir meninggal di kota Basrah, Irak, Anas ibnu Malik, tahun 93-94 Hijrah. Umur panjang, hidup barakah, anak cucu banyak, rezeki melimpah ruah. Malu kita, tapi karena kita merasa hina, rendah, tak ada apa-apa, maka kita kaji Anas ibnu Malik. Titelnya bukan doktor, bukan profesor. Titelnya tak didapat dengan sekolah, menulis disertasi, skripsi. Titelnya radhiyallahu anhu, Allah meridhai dia. Ketika masuk semua ke dalam surga, lalu diminta, apa yang kalian minta? Maza turidun? Apa yang kalian minta? Surga sudah, tanam-tanaman sudah, tajri min tahtihal anhar, mengalir air di bawahnya sudah. Apa yang kalian inginkan? Penghuni surga meminta ridhaka, ridhamu yang kami minta. Anas bin Malik sudah dapat itu di dunia sebelum masuk ke dalam surga. Kita baru berharap, kita baru meminta. Pagi subuh tadi, raditu billahi rabbah, aku ridha kepada engkau ya Allah. Tapi Allah belum tentu ridha kepada kita. Kita berharap saja, tapi harapan orang beriman tak disia-siakan Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak menyia-nyiakan balasan orang berbuat baik. Yang penting jangan pernah putus daripada istiqamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas langsung mendengar dari mulut Nabi. Kenapa? Khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pelayan pembantu Nabi bukan sekejap, bukan sebentar. 10 sinin. 10 tahun. Ma qala li uffin qattu. Dia tak pernah mengatakan ah. Dia tak pernah membentak. Dia tak pernah marah kepada aku. Bagaimana Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kucium telapak tangannya, athyabu mir ri'il miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Kusentuh tapak tangannya, lebih lembut daripada sutra yang paling halus. Anas bin Malik dimuliakan Allah, 10 tahun hidupnya pernah bersama Rasulullah, melihat nurun nubuah bersama baginda. Kita ditakdirkan Allah hidup 1437 tahun sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah kita? Apa salah kami ya Rasulullah? Kenapa kami ditakdirkan hidup di zaman penuh fitnah ini? Engkau tak salah, tapi Allah ingin mengangkat derajatmu. Karena kalau kau hidup bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Muawiyah, kau hidup baik, maklum, karena kau berada di tengah orang baik. Tapi kau hidup di zaman fitnah, di zaman banyak penzina, di zaman banyak pendosa, tapi kau sanggup istiqamah. Al-ibadatu fil haraji. Orang yang tetap istiqamah beribadah pada saat banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah kepadaku. Jangan pernah berkecil hati hidup di tahun 2017. Kita tak hina di hadapan. Memang
khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsumma alladzina yalunhum, seabad sesudah itu. Tsumma alladzina yalunhum, seabad sesudah itu. Berkecil hati kita kena lewat masa salafus saleh. Kita tak hidup bersama mereka, kita tak hidup bersama Rasulullah. Jangan berkecil hati, kita tetap menjaga. Alaikum bisunnati, kalian jaga sunnahku ini, maka kalian akan bersamaku nanti bersama Jannatul Ula, surga Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kalian meminta, fas'alul Firdaus, mintalah Firdaus. Tapi meminta bukan sekedar dengan lidah saja, dengan perbuatan. Tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kamu. Wa anfusikum, dengan nyawa, dengan diri kamu. Anas bin Malik melakukan itu sampai titik darah penghabisan. Talha melakukan itu, Zubair melakukan itu. Kita akan ditanya di hadapan Allah, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, dia dengar langsung dari baginda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ashratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Kenapa hadis ini yang Ustaz pilih tertulis di baligho di depan? Tanda-tanda hari kiamat. Saya tak sanggup menyampaikan lebih dari kemampuan saya. Kita kaji satu hadis ini, tapi tak menafikan hadis-hadis lain yang disampaikan Ustaz sana, ulama ini, datang dari berbagai negeri. Ambil istifadah ilmu mereka. Yang saya sampaikan ini adalah salah satu dari hadis riwayat Muslim dari As-Sahabiyul Jalil Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, yang pertama, ayyurfa'al ilma, ilmu diangkat dari permukaan bumi. Inna Allah ala yaqbidul ilma intiza'an, Allah tidak pernah mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu yang terangkat akarnya. Tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Bimautil ulama, dengan matinya, meninggalnya ulama. Sekarang banyak profesor, doktor, buya, kiai, haji. Apa makna ilmu dicabut? Bukan berarti ulama itu hilang, bukan berarti profesor, doktor, kiai, haji, buya itu hilang. Tapi orang yang mau mengerjakan ilmu dengan kerja-kerja dakwah itu hilang dari permukaan bumi. Ketika meninggal Maulana Ilyas, meninggal Maulana Zakaria Kandahlawi, dapatkah tergantikan dengan ulama yang sama selevel dengan itu? Hilang. Ulama datang bermunculan, tapi kadar itu taklah sama. Maka kita hanya mampu berusaha, bukan menandingi mereka, wal'iyazubillah, na'udzubillah, tapi melaksanakan, mengikuti langkah-langkah tapak kaki al-ulama warasatul anbiya. Hari ini ilmu ditulis dalam skripsi 100 halaman, tesis 200 halaman, disertasi 300 halaman, dibanggakan, difoto, ditulis di kartu nama profesor, doktor, kiai, haji, buya. Habis macam asap dihembus angin melayang, tak menyentuh hati manusia, tak merubah perilaku orang. Ilmu diperjualbelikan, hampa, habaan mansura, ambil debu, letakkan di tepat tangan, hilang. Apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sayup-sayup terdengar doa imam dari tepi masjid. Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah lewat lidah kami. Waja'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi asbab bagi orang yang mendapat hidayah. Hidayah datang dari Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta, kau tak sanggup memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi hidayah itu datang lewat lidah orang-orang yang katanya jahil, tak berilmu. Ilmu sedikit tapi menyebabkan orang menjadi asbab jalan hidayah ke hati orang. Bapak kenapa tak ke masjid?
Jangan urus-urus saya. Urus saja kamu. Besok dia datang lagi. Bapak kok enggak ke masjid? Jangan urus saya. Urus saja kamu. Keluargamu kamu urus. Jangan urus saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama bapak ini muak. Ke masjid lah saya kalau begitu. Betapa ilmu yang sedikit tapi tanda hari kiamat. Ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat. Ilmu itu banyak. Innal ilma laysal ilmu bikathratir riwayat. Ilmu banyak bukan karena banyak riwayat. Hadis kita pada malam ini dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Sunan Ahmad, dari Sunan Tirmidzi, dari Sunan Nasa'i, dari Sunan Ibn Majah, dari Musnad Ahmad bin Ambal, dari Musnad Tayalisi. Tapi tidak pernah menyampaikannya kepada nun yang jauh berada di tepi kaki bukit. Siapa itu? Dia hanya berbekal ayo sholat ke masjid. Tiga kata yang dia sampaikan. Ayo sholat ke masjid. Berjumpa preman yang tegap perkasa, bertatu, beranting. Mas, ayo sholat ke masjid. Tiga itu cuma hadis yang dihafal. Ayo sholat ke masjid. Tapi dengan itu preman tengik yang tak pernah tahu jalan ke masjid tahu. Selama ini yang banyak ngajak saya, ayo kita bisnis. Selama ini ngajak kita, ayo kita kuasai parkir sana. Baru kamu inilah yang menyampaikan ke saya, ayo kita ke masjid. Saya sebenarnya muak nengok kamu nih, tapi tiap hari kamu datang, ayolah kalau begitu kita ke masjid. Saya tidak suka nonton TV ceramah, saya nonton sinetron, saya tak mau nengok internet, saya tengok dosa-dosanya saja. Tapi yang menyampaikan ini ke telinga ini kamu, kamu nih menyampaikan. Akhirnya itu menjadi asbab dia. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairan min umurin ni'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta yang merah adalah kendaraan termahal pada zaman Nabi SAW. Kendaraan tercepat, kendaraan terhebat, kendaraan termahal. Dia tidak punya apa-apa, tapi kata Nabi, kau lebih baik. Dalam riwayat lain, ayah dia Allah bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dunia dan seisinya ada dalam genggaman tanganmu. Lalu apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau takutkan? Kenapa kau takut? Kenapa kau cemas? Satu orang hari ini berbicara dalam takbik akbar di tengah lapangan ramai. Berapa orang yang dapat hidayah dengan takbik akbar itu? Masuk TV, bangga, kartu nama besar, panjang. Nih, Kiai Haji Buya Insinyur. Pernahkah kau sampaikan itu ke telinga mereka langsung? Kapan ada tabligh akbar ini? Sejak ada mikrofon. Dulu dia hanya halaqah-halaqah saja. Ulama duduk, ulama sampai sambil makan. Sudahkah kau ingat kepada Allah, hai saudaraku? Itulah yang hilang sekarang. Tak lagi ada dakwah fardiyah, person to person. Hati orang tak tersentuh. Datang ceramah, selesai, pulang. Tak ada salam, tak ada kalam, tak ada tegur sapa. Padahal dakwah itu berawal dari person to person, mulut ke mulut. Aku lihat engkau bisnismu baju, saudaraku, ya. Rumahmu besar, mobilmu besar, anak-anakmu sehat. Tapi nampaknya kau melupakan satu. Apa? Kau jarang ke rumah Allah. Kau lebih banyak ke rumah setan daripada ke rumah Allah. Kata-kata lembut disampaikan tak juga menyentuhnya. Agak ada gas sedikit baru dia tersadar, terperanjat. Kalau begitu aku ikut bersamamu. Ya, itu yang tak ada lagi sekarang. Orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada kawan di sebelah, ada sahabat di sebelah. Tak peduli yang dihubunginya nun yang jauh di Papua sana. Andai dia sampai di Papua dekat, tidak pula yang di Papua itu diajaknya bicara, dihubunginya yang di Batam. Betapa kita sudah jauh dari sunnah. Tapi hari ini kita berjumpa pejabat tangan. Apa kabar Pak Ustaz Mamin Muslimaini? Dua orang Muslim bertemu. Wayatasafahani pejabat tangan. Illahu firalahuma. Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Malamnya tafarraqa. Sebelum berpisah. Hari ini itu tak ada. Diangkat ilmu sederhana bersalamu. Sombong. Bicara ke sana, mata ke sana, tangan sini. Ya, apa kabar?
Iya, iya. Ajaran siapa ini? Kau tatap matanya, mata jendela jiwa. Apa kabar saudaraku? Sehatkah engkau saudaraku? Di mana? Sekarang kita ketemu dengan zaman la salam wala kalam. Dulu. Kalau duduk bersama, menunggu jemputan datang, orang bertanya, "Bapak dari mana?" "Dari Pekanbaru, Riau." "Iya, tinggalnya di mana?" "Di Jalan Sukakarya, dekat dengan Cipta Karya." "Iya, dekat dari rumah potong tempat jamaah." "Iya." "Oh, itu ada kenal dengan Ustaz Fulan, dekat dengan Ustaz Muslim, kenal dengan Maulana Hamdan." "Oh, sahabat dekat. Ustaz pernah ke Kubang." "Ya." "Kenal, pernah ke Kalimantan, pernah jumpa dengan Ustaz kami, oh, Kiai Habib, Ustaz kami, Ustaz Lutfi Maulana, kenal." "Oh, apa kabar, sehat?" Sekarang tak lagi ada sapa menyapa, tak lagi ada salam menyalam. Dulu dengan dunia masing-masing. Dulu Nabi mengajarkan idza atisa, kalau ada saudaramu yang bersin, ucapkan yarhamukallah. Dengan begitu ada respon, oh ternyata dia Islam, tadi gayanya gaya Yahudi, rupanya Muslim. Ternyata saudaraku ini Muslim. "Apa kabar Pak, sehat Pak?" "Idza marida," kalau dia sakit jenguk dia. Ilmu itu sekarang sudah diangkat, tidak lagi ada tanda kiamat. Ayyurfa'al ilma, diangkat ilmu yang simple sederhana ini. Orang sibuk dengan ilmu jelimet, ribet, sulit, pelik, payah. Islam ditampilkan dengan teori-teori macam-macam, sampai akhirnya orang menjauhkan diri dari Islam. Kenapa? Kenapa payah Islam itu? Payah. Islam yang agama mudah sederhana. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak pernah mempersulit kamu. Siapa yang mempersulit? Manusia inilah yang menampilkannya menjadi yang sulit, ribet, sederhana. Andailah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu sesulit yang sekarang, mungkin hari ini kita masih menyembah batu, pokok kayu, lembu dan hantu. Hari ini kita menyembah Allah karena yang membawa itu para ulama yang mengajarkan Islam sederhana. Yang penting kau datang ke masjid, ikut pengajian, arahkan wajahmu kepada Allah, bertaubat, beramal saleh. Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hari ini ilmu itu sudah diangkat, na'udzubillah. Meninggal ulama yang beramal dakwah, yang tinggal merusak dakwah, menghancurkan umat. Wallun mudillun, sesat dan menyesatkan. Tapi Allah berjanji, la tazalu, akan tetap ada ta'ifatun, satu kelompok min ummati, dari umatku ini, zahirina alal haq, mereka akan tetap menampakkan hak kebenaran. La yahzuluhum man khadalahum, la yahzuluhum man khadalahum, sedikit pun mereka tak pernah sedih atas orang-orang yang menghina mereka, menyepelekan mereka, menjatuhkan mereka, menyumpah serapah mereka. La yahzunuhum, mereka tak pernah sedih, tak ada sedih di hati mereka. Kenapa? Sedih mereka sudah habis. Aku sedih kalau nanti aku menghadap Allah ditanya, kenapa kau sibuk dengan dunia meninggalkan akhirat. Sedihku sudah habis kalau nanti aku ditanya di hadapan Allah, kenapa kau tidak beramal? Hartamu habis memikirkan sekolah anakmu, hartamu habis memikirkan bisnis duniamu, sampai kau lupa dengan jihad di jalan Allah. La yahzunuhum, tak membuat mereka sedih. Man khadalahum, sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah, sampai perkara Allah itu datang kepada mereka. Apakah kiamat tiba atau mereka mati dalam keadaan husnul khatimah? Janji Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada ta'ifatun, sekelompok orang, min ummati, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa janji Allah itu ada, ya, dan Allah tak pernah ingkar janji. 5 kali kita katakan sehari semalam, innaka la tukhliful mi'ad, kau tak pernah ingkar janji. Yang jadi masalah adalah, masukkah kita dalam golongan yang dijanjikan Allah itu? Betapa mudah menggerakkan anak lidah. Abdul Somad, sayalah itu orangnya, sayalah yang dijanjikan Allah. La tuzakku anfusakum, jangan kau katakan dirimu suci.
tapi doakanlah saudaramu. Saya tak minta banyak dari hadirin hadirat saudaraku berjalan di jalan dakwah Allah. Selipkanlah namaku di ujung doa Bapak Ibu. Doa anak Rabbi Habli minas salihin sudah. Doa pasangan hidup Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sudah. Doa untuk agama Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina sudah. Apalagi agaknya, jadikan ustaz kami Abdul Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada guna, tak ada manfaat hidup ini tanpa husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, qawlan la ilaha illallah. Tak ada. Mati membawa apa yang dibawa. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa akhrijna, bangkitkan, wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Tapi orang beriman tak boleh egois. Yang penting saya sudah salat, yang penting saya sudah ke masjid, yang penting saya sudah baca Quran. Masalah tetangga, kawan, sahabat bukan urusan saya, bantai saja. Oh, orang beriman tak begitu. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih, sampai kau sayang kepada saudaramu sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Sekarang orang sayang sama saudaranya, apa bukti sayang? Belikan dia baju. Sekarang sayang sama saudaranya, apa bukti dia sayang? Kirimkan makanan. Itu sayang materi. Kasih baju, baju kan lapuk. Kasih makanan, makanan kan busuk. Tak banyak yang menyayangi saudara bisa bekal untuk hari esok. Ketika kita jalan, akan menyeberang jalan, di tepi jalan, tiba-tiba lewat truk besar, spontan kita tarik tangannya. Jangan takut nanti ditabrak mobil, padahal kita tak kenal dia. Mohon maaf Pak, tadi saya spontan saja. Banyak orang yang menyelamatkan kawannya takut dari ditabrak, bis ditabrak, tabrak-tabrak. Tapi tak banyak yang menyelamatkan saudaranya dari jurang neraka jahanam. Oh, kau mau mabuk, mabuklah. Mau narkoba, narkobalah. Mau zina-zinalah. Yang penting bukan saya, bukan orang beriman. Orang beriman menyelamatkan saudaranya. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Yang mau diselamatkan ni tak tahu diri, tak sadar diuntung. Tapi dia tidak memandang itu sebagai musuh. Pandangannya bukan benci. Kalau pandangannya benci, dia marah, dia mengamuk, emosi. Pandangannya pandangan rahmah. An yanzura ilal ummah bi'ainir rahmah, memandang sahabat, kawan, tetangga dengan pandangan kasih sayang. Saya ajak dia ke masjid, saya kasihan nengok dia nanti kalau dia masuk neraka jahanam. Saya ajak dia supaya istrinya pakai hijab, saya khawatir nanti dia hampir saja masuk surga dengan sholatnya, hampir saja masuk surga dengan puasanya. Tapi akhirnya dia masuk neraka karena membiarkan istrinya membuka aurat. Tabarrujal jahiliyatil ula, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Bukan gayus, kalau gayus itu yang makan pajak kita itu. Yang tak masuk surga ini dayus. Wa man dayus ya Rasulullah? Siapa dayus itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Allazi la yagharu ala ahlihi, allazi yuqirru su'a ala ahlihi. Orang yang tak peduli kepada istrinya, kepada anak perempuannya, dia biarkan saja, itulah dayus. Tak mencium bau surga, padahal jarak dia dengan surga 500 alfi sana, 500

0: telepon baen kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mama ke nang omah dhewe kan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, pada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

Semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya, di 13 Mei 2026. Ya, moga buat Balane Setara ya yang mau gabung ya bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS sama WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Tandan ini gini ya,
5: Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
6: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apa laku Mas?
4: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Indonesia. Ya buat Balanes Tara ya, yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glaukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, terus mata gatal, mata pedih, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata J. Vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon FM. Yuk, ada Didi Caknan ya, Negoro Angin sudah digoyang. Yang mau gabung disapa di 352888. Halo pagi Balane Stara Paramon. Halo pagi. Selamat pagi. Halo Dangdute. Dangdute. Saporete. Saporete, hore. Didikani masih libur. Libur berapa hari sih? Berapa? Oh, berangkatnya tanggal 19. Wih, seneng ya, di seneng lah. Ih,
1: Maria nggak libur.
0: Nggak libur. Kalau Mbak Ria libur,
1: kalau malam.
0: Kalau Mbak Ria libur, nanti yang nemenin, iya, nemenin ibu siapa? Yang nemenin iya ibu dan juga yang lainnya ya, Balane Stara siapa?
1: satu nek.
0: Oh kembaran, oh Begono ya, kembaran nek. Oh yuk SD maning, cari budemu, suruh SD lagi gani
1: SD nanti sebangku ya.
0: Nanti sebangku, aduh. Pinter nemen ya, bisa ngangkatnya nanti contek-contekan ya. Tapi jangan di depan lah duduknya ya, di belakang aja.
1: Belakang.
0: Iya.
1: Biar makan cincin.
0: Enggak ketahuan.
1: Nanti kalau
0: Kenapa? Kalau
1: nilainya nol?
0: Ya enggak nol lah. Ya jangan di nol nol loh. Ya.
1: Terus.
0: Aduh, Maria. Aduh, pinter rek. Kokone sebangku ya, wis SD-ne bareng, sebangku bareng. Aduh.
1: Sayangan sama Bu Turine.
0: Ya iyalah, nanti Bude jadi Bude nanti bodoh kalau di belakang.
1: Makanya
0: kan Dede Gani kan minta di depan Bude, yang minta di belakang tuh Mbak Ria. Soalnya
1: di belakang.
0: Iya, sukanya di belakang. Kalau enggak di belakangnya di tengah-tengah lah, jangan di depan. Kalau di depan itu takut ya. Jan. Wah iya. Selamat pagi Wak Ia. Iya, Bude Imut, selamat pagi.
1: Wak
0: Ia. Iya.
1: Wong kaene ibu pagi.
0: Wong kaene ibu udah pernah lihat wong kaene ibu belum, Dedek Gani?
1: Belum.
0: Oh, belum. Wala dalah. Wala minta ketemuan no sama wong kaene ibu. Iya kan, Budi Emut pagi juga ganteng. Iya, Dede Gani, iya, bisa ngomong Budi Emut cantik ya. Dede Gani ganteng kayak Leneng.
1: Bukan kayak Leneng.
0: Oh, bukan kayak Leneng, sih kayak apa?
1: Al-Ghazali.
0: Oh, kayak Al-Ghazali, bukan kayak Bang Alpin.
1: Bukan.
0: Oh bukan, berarti Al Ghazali ya.
1: Nuri pagi.
0: Pinteren loh, pinteren Jen, anaknya Ibu Lani. Eh, Bude cari Bude nyorong ngomong ganteng kayak Lenang. Iya sih, si nambahi kayak Lenang kayak nyong Bude. Iya.
1: Aku lagune.
0: Pinter wis pokoknya. Apa lagune? Dede.
1: Geni pengennya lagu.
0: Aduh. Proton. Oh aduh Jan. 6145477 yuk. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Dong diutai saporete.
0: Saporete nemen.
2: Potolan Mama Lani.
0: Nah gurih-gurih.
2: Gurih orang gurih. Potolan Mama Lani. Ya Mama Lani. Makasih Mama Lani.
0: Iya. Nah kue didigani oli bur oli sangur. Aku ajar Kang Mis begitu.
2: Ya orang oli lah.
0: Orang oli ya.
2: Ngonyong libur berorot sangur.
0: Kayak kue ya.
2: Iya.
0: Libur apa sampean?
2: Orang gawe temper cucu lu baca oli sangu.
0: Iya, iya sih ngongkon libur. Gua tempe kok libur.
2: Oh bisa sih ya.
0: Burini, pagi Burini.
2: Burini pagi, Burini.
0: Mamar Ganis. Penyari
2: pun sarapan burat diri nih.
0: Mamar Ganis.
2: Mamar Ganis.
0: Sing siaran direng sarapan sak iya.
2: Burung.
0: Iya, dulang ngosak.
2: Burini, Burini gua.
0: Dulang.
2: Pincukan boran
0: nih. Dulang casak ya.
2: Beli.
0: Aleman.
2: Senyum gelem beli. Gelem apa? Udah kopernya dulang. Kop. Ya bude ya.
0: Iya. Dede Gani. Iya. Ya Mama Ganis. Iya patennya habis Mama Lani.
2: Kasih temen.
0: Iya lagunya apa Mama Lani. Miki turun jeruk lagu. Iya kue. Tuku mani ngo.
2: Iya. Mani ngo pentong.
0: Iya apa-apa ini depan disit ya.
2: Tapi degari ngok. Mama
0: Hilma. Dia cari Bude Emut gari dulang tok asak. Wah.
2: Dulang kok suruh ketemu ya. Orang gelap kangap. Pakai Bude ya.
0: Kamu kejam sekali sakrajum. Kamu kejam sekali ya. Iya. Wah iya Dedegani sekarang kelas berapa?
2: Kelas 5.
0: Kelas 2. Berapa ya? Kelas 2 kayaknya ya. Kelas 2.
2: Terus ngomong.
0: Om Kasnuri.
2: Kasnuri Mama Wiwin.
0: Tampani ya. Eyang Jasak ya Mama Lan. Iya, tampani kelas 3 jadi Bude Emut. Wes.
2: Dewas sasar lo Bude.
0: Sisan bungkus e kejem nemen Bude ndulang sisan bungkus e.
2: Bener bae Bude. Ake barang yang menu sao.
0: Iya kayak mau menu bae kasak bae pambi temen pon. Pora jor wis ya. Apa karep-karepe Bude asal Bude bahagia wis.
2: Oh suka ya kok bener pada iya. Baik bala.
0: Nyong kadung urup Bude bahagia. Nyong malu seneng sak ya gue.
2: Iya bener banget nyong seneng kok.
0: Walaupun nyong men nyong menderita tapi Bude bahagia. Nyong malu seneng ya sak. Iya.
2: Bude kayak begini lagi nang saya pul cok ya.
0: Kita rela enggak bahagia ya sak ya asal Bude bahagia ya sak ya.
2: Iya.
0: Mama Lani Gani bilang masuk lagi Mbak Ria. Kan belum minta lagu. Iya.
2: Itu yang ngawan.
0: Iya. Digawe dibuka mani kan belum tentu Dede Gani sing mlebu ya.
2: Iyalah.
0: Kiki MP pagi apa jasa?
2: Dalam Kiki MP set Kiki MP.
0: Burini dulang sandoknya enggak sekop ya, Sak. Nah,
2: iya,
0: gue pin.
2: Burini.
0: Burini. Pinter sekali ya. Aduh, Mama Romi. Iya, Mama Romi. Gonyel, gonyel.
2: Mama Romi gonyel. Kami kan orang Mama gonyel ya.
0: Gonyel, gonyel, gonyel, gonyel. Iya.
2: Mama Romi gonyel.
0: Mama Romi gonyel tekane. Iya, bud-buden, bud-buden tekane. Iya.
2: Ada kan orang weru ya, nyambalik dikit-dikit.
0: Ndak kue, sampean senangannya sih gugupan sih.
2: Iya.
0: Iya.
2: Gawean mumah.
0: Bisa nih sih.
2: Kayak bis begitu.
0: Mbak Rojana jasa kelajum ini kayak dulang Mamah Lani. Ora ya.
2: Ora mangane bareng-bareng.
0: Iya, Mbak Leha Beduk pagi Mbak Leha Beduk.
2: Mbak Leha Beduk.
0: Ya, Wartiem. Jasak.
2: Dalam Wartiem.
0: Sak rajem.
2: Dalam.
0: Monceng.
2: Ora lah.
0: Bude.
2: Karisma ya ora.
0: Ora ya Bude, ya jasak ora ya Sak. Jare Bude padahal jare jasak kersek sisan ding ora ya Sak.
2: Apa?
0: Jare kersek sisan didulangna ya.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Jasak rajuma tidak sekejam dirimu Bude. Dirimu mah gitu ya.
2: Paham kembang pang.
0: Heeh, Mbak Ilah Tower.
2: Terus ngomong Bu Mariati.
0: Cara Mbak Ilah penyiar ya wani diapeli jasak. Iya.
2: Ya Ilah.
0: Sepegawai jasak. Wis pegawai ini jasak ya dong esok ngapeli nyong.
2: Iya.
0: Kok awal
2: jam.
0: Iya. Kok jam. Nah. Kok sampai jam 10 tatu.
2: Iya.
0: Om jasak.
2: Dalam.
0: Kang Miss Begito ini balik orang nyasar sak.
2: Alhamdulillah orang ya.
0: Orang. Yo, karo busa ade yo nyasar. Tapi digawe dhewek aja nyasar.
2: Oh, tahu. Ya,
0: tahu dong. Jasa.
2: Tahu ya?
0: Tahu dong. Apa sih yang aku tahu dari jasa kerajum?
2: Ah. Aki benerane.
0: Iya.
2: Bumi. Kira-kira
0: saya
2: ikut dengan sengir. Kang Mukson Mbak
0: Rohyati. Iya, Kang Mukson Mbak Rohyati.
2: Iya, Mbak Maneng. Mbak Bang Mbak.
0: Yuk.
2: Kang Ibni Abdillah.
0: Inci.
2: Kang Santoso, Kang Putra. Terus nggak, ya, Kang Patut Diwo.
0: Inci.
2: Itu.
0: Iya.
2: Terus nggak, Mbak Nia Bukaren.
0: Iya.
2: Sapa
0: em? Iya, mampir ngetan. Iya, Kamis begitu, mampir ngetan no.
2: Ya ora no.
0: Sini.
2: Mampir ngetan pin.
0: Oh, sip ngendi? Oh, saking ngulon. Oh. Wis pindah.
2: Pindah
0: haluan. Saiki angine mlayune ngulon.
2: Ngulon orang idul.
0: Oh, wow. Au.
2: Persis nemen. Ya Bude.
0: Ya, Bu Ida Sak. Iya, Bu Ida Sak waras lima sikan dini Sak.
2: Bu Ida.
0: Iya. Mama dia Sak waras.
2: Mama dia.
0: Iya, Mama dia waras, Sak waras, waras.
2: Sehat Mama dia.
0: Waras.
2: Agus sih tangi Agus.
0: Ah, waras.
2: Mama Nadia.
0: Bude jare menjeng nemen ya. Jasak jebule saiki lah, jasak tawit mien menjeng oh.
2: Bener ngerti Bude.
0: Araku tau ngonangi ya wit mien jasak raju menjeng. Bude berarti tembe ngonangi Sak. Iya, Mbak. Iya, Mbak Febi Belpas.
2: Mbak Febi.
0: Iya.
2: Mama Prida.
0: Iya.
2: Tenggalong tahu.
0: Nok Anggun. Jasak lagi muda mata keranjang. Oh jangan kan waktu muda. Sekarang saja masih ya sudah. Enggak. Saya iki
2: pe mata keranjang.
0: Iya.
2: Repot operatio.
0: Iya.
2: Sama dia
0: iki bocor. Saiki luwi-luwi nok Anggun. Iya. Ora dung nom tok saiki wis tuwir ben.
2: Sampai senenge.
0: Seneng ngono kok Anggun pirawa. Ya ora ketanyo ta. Ya ra ya kayak yang santel karo Anggun bener nok Anggun ya. Awit enom nganti saiki mata keranjang terus ya.
2: Iya.
0: Wa iya, iya jare Bude saiki mata bakul. Iya.
2: Salam.
0: Iya, Bu, we mata bakul, bakul apa? Bakul. Bakul. Bakul piyem puan.
2: Ibu tengok rofi cengat ini.
0: Iya, cengat no. Iya.
2: Ibu Mama Yunita.
0: Mama Yunita.
2: Mama Uti.
0: Selamat pagi, iya.
2: Mama Elsa.
0: Yo.
2: Mama Alisa, Kang Agus. Mama Ikma.
0: Iya.
2: Pak Tari.
0: Iya.
2: Yu Marti.
0: Iya, kelak. Iya, kelak gune apa ya Sakrajum?
2: Lagune.
0: Iya.
2: Ki Pewis.
0: Ah.
2: Ya.
0: Apa sih?
2: Simuline. Teganya.
0: Ah.
2: Ya,
0: itu
2: lagi di banyak gue.
0: Ah.
2: Ya.
0: Ah. Senyum.
2: Ah.
0: Bu Hodijah, salam 2 cups.

0: Iya.
1: Luar IPA.
0: Iya.
1: Terus Mbak Yusa ada. Semoga ada selalu.
0: Iya.
1: Terus Mbak Budi Latiba pada gondrong. KBBN pula.
0: KBBN.
1: Ya.
0: Iya weh. Ini
1: kan dolang sampai ya no.
0: Oh ala dalah.
1: Lagi cukup bubur sih. Bubur.
0: Ah.
1: Aduh, ya pas aku kena ke.
0: Sayang temenan pandulang nyacak lan mene. Nyacak mene tulin dulang nyongnya.
1: Parane lho, sampean jebak simpra.
0: Rong irus ya, nyong sampean seirus, nyong rong irus ya. Ya.
1: Ora kualik.
0: Eh?
1: Ora kualik.
0: Ora kualik. Mama Rengganis jare pimen si jasak.
1: Pimen maksudnya?
0: Embuh, jasak sing wadone kon online aja dirawati baik.
1: Maksudnya?
0: Kamu perintah
1: wong
0: wadone
1: online
0: kan
1: bayar
0: tira. Aduh, maksudnya pimen si Mamar Ganis.
1: Nyerato ya.
0: Ya.
1: Semoga saya selalu mandor leman.
0: Ya, jare ya. Jare budhe jasak. Ya menene engko monone jare ya menene engko kemis bae sak.
1: Kemis are perinan ya.
0: Iya perinan sak.
1: Ya insyaallah wis.
0: Ya sak. Mbak Ila sak. Ya. Mbak Ila sak. Ya. Wis.
1: Walemo sak walemo.
0: Walemo.
1: Kudune walemo ana sapa ya?
0: Ya Ibu Deroja.
1: Ibu Deroja.